0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat. dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah DTJ11, SOC73, YAI21, DTH22, dan JKB18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Boyjuri.
11: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah menembuskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melawan permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan melakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Kita sudah ada di pukul 9.41 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami masih terus menemani Anda semua pendengar di saat ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sumber daya manusia kunci utama menuju bangsa unggul. Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi. Kita pastikan layanan kesehatan menjangkau hingga pelosok negeri. Dan kita beri ruang bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena masa depan yang kuat lahir dari manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya. SDM unggul, Indonesia maju dan bermartabat.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi terupdate ya dari laman kami untuk Anda ketahui di saat ini pendengar bahwa Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto menegaskan komitmen Polri untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan proyek strategi nasional Blok Masela yang menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia bagian timur. Hal ini pendengar disampaikan Kapolda saat melakukan tatap muka dan dialog bersama masyarakat di Selat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagai bagian dari kunjungan kerja untuk menyerap langsung aspirasi warga di wilayah terdampak proyek strategi tersebut. Dan pelaksana tugas Kepala Desa Selat Dalam Edwin Dasmasela menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolda Maluku yang dinilai memberi ruang dialog langsung antara masyarakat dan pihak terkait. Mereka berharap pertemuan ini menjadi jalan untuk memperjelas berbagai persoalan di lapangan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini tetap menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Tanimbar tetap kondusif di tengah dinamika pembangunan PSN Blok Masela.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

masih menemani Anda di saat ini pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Bahwa menjaga kepercayaan investor dinilai menjadi faktor strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengamankan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kepercayaan pasar tidak hanya berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal, tetapi juga menentukan investasi ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hari Waluyo, pengamat ekonomi kreatif budaya dan pariwisata, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai modal besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045 pendengar. Mulai dari sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, pasar domestik terbesar di kawasan ASEAN, hingga posisi strategi dalam jalur perdagangan global. Namun potensi tersebut perlu ditopang oleh institusi yang kuat ya pendengar, kebijakan yang kredibel, serta kepercayaan yang berkelanjutan dari investor dan masyarakat. Dan menurutnya pasar modal merupakan salah satu instrumen tercepat dalam membaca tingkat kepercayaan terhadap masa depan ekonomi nasional. Karena itu, fluktuasi pasar yang berkepanjangan tidak boleh dipandang hanya sebagai fenomena keuangan ya, melainkan juga sebagai indikator persepsi investor terhadap kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan arah pembangunan ekonomi.

0: musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.
1: Tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
2: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
1: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
2: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
1: Banyak. Pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif, ekonomi hijau, sama ekonomi biru.
2: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
1: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
2: Berarti kita makin kuat dong?
1: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

Sumber daya manusia kunci utama menuju bangsa unggul. Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi. Kita pastikan layanan kesehatan menjangkau hingga pelosok negeri. Dan kita beri ruang bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena masa depan yang kuat lahir dari manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya. SDM unggul, Indonesia maju dan bermartabat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memastikan dana insentif bagi tenaga kesehatan RSUD Dr. M. Haulusi segera dicairkan. Ia menegaskan proses administrasi saat ini terus dipercepat agar hak para nakes dapat segera diterima. Ia menjelaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan masih dalam tahap finalisasi petunjuk teknis atau juknis. Langkah ini dilakukan agar penyaluran dana tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan administratif. Gubernur juga menginstruksikan jajaran RSUD Haulusi untuk segera menuntaskan aspek teknis pencairan. Sebelumnya, ia turut berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan setelah menerima laporan mengenai keluhan para nakes.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ada kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas. Halo RRI, kembali menyapa Anda di jam ini sampai nanti di jam 12. Ya, saya persilakan untuk Anda ya, terkait info informasi yang ingin Anda berikan, info publik dan lain sebagainya, pendengar ya, Anda bisa gabung di line telepon dan juga line WhatsApp kami yang sudah sedari awal sudah saya hadirkan tadi untuk Anda ya pendengar. Line WhatsApp juga Anda bisa bergabung via chatting ya. Terkait Halo RRI untuk edisi hari ini, pendengar, apa sih yang Anda ingin sampaikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Ambon? Provinsi Maluku juga boleh ya, yang dari luar Kota Ambon juga boleh, ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang ingin Anda, yang menjadi kemelut Anda selama ini ya, untuk permasalahan yang terjadi di daerah Anda ya, di Kota Ambon ya, di Maluku pastinya, di Seram dan lain sebagainya. Saya tunggu gabung-gabungnya Anda ya, di line telepon dan juga line WhatsApp. Saya buka di jam ini sampai nanti di jam 12 siang.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Ya baik ya pendengar, dimanapun Anda berada, saya terima satu penelpon ini yang sudah sedari tadi bergabung di Halo RRI ya. Kayaknya dia ngebet nih, pengen menyampaikan apa yang menjadi keluhan dia selama ini. Ya, dan selamat... Oke, selamat siang.
1: Halo?
0: Ya, halo, selamat siang, dengan siapa dan di mana?
1: Halo, selamat siang RRI.
0: Ya. Ya, dengan siapa dan di mana, Pak? Waalaikumsalam. Iya.
1: Ini kan Pak Irsal ini, Pak Irsal.
0: Pak bisa dikecilin suara volume radionya soalnya gitu. Pak Irsal, di mana, Pak?
1: Iya. Pak Irsal.
0: Oh, Faisal. Faisal di mana, Pak? Ya, halo.
1: Air kuning.
0: Oh, air kuning. Iya, Pak, silakan, Pak. Apa yang ingin Anda sampaikan?
1: Yang mau sampaikan saja.
0: Ya. Ya baik.
1: Ini kan kita kan lagi ada di momen Piala Dunia toh.
0: Iya iya Pak.
1: Nah iya rame si rame. Gembira sih gembira, cuma satu hal yang bikin ketong apa senyaman.
0: Apanya yang senyaman?
1: Iya, di saat yaitu di saat ketika tim habis bertanding lalu tim nominal, materi istimewa tim-tim besar.
0: Iya.
1: Seperti Belanda, Jerman, Argentina. Nah, itu dong tumpah ruah di jalan-jalan.
0: Ya.
1: Mengkonvoi kawal kiri kanan di jalan-jalan, memotori jalan-jalan, itu sangat mengganggu itu pengguna jalan arus lalu lintas. Apalagi di jam-jam yang orang macam mau ke kantor, ya apalagi kalau pertandingannya habis jam 7 pagi itu,
0: ya.
1: Jam 8 pagi itu kan orang punya jam-jam sibuk mau ke kantor itu, lalu kalau pas ketemu tak tunggu konvoi-konvoi ini kan macet, orang jadi terlambat.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, saran saya untuk dinas apa di lantas satuan polisi lalu lintas Polda atau Polres bekerja sama dengan dinas perhubungan. Bagaimana bisa mengkondisikan atau pengalihan arus atau seperti apa diatur? Kasihan masyarakat kita pengguna jalan. Saya dengan motor harus terpaksa macet. Mau ke pasar, mau antar anak sekolah, terjebak kemacetan. Dan ini kan yang bikin repot. Dan saya juga mau tanya, apakah memang ada aturan atau memang seperti apa untuk konvoi-konvoi ini diaturlah? Seperti apa biar teratur begitu tidak mengganggu orang lain begitu?
0: Ya.
1: Iya, terima kasih RRI.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Ical tadi ya. Di Air Kuning yang sudah menyampaikan keluhannya terkait euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon ini bikin macet mengganggu arus lalu lintas ya, pendengar. Ya, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh pihak terkait ya, mungkin polisi lalu lintas dan lain sebagainya, bagaimana cara mengatur lalu lintas ini pada saat konvoi tim kemenangan Piala Dunia 2026 sehingga tidak mengganggu masyarakat yang ingin beraktivitas gitu di jalan ya, menggunakan kendaraan sehingga aktivitas yang akan dilaksanakan ini tidak membuat masyarakat terlambat ya. Kalau malam hari sih kayaknya menurut saya nggak masalah ya, tapi kalau konvoinya di siang hari, di pagi hari kayaknya benar nih, ini mengganggu sekali aktivitas masyarakat yang beraktivitas di luar gitu ya pendengar. Ya, masih terus saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp. Anda yang mau gabung-gabung di Halo RRI sampai nanti di jam 12 siang ya. Terima kasih untuk Pak Ical di Air Kuning ya. Nah, ngomong-ngomong soal euforia Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung ini turut dirasakan oleh masyarakat di Kota Ambon ya. Apalagi euforia ini bisa dibilang apa ya? Sangat membuat masyarakat Kota Ambon ini bersemangat dalam menonton Piala Dunia. Oke, dan dalam beberapa hari terakhir ini pendengar, sejumlah kelompok pendukung berbagai tim peserta Piala Dunia ini menggelar konvoi kendaraan di sejumlah ruas jalan utama Kota Ambon. Benar, di titik-titik utama Kota Ambon ya. Konvoi yang didominasi oleh beberapa pendukung tim ya. Ini saya kasih contoh ya. Ada tim Brazil, Belanda, Argentina, ini tim-tim besar nih. Ini menarik perhatian warga. Dan pastinya juga ratusan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 terlihat memadati jalan-jalan utama sambil membawa bendera dan juga atribut kebanggaan masing-masing tim. Dan akibat tingginya antusiasme masyarakat, arus lalu lintas di beberapa titik mengalami kepadatan, terutama pada malam hari setelah pertandingan berakhir.

pasti kemacetan yang lebih parah. Petugas juga menghimbau para peserta konvoi untuk mematuhi aturan lalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan berkendara. Ini penting sekali soalnya ada beberapa kejadian kemarin itu ya, ada yang sampai meninggal dunia akibat lehernya itu terlilit bendera yang dibawa ya, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu tragis dan juga bisa dibilang berbahaya sekali ya pendengar. Ya, saya masih terus buka untuk Halo RRI edisi hari ini ya. Masih untuk Anda yang ingin gabung-gabung, line telepon dan juga line WhatsApp masih terus saya buka di jam ini sampai nanti di jam 12 siang.

0: Ya, 105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, kita masih di Halo RRI. Dan saya terima dulu satu penelpon ini ya. Selamat siang, Halo RRI. Ya, dengan siapa dan di mana? Ya. Ya, bisa diulangi lagi dengan siapa dan di mana, Ibu?
1: Cindy.
0: Oh, Cindy di Poka. Ya. Cindy di Poka, langsung nih. Apa yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI?
1: Ini kan sekarang lagi musim ada demam piala dunia nih, Pak Kakak.
0: Oh iya, oke.
1: Euforianya di Kota Ambon ini paling luar biasa dan memang patut diapresiasi juga. Apalagi ada juga dukungan dari pemerintah Kota Ambon dengan adanya menggelar nonton bareng, Pak Kakak.
0: Iya.
1: Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa euforia yang terlalu berlebihan juga tidak bagus, Pak Kakak.
0: Iya.
1: Misalnya konvoi begitu di siang hari, di malam hari. Karena takutnya kan pada saat konvoi itu kan ada ambulans atau gawat darurat yang benar-benar harus lewat, itu kan sangat mengganggu. Begitu Pak, apalagi kalau ada ambulans yang mau lewat itu, yang konvoi juga itu maksudnya dong, aku yang sebagai pengendara juga jadi jadi takut. Tapi kita sama-sama di itu karena dengan bawa motornya itu paling bagaimana kan? Menghilang jalan-jalan terus dong goyang-goyang di atas dong motor, tapi yang sampingnya juga kan jadi takut.
0: Iya, iya, benar.
1: Jadi harap diperhatikan. Terus satu lagi kata soal ini, apa pengawasan di lapangan, tapi ada polisi yang biasa jaga setiap pagi dan sore itu. Maksudnya kalau misalnya, maksudnya kita kalau pagi itu kan kurang terlalu masuk kendaraan lah sebelum terlalu padat, kayak sesuatu jam pulang. Kadang sampai masih sekali, maksudnya ada polisi, ada satpol PP, ada juga petugas perhubungan, tapi kok dia tetap macet, yang ada perubahan, nah itu tapi maksudnya bagaimana, tolong diperhatikan juga supaya aktivitas perhubungan juga itu tetap lancar, begitu Pak. Maksudnya mobil-mobil angkot yang biasa stopnya itu bisa dipinggir jalan, itu pun stop di pinggir jalan, tolong juga ditertibkan seperti itu Pak. Mungkin itu saja Kakak punya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Cindy ya. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Cindy yang sudah bergabung ya. Keluhannya sama dengan Pak Ical tadi ya, seputar euforia Piala Dunia 2026, konvoi atau pawai di Kota Ambon ini ada yang mengikuti aturan lalu lintas dan yang lebih parah ada yang enggak mengikuti aturan lalu lintas ya. Ada yang sampai konvoinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Cindy bikin macet. Terus ugal-ugalan di atas motor ya, sampai naik-naik di atas motor itu berbahaya sekali ya pendengar. Sehingga membuat warga yang tidak ikut konvoi atau pawai itu merasa risih dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas pendengar. Ya, dan pastinya juga ada beberapa warga ini berharap para pendukung dapat merayakan kemenangan tim favorit mereka dengan tetap memperhatikan ketertiban umum ya. Mereka menilai ya, euforia olahraga ini merupakan hal yang positif, namun tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Aparat kepolisian juga terus melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan yang lebih parah ya. Dan petugas juga menghimbau untuk para peserta konvoi untuk mematuhi aturan lalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan berkendara. Apalagi anak-anak muda ya yang ikut konvoi atau pawai itu ya, bisa dibilang pendengar, mereka ugal-ugalan di atas motor, balap-balapan ya untuk konvoinya, sehingga menyebabkan warga risih dan juga ini bisa terjadi hal-hal fatal sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Baik, terima kasih untuk Ibu Cindy dan juga Pak Ical yang sudah gabung. Ada yang juga gabung di line WhatsApp kami ya. Saya terima dulu nih ya. Oke, ada yang kirim voice note dan langsung aja saya play untuk Anda pendengar.
2: Selamat siang Kakak penyiar, beta nama Elde Fretes, beta tinggal di Kilang. Jadi dari kalau mau ke Kilang itu ada berapa titik di mana itu jalan longsor itu dari tahun kemarin. Jadi kalau tidak diperbaiki, maka jalan itu pasti akan putus. kalau jalan itu putus, maka sento kata-katung ini nanti jalan mana lah, karena ini ada berapa titik. Jadi tolong juga buat pemerintah untuk perhatikan supaya katong bisa jalan tuh akan baik-baik, katong seng sampai seng bisa jalan. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih untuk Ibu Elde Fretes ya di Kilang ya. Ini berbeda dengan apa yang sudah menjadi keluhan Ibu Cindy dan juga Ibu Cindy dan juga Pak Ical ya pendengar. Ini mengenai kondisi jalan ya di kawasan Kilang, ini belum diperbaiki sejak tahun lalu. Nah, kondisi jalan ini mengalami longsor di kawasan Kilang hingga kini juga belum diperbaiki meski kerusakan tersebut telah terjadi sejak tahun lalu. Dan pastinya warga yang melintas seperti Ibu Elde Fretes tadi ini setiap hari mengaku khawatir ya, karena sebagian badan jalan terus mengalami kerusakan dan juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dan pastinya juga saat musim hujan kondisi jalan ini menjadi semakin rawan ya. Nah, ini jadi was-was juga untuk para pengguna jalan karena tanah di sekitar longsor itu mungkin mudah terkikis ya. Akibatnya kerusakan jalan dikhawatirkan semakin meluas jika tidak segera ditangani oleh pihak tersebut. Oke. Nah, salah satu warga Ibu Cindy ya yang tadi sudah gabung mengatakan bahwa ini jadi keluhan ya, beberapa kali menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan tersebut. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya pekerjaan perbaikan yang dilakukan di lokasi. Nah, selain mengganggu kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang rusak juga membuat pengendara harus lebih berhati-hati saat melintas ya pendengar, terutama pada malam hari itu paling rawan sih ya. Warga juga khawatir dapat terjadi kecelakaan akibat tidak ada penanganan secepatnya. Apalagi memasuki musim hujan, ini bahaya sekali ya pendengar. Dan masyarakat juga berharap ya pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk memperbaiki jalan longsor tersebut. Perbaikan ini dinilai penting mengingat ruas jalan itu menjadi akses yang cukup banyak digunakan oleh warga setempat. Dan warga juga pastinya meminta agar dilakukan penanganan yang permanen, tidak hanya perbaikan sementara pendengar, sehingga jalan dapat kembali aman dan juga nyaman digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Terima kasih untuk Ibu Elde Fretes ya, sudah menyampaikan keluhannya ya untuk perbaikan jalan longsor di Kilang ini ya. Dari tahun lalu ini belum ada perhatian serius dari pemerintah.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI dan juga sudah menyampaikan informasi atau permasalahan yang terjadi di Kota Ambon ya. Ya, saya close sampai di sini Halo RRI untuk edisi hari ini pendengar ya, di hari Senin 22 Juni 2026.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya. Nah.
3: Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fan gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Yang
3: aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

yang kemudian dikenal sebagai School Strike for Climate atau mogok sekolah untuk iklim. Ia duduk di depan gedung parlemen Swedia sambil membawa papan bertuliskan For Climate yang berarti mogok sekolah untuk iklim. Awalnya, aksi tersebut dilakukan seorang diri, tetapi kemudian menarik perhatian masyarakat dan media internasional. Nah, gerakan yang dipelopori oleh Greta ini berkembang menjadi gerakan global bernama Fridays for Future. Melalui gerakan ini, jutaan pelajar dan anak muda di berbagai negara ikut melakukan aksi damai untuk menuntut langkah yang lebih luas dalam menghadapi perubahan iklim. Gerakan tersebut menjadi salah satu mobilisasi pemuda terbesar dalam sejarah isu lingkungan. Pendengar, Greta dikenal karena gaya komunikasinya yang lugas dan juga tegas. Ia sering mengingatkan para pemimpin dunia bahwa waktu untuk bertindak semakin terbatas. Dalam berbagai forum internasional, ia menekankan pentingnya mendengarkan para ilmuwan dan menjadikan data ilmiah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan lingkungan, pendengar. Salah satu momen yang paling dikenal adalah ketika Greta ini berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019. Pidatonya yang penuh emosi menarik perhatian dunia dan juga memicu diskusi luas mengenai tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim. Dan pidato tersebut juga menjadi salah satu simbol meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap masa depan bumi. Nah, selain berbicara di berbagai forum internasional, Greta juga aktif mengikuti konferensi iklim dan kampanye lingkungan. Ia sering melakukan perjalanan dengan cara yang lebih ramah lingkungan untuk menunjukkan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon. Sikap konsisten ini membuat banyak orang melihatnya sebagai contoh nyata dalam menjalankan nilai-nilai yang ia perjuangkan. Nah, dan pendengar, perjuangan Greta tidak selalu berjalan mulus. Ia sering menerima kritik dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan pandangannya atau metode kampanyenya. Namun, Greta tetap melanjutkan aktivitasnya dan berfokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, atas kontribusinya, Greta ini menerima berbagai penghargaan dan pengakuan internasional. Namanya beberapa kali masuk dalam daftar tokoh paling berpengaruh di dunia dan menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda. Pengaruhnya menunjukkan bahwa usia muda bukanlah hambatan untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Nah, banyak sekali penghargaan ya yang akan saya bahas nanti. Apa sih penghargaan yang membuat Greta ini benar-benar menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia, pendengar?

wadah, air akan memercik dalam minyak yang panas. Air apabila dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan bergolak mendidih. Air yang tadinya merupakan zat cair juga akan berubah bentuknya menjadi uap air yang merupakan wujud dari gas. Ketika tetesan air masuk ke dalam minyak panas yang panasnya mencapai 160-200 derajat Celcius, air akan dalam sekejap berubah bentuk dari cair menjadi gas dan memercik. Meskipun kelihatannya seperti percikan minyak, pada kenyataannya justru airlah yang memercik.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya baik pendengar, perlu saya dari Riambon kanal inspirasi dan juga informasi. Kita masih di figur dan kita masih di acara figur dan inspirasi ya pendengar untuk Anda. Saya juga masih bahas mengenai Greta Thunberg. Nah, pendengar, meskipun masih berusia muda, Greta Thunberg ini telah menerima berbagai penghargaan dan juga pengakuan internasional atas dedikasinya dalam memperjuangkan isu perubahan iklim. Nah, penghargaan-penghargaan tersebut bukan hanya mengakui keberaniannya sebagai aktivis saja, tetapi juga menunjukkan besarnya pengaruh yang ia miliki dalam mendorong kesadaran masyarakat global terhadap perlindungan lingkungan. Salah satu penghargaan penting yang diterima Greta adalah Reich Leuthold Awards pada tahun 2019. Penghargaan yang sering disebut sebagai hadiah Nobel alternatif ini diberikan kepada individu atau organisasi yang memberikan solusi nyata terhadap tantangan global. Greta ini menerima penghargaan tersebut karena berhasil menginspirasi jutaan orang untuk menuntut tindakan yang lebih serius dalam menghadapi krisis iklim. Dan pada tahun yang sama pendengar, Greta juga dinobatkan sebagai Person of the Year 2019 oleh Time Magazine. Dan penghargaan ini merupakan salah satu pengakuan paling prestisius di dunia media karena diberikan kepada tokoh yang dianggap memiliki pengaruh terbesar terhadap peristiwa dunia sepanjang tahun. Greta menjadi salah satu penerima termuda dalam sejarah penghargaan tersebut. Selain itu juga pendengar, Greta menerima International Children's Peace Prize 2019, sebuah penghargaan yang diberikan kepada anak-anak yang berjuang untuk hak-hak anak dan juga perubahan sosial. Penghargaan ini mengakui keberhasilannya dalam menggerakkan generasi muda di seluruh dunia untuk lebih peduli terhadap masa depan lingkungan hidup.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya, baik pendengar, Pure Fresh Day dari Raisa ya, mengantarkan kita ke 54 menit lepas dari jam 12 siang untuk Anda. Tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, saya ajak Anda untuk kita mendengarkan Pro 3 RRI Jakarta dengan Warta Berita Olahraga ya, pendengar. Ya, dan saya masih bahas mengenai penghargaan Greta Thunberg ya, pendengar. Nah, salah satu bentuk penghargaan yang paling banyak mendapat perhatian adalah nominasi berulang untuk hadiah Nobel Perdamaian. Greta ini telah beberapa kali dinominasikan oleh anggota parlemen, akademisi, dan juga tokoh publik dari berbagai negara. Meskipun belum memenangkannya, nominasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya apresiasi dunia terhadap kontribusinya dalam membangun kesadaran global mengenai ancaman perubahan iklim. Greta juga menerima berbagai penghargaan dari universitas, organisasi lingkungan, dan juga lembaga internasional yang mengakui perannya dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan gerakan masyarakat. Banyak institusi menilai bahwa ia berhasil membuat isu perubahan iklim yang sebelumnya dianggap rumit menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Nah, lebih dari sekedar trofi atau sertifikat penghargaan, pencapaian terbesar Greta mungkin adalah kemampuannya menginspirasi jutaan orang sebagai di berbagai belahan dunia untuk bertindak ya pendengar. Melalui gerakan yang ia pelopori, banyak anak muda mulai terlibat dalam diskusi lingkungan, kampanye pengurangan emisi karbon, dan berbagai kegiatan pelestarian alam. Oleh karena itu, penghargaan yang diterimanya bukan hanya pengakuan terhadap dirinya sebagai individu saja, tetapi juga simbol pengakuan terhadap pentingnya perjuangan menjaga bumi bagi generasi mendatang.

di dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek Remy, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung, mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Banu kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Florida kembali naik ke posisi kelima. Sempat beradu ketat pada dua lap terakhir untuk merebut posisi keempat. Vedder harus puas dengan posisi kelima di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Vedder tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Rin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fatir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fatir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fatir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fatir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fatir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Ya, baik pendengar. Selamat siang saja untuk Anda yang tengah mengambil waktu untuk istirahat break siang ya. Ya, mungkin yang belum menyantap makan siang ya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai asam lambung Anda naik atau mah ya, pendengar. Informasi menarik untuk Anda saya angkat dari rri.co.id, pendengar. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini menggagas gerakan donasi sepatu bagi anak-anak Indonesia. Nah, gagasan tersebut dilakukan setelah menyaksikan film Children of Heaven yang mengangkat kisah perjuangan dua bersaudara. Nah, nonton bareng film tersebut dilakukan bersama ratusan anak panti asuhan di XX1 Plaza Senayan pada hari Sabtu 20 Juni kemarin. Film Children of Heaven ini merupakan keluarga sederhana yang harus berbagi sepasang sepatu agar tetap dapat bersekolah. Nah, film tersebut dipilih karena memiliki pesan kuat tentang kasih sayang keluarga, perjuangan tanggung jawab, kesederhanaan, dan juga ketulusan hati ya. Dan melalui kisah yang sederhana namun menyentuh, anak-anak diajak melihat bahwa harapan dapat tetap hidup bahkan di tengah keterbatasan. Menurut AHY, pesan kemanusiaan yang disampaikan film tersebut menjadi pengingat ya, bahkan masih banyak anak-anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar pendidikan. Nah, sebagai dewan pembina sekaligus penggagas Kuda Biru Project, AHY menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekedar menghadirkan hiburan bagi anak-anak, namun juga menjadi ruang pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan, kepedulian sosial, serta pentingnya menjaga harapan di tengah keterbatasan. Melalui gerakan donasi sepatu yang akan digagas bersama Kuda Biru Project, AHY berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak. Hal ini untuk berbagi dan membantu anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Nah, pada kesempatan yang sama, founder MD Entertainment Manoj Punjabi menyampaikan apresiasi atas dukungan AHY terhadap perfilman Indonesia. Dukungan berbagai pihak akan mendorong industri perfilman nasional untuk terus menghadirkan karya-karya yang membawa nilai positif bagi publik.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Ya, baik pendengar, dan saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti acara siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumarang.

0: Selamat siang saja untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Dan mengawali Lintas Seribu Pulau, ya, informasi pertama dari RRI Ternate yang akan menurunkan laporan tentang pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
1: Jadi menggunakan kondisi seperti ini adalah
2: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuanda mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur Perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
1: Jadi menggunakan kondisi seperti ini adalah petugas BPS dalam
2: selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat.
1: Maka data itu tidak bisa mencapai kebutuhannya. Jika pengen pemerintah menghasilkan regulasi yang baik, maka masyarakat itu harus menjawab dengan jujur jika data yang dihasilkan tepat.
2: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate yang sudah menurunkan laporannya. Dan pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Rehu Puring, yang akan menurunkan laporan terkait pemerintah Provinsi Maluku usulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku.
3: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai, penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
4: Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
3: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian Lina Dehupuring melaporkan.

0: Ya pendengar, dan laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Pendengar, terkadang dari diri sendiri muncul pemikiran tidak nyaman dan rasa ragu. Pemikiran ini membuat kita merasa kurang percaya diri, sehingga muncul keraguan dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri sendiri adalah memahami diri apa adanya, serta menjalani hidup terlepas dari pendapat orang lain. Setiap orang berhak menjalani hidup sesuai ketentuan mereka. Itulah pentingnya memahami diri sendiri untuk menjalani hidup bahagia. Menjadi diri sendiri adalah jujur pada identitas Anda. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura untuk menarik perhatian orang lain. Anda perlu mengambil langkah untuk mencoba menjadi versi terbaik diri Anda.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Anda tahu Indonesia merupakan produsen gas rumah kaca terbesar ke-8 dunia di tahun 2023? Data dari Climate Watch sumber global GHG emission menyebut, Indonesia berkontribusi sebesar 2,9% dari total emisi dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam emisi gas rumah kaca secara global. Dari penelitian yang diterbitkan di Nature Climate Change menemukan, ternyata ekosistem pesisir adalah penyerap gas rumah kaca. Salah satu contoh habitat pesisir yang menjadi penyerap gas rumah kaca adalah lahan basah di sepanjang pantai. Hutan bakau, rawa asin pantai, dan padang lamun dapat mengeluarkan jumlah gas metana lebih dari 3 kali lipat dibandingkan total emisi dari seluruh muara di seluruh dunia. Untuk itu perlu melindungi dan memulihkan habitat seperti mangrove dan rawa asin yang mampu menyerap karbon dioksida dari udara.

Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70 hingga 80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Nah, target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga pendengar. Nah, pendengar Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa reformasi pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang dibangun pemerintah. Dan menurutnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan saat apel siaga jaga Jakarta pilah sampah di kawasan Monumen Nasional. Kegiatan itu diikuti oleh sekitar 15.000 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, komunitas lingkungan dan relawan serta masyarakat. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengolahan sampah menjadi energi.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

Ya baik pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Dan informasi terakhir untuk Anda mengenai Komisi 2 DPR. Ini meminta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Timur Leste ya pendengar. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Nah, anggota Komisi 2 DPR Ahmad Heriawan mengatakan bahwa kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terluar penjaga kedaulatan negara, tetapi juga harus menjadi wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini. Setelah ini ada Dinamika Maluku Sore yang akan dibawakan oleh rekan Dede ya pendengar. Sampai jumpa kembali dan selamat beraktivitas.

Baik, pendengar, Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan segera kami hadirkan rangkaian informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini.

0: di Cleverisa, Gubernur Maluku, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian.
1: Jadi 97% produksi sagu Maluku itu dari Seram bagian timur. 97%.
2: Kami hadir dengan mengantarkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku. Hari ini Senin 22 Juni 2026. Tadi cuplikan berita utama kami. Kami rangkaikan dengan informasi lainnya dan bersama saya Taste the Cock. Selamat sore saudara dan salam sehat untuk kita semua. Berikut selengkapnya Dinamika Maluku untuk hari ini kami hadirkan. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Kita awali dari Kabupaten Seram bagian Barat. Kepolisian Resor Seram bagian Barat, Polres SBB resmi menyurati Inspektorat Kabupaten setempat guna meminta hasil audit perhitungan kerugian negara terkait alokasi dana desa dan dana desa negeri Luhu tahun 2021 hingga 2024. Langkah tegas ini diambil untuk menjawab tuntutan aksi unjuk rasa dari Forum Peduli Masyarakat Luhu Huamual yang digelar pada pekan lalu. Pihak Polres melalui Satuan Reserse Kriminal pun menegaskan akan terus mengintensifkan proses penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli menyatakan, pihak penyidik bergerak cepat dengan memeriksa 29 orang saksi, termasuk 5 saksi terkait dugaan korupsi dan 24 kepala dusun. Dari hasil pemeriksaan diketahui penyaluran honor dan hak perangkat dusun sebenarnya telah diterima sesuai aturan yang berlaku. Meski demikian, polisi tetap berfokus pada percepatan penanganan kasus demi transparansi dan keadilan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil audit inspektorat untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 yang diterima polisi pada April lalu, ditemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai lebih dari 399 juta rupiah. Menindaklanjuti temuan itu, dilakukan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau TPTGR terhadap tuntutan ini. Kepala Desa Luhu dinyatakan bertanggung jawab penuh dan dilaporkan telah melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara itu. Kodam 15 Patimura bersama Pemprov Maluku menyatakan komitmen penuh mengawal kelancaran pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar. Komitmen nyata ini diwujudkan melalui pendampingan langsung dalam kegiatan pendataan serta pemasangan data tanaman yang telah berjalan selama sepekan terakhir di Desa Lermatang. Kegiatan dipusatkan di shelter groundbreaking tersebut melibatkan tim terpadu dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, hingga jajaran TNI demi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika menegaskan, keterlibatan TNI bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan awal mega proyek ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui satuan teritorial hingga tingkat desa, jajaran Kodam berperan aktif menjembatani komunikasi antar warga, pemerintah, dan pihak pengembang, agar setiap potensi kendala dapat dideteksi sejak dini. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Maluku terus mengawal kebijakan dan koordinasi lintas instansi guna memastikan hak-hak serta kepentingan masyarakat setempat tetap terlindungi. Kodam menekankan pengawalan ini tidak hanya dilakukan di awal, melainkan akan terus berlanjut hingga proses fisik pembangunan dimulai dengan sinergi yang kuat. Proyek Blok Masela diharapkan dapat segera beroperasi menjadi motor penggerak ekonomi baru demi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat Maluku. Kita ke Kabupaten Seram bagian Timur. Pemerintah Kabupaten SBT berhasil menempatkan diri di peringkat kedua dalam capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di tingkat Provinsi Maluku. Berdasarkan rilis terbaru, Komdigi, posisi SBT kini berada tepat di bawah Kota Ambon yang memimpin di posisi teratas. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika SBT, Siti Rizki Mutia Manaban menyatakan, capaian membanggakan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah dalam mendorong transformasi digital di bumi juara baru. Indeks SPBE sendiri merupakan tolok ukur nasional untuk menilai penerapan teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan dan juga layanan publik, mulai dari sistem penganggaran elektronik hingga keamanan informasi. Menurut Mutia, tingginya skor SPBE menjadi bukti bahwa birokrasi di Seram bagian Timur semakin efisien. Data lebih akurat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih cepat. Dengan capaian ini, Kabupaten SBT sukses melampaui performa digital sejumlah wilayah kabupaten kota lain seperti Maluku Tengah, Buru, Aru, hingga di Maluku Barat Daya. Tidak ingin berpuas diri di posisi kedua, Pemkab SBT kini langsung membidik target peningkatan skor tahun depan agar bisa sejajar atau bahkan bisa melampaui Kota Ambon. Fokus ke depan akan diarahkan pada penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tiap dinas, serta perluasan layanan digital. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara atau huntara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku. Laporan selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Leweresa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Leweresa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
2: Saya Hendrik Leweresa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
1: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Kita ke Maluku Tenggara. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan penyampaian rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara Antonius Renjaan saat memimpin rapat paripurna di ruang sidang utama kantor Dewan. Agenda ini ditegaskan bukan sekedar formalitas administratif, melainkan sebuah kewajiban konstitusional terbuka kepada publik selaku pemegang kedaulatan. Menurut Renjaan, rapat paripurna ini menjadi bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sekaligus implementasi prinsip pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Diingatkan, keberhasilan pembangunan di Maluku Tenggara tidak hanya diukur dari tercapainya program fisik di lapangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran publik yang sudah digunakan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kepala daerah diwajibkan menyerahkan RANPERDA pertanggungjawaban ini untuk dibahas bersama pihak legislatif. Proses ini mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemda dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kedepan, DPRD berkomitmen melakukan evaluasi secara objektif dan transparan, guna memastikan produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya Maluku Tenggara.

Anda saat ini tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku Maluku Utara dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita beralih ke informasi lainnya.

Penyelenggaran Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesmarawi Nasional ke-14 kini menerapkan pembaruan signifikan dalam mekanisme penilaian dengan mengintegrasikan pendekatan statistik. Ketua Dewan Juri Roni Lopis mengungkapkan, langkah ini diambil untuk memastikan setiap distribusi nilai dari para juri memiliki dasar yang objektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Guna mendukung sistem modern tersebut, panitia juga telah membentuk tim totalisator khusus yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data dan akurasi perhitungan hasil akhir perlombaan. Kehadiran tim totalisator ini dinilai sangat efektif karena membuat dewan juri tidak lagi terbebani oleh urusan perhitungan manual. Dengan begitu, para juri dapat lebih fokus pada substansi penilaian serta kualitas penampilan para peserta di atas panggung. Selain itu, sebagai instrumen kontrol dan validasi, seluruh proses penjurian diwajibkan menuangkan blanko penilaian dan evaluasi yang telah dibakukan. Standarisasi ketat ini diterapkan demi menjaga konsistensi, transparansi, serta akuntabilitas hasil akhir dalam lomba. Meski menggunakan sistem statistik dan saintifik, Roni Lopis menegaskan, proses penjurian tetap berpegang teguh pada prinsip pelayanan musik gerejawi melalui konsep frekuensi Yesus.

0: Pemerintah daerah untuk terus membangun generasi Qurani yang unggul, religius, dan berkarakter melalui penguatan program pembinaan keagamaan di wilayah SBB. Menurut Arman, keikutsertaan kafilah SBB dalam ajang bergengsi ini tidak hanya berorientasi pada raihan medali atau prestasi semata. Lebih dari itu, momentum MTQ dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam membentuk sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 34 peserta terbaik yang dikirim nantinya akan bertanding di berbagai cabang perlombaan, mulai dari seni baca dan hafalan Al-Quran hingga seni kaligrafi serta karya tulis ilmiah Al-Quran. Bupati optimis para peserta mampu memberikan penampilan terbaiknya dan mengharumkan nama Kabupaten SBB untuk tingkat provinsi. Dirinya juga berpesan agar seluruh kafilah tetap menjaga sportivitas dan menjadikan ajang ini sebagai sarana dakwah yang menyejukkan. Dengan pelepasan resmi ini, rombongan kafilah MTQ ke-31 asal Kabupaten SBB siap diberangkatkan menuju ke Kota Ambon sebagai tuan rumah penyelenggara. Saudara, Kabupaten Seram Bagian Timur bersiap menjadi salah satu sentra produksi sagu berskala nasional. Selengkapnya dihadirkan reporter Sahira Sangaji.
1: Gagasan hilirisasi sagu yang terus didorong pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur SBT Provinsi Maluku mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah pusat melalui 3 kementerian membuka peluang. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, sinyal positif tersebut terlihat dari dibukanya menu dana alokasi khusus bertema hilirisasi sagu pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, Kementerian Pertanian membuka satu menu khusus yang berkaitan dengan hilirisasi sagu dan Kabupaten SBT termasuk daerah yang diproyeksikan menerima DAK tersebut. Dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 29 daerah yang mendapatkan akses pada skema DAK. Dirinya menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian juga menyiapkan bantuan pengembangan sentra industri kecil berbasis hilirisasi sagu yang hanya diperuntukkan bagi 3 daerah, yakni Kabupaten SBT, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Lingga.
2: Jadi 97% produksi sagu Maluku itu dari Seram Bagian Timur. 97% berarti kalau kita bicara tentang sagu Maluku, itu sebenarnya sama dengan sagu. Sesuatu yang ingin saya angkat sebenarnya, karena dia potensial untuk bisa dikembangkan saat-saat ini, apalagi dia sejalan dengan PSN-nya Pak Prabowo. Presiden, dari sekian banyak PSN beliau, salah satunya itu adalah hilirisasi sagu. Harap memang masyarakat kami yang punya sagu, itu ke depan akan meningkat ekonominya begitu kita dengan hilirisasi. Kami berencana akan membuatkan pabrik sagu besar di Seram Bagian Timur dalam satu kawasan industri. Kedua, di luar soal hilirisasi sagu atau menjadikan sagu sebagai brand kemudian di SBT, ide kami berikutnya adalah membangun kawasan industri di mana sagu sebagai komandannya lah kira-kira.
1: Sementara itu, pada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah Kabupaten SBT memperoleh sinyal dukungan pembangunan infrastruktur berupa 5 ruas jalan poros yang menghubungkan kawasan lahan sagu dengan sentra industri pengolahan. Meski besaran anggaran yang akan diterima belum dipastikan, Fahri memperkirakan nilainya dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi mulai menyusun langkah konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung program tersebut. Hilirisasi sagu sendiri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di SBT. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Kabupaten SBT sebagai salah satu sentra sagu nasional. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, kembali ke Maluku Tenggara, kader posyandu desa Ohera mengikuti pembekalan pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal yang dipusatkan di Ohoimel Resort. Kegiatan digelar oleh Dinas Kesehatan Maluku Tenggara ini melibatkan 4 wilayah kerja puskesmas, masing-masing puskesmas Debut, Wap, Ohoira, dan Danar. Kehadiran Bupati dalam acara tersebut turut memberikan suntikan semangat bagi para kader yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kapasitas penyiapan makanan bergizi bagi ibu hamil dan juga balita dengan memanfaatkan potensi pangan lokal daerah. Selain dihadiri para kader, pembekalan ini juga menggandeng tim penggerak PKK Kabupaten, para camat, serta jajaran pejabat Dinas Kesehatan Maluku Tenggara. Selama kegiatan, para peserta dibekali materi mengenai pemilihan bahan pangan lokal.

Hal yang kaya akan protein dan juga vitamin. Penyusunan menu seimbang hingga praktik langsung pengolahan makanan tambahan, langkah strategis diharapkan dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan kader saat mendampingi masyarakat di tingkat satuan pelayanan posyandu.

Ibu Udi Katmair, salah satu peserta kegiatan, mengakui pembekalan ini sangat krusial bagi para kader dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting dan masalah gizi buruk di desa. Antusiasme peserta terlihat tinggi saat sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait program gizi di lingkungan masing-masing. Melalui pemanfaatan sumber daya pangan secara berkelanjutan ini, program PMT diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kesehatan keluarga dan mencetak generasi baru yang sehat serta berkualitas. Yang terakhir dari Kota Ambon. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hingga 23 Juni mendatang di sejumlah wilayah perairan Maluku. Berdasarkan analisis cuaca, pola angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang mencapai 25 knot. Bahkan lebih, kecepatan angin tertinggi diprediksi melanda wilayah sekitar Pulau Buru, Kepulauan Kei, juga Tanimbar, Babar, Sermata, dan Leti, perairan Wetar serta Laut Banda hingga Laut Arafuru. Masyarakat diminta waspadai dua kategori gelombang yang berpotensi terjadi. Gelombang kategori sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Ambon Lease, juga di wilayah Maluku Tengah, sedang bagian timur, Gorom, hingga perairan selatan Aru. Sementara gelombang tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter diprediksi akan mengepung perairan Pulau Buru, Kepulauan Kei, Banda Neira, Kepulauan Tanimbar, serta Laut Arafuru, bagian barat maupun juga bagian tengah. Kondisi cuaca buruk ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, feri hingga kapal kargo yang berukuran besar. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin menghimbau keras para pelaku transportasi laut dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir untuk tidak lengah. Warga diminta terus memantau pemberian informasi cuaca resmi dari BMKG demi menghindari potensi kecelakaan laut selama periode peringatan dini berlangsung.

Dan saudara, dengan berakhirnya informasi dari Maga Tuntaslah sudah bersama kami dalam dinamika Maluku saat ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemprov Maluku usulkan penyediaan huntara atau hunian sementara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku. Kabupaten Seram bagian timur bersiap menjadi salah satu sentra produksi sagu skala nasional. Dan wakil kerap bekerja bertugas, saya Tis Deko mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Dan tetap dengarkan kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar, Anda terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini kita sudah ada di nuansa sore hari untuk wilayah Indonesia Timur. Setelah tadi menghadirkan program informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini. Kita sudah di menit ke-48 dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk pendengar yang ada di wilayah Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat. Semoga sampai dengan saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di hari ini Senin 22 Juni 2026. Yang masih tetap dalam aktivitas rutinitasnya, semoga tetap lancar dan sukses di hari ini. Baik, kita selanjutnya buka sesi acara kita menemani Anda di Maluku sore ini di gelaran musik dan informasi. Sepanjang sesi ini nanti saya akan temani Anda menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ada informasi-informasi akan saya hadirkan untuk Anda, juga sajian hiburan atau musik. Anda juga pendengar berkesempatan untuk menginformasikan sesuatu, mungkin peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda di sepanjang hari ini. Juga informasi terkait dengan momen, situasi, kondisi atau cuaca mungkin yang sementara berlangsung atau terjadi di tempat Anda, ya. Jangan lupa untuk mengontak kami di jalur telepon 3834921 atau di jalur WhatsApp kami di 0813 5624 5886.

Di musik dan informasi untuk Maluku sore ini pendengar, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar dari laman informasi kami di hrri.co.id. Ya, pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Museum Asmat. Dan apa yang disampaikan ketika mengunjungi Museum Asmat di sana, Wapres Gibran melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan di hari Minggu kemarin, mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Ketika tiba di Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dari Pangkalan TNI AU Yohanes Kapiau, Timika, Wapres menuju dermaga setempat. Dan di sana, bersama rombongan secara terbatas menaiki speedboat menuju ke Distrik Agats. Setibanya di Agats, kedatangan Wapres disambut antusias oleh masyarakat yang sudah menunggu kehadirannya. Setelah itu, mengendarai sepeda motor listrik untuk menuju ke titik pertama di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Di sepanjang perjalanan, Wapres disambut hangat oleh ratusan masyarakat sekitar yang ingin bertemu dan berfoto. Ia juga beberapa kali menghentikan laju sepeda motor listrik untuk membagikan buku bagi anak-anak di Asmat. Kunjungan ini adalah langkah dari pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya setempat, termasuk penguatan program pemberdayaan masyarakat setempat yang sebelumnya telah dikoordinasikan bersama para pemangku kepentingan. Ketika tiba di lokasi, Wapres disambut dengan prosesi tarian adat Asmat. Sebagai simbolis penghormatan, Wapres melakukan prosesi pemotongan ikatan palang menggunakan jepit kerang yang disiapkan oleh masyarakat setempat. Dalam agenda peninjauan museum, Wapres melihat langsung berbagai karya seni dan tradisi masyarakat setempat. Museum ini diharapkan bisa terus menjadi pusat edukasi dan pelestarian tradisi seni pahat yang menjadikan identitas kekayaan budaya bangsa. Dari arena Piala Dunia 2026, pendengar, Tim Nasional Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dulu, De Parao bangkit pada babak kedua, mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Sementara New Zealand atau Selandia Baru mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15 sebelumnya di babak pertama. Adalah Finn Shurman pencetak gol bagi tim Selandia melalui sundulan memanfaatkan situasi sepak bojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Keunggulan itu bertahan hingga turun minum babak pertama di BC Place Vancouver, Kanada, Senin waktu setempat. Selandia baru tampil disiplin dalam bertahan dan mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir, termasuk striker andalan Mesir, Mohamed Salah. Memasuki babak kedua, Mesir tampil jauh lebih agresif dan mulai mendominasi permainan. Pergerakan bola yang lebih cepat membuat pertahanan Selandia Baru kesulitan untuk mengantisipasi serangan-serangan Mesir. Akhirnya gol penyimbang pun tercipta pada menit ke-58 di babak kedua. Mustafa Siko berhasil menyundul bola ke gawang Selandia Baru dan mengubah skor menjadi 1-1. Dan ini membangkitkan semangat tempur dari tim Mesir. Mesir kemudian berbalik unggul 9 menit berselang. Gol yang pertama mereka, Mohamed Salah, sang striker mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan kombinasi serangan di depan kotak penalti dan membawa Mesir memimpin 2-1. Tekanan-tekanan dan serangan Mesir tidak berhenti. Pada menit ke-82, Matmud Hasan, Trezeguet, menanduk bola hasil sepak pojok dan memperbesar keunggulan bagi Mesir 3-1. Keunggulan 3-1 ini bertahan hingga akhir babak kedua dan waktu perpanjangan. Dan akhirnya membawa Mesir untuk sementara memimpin di grup G usai menaklukkan Selandia Baru.

Menit ke-6 saat ini dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, pendengar, dan kita lanjut kembali untuk temani Anda di musik dan informasi. Dan kali ini informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, masih terus diupdate dari laman informasi kami di rri.co.id. Baik, pendengar,

Wakil Menteri Komdigi mengatakan AI menghasilkan konten yang memanipulatif. Informasi ini kami update, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamen Komdigi Nesar Patria menilai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang disingkat AI saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan AI menurutnya tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat namun juga meningkatkan ancaman kejahatan di bidang digital. Dikatakan Patria, perkembangan AI membuat peningkatan kejahatan digital yang semakin kompleks. Sebab dengan memanfaatkan AI untuk kejahatan digital, diungkapkannya dapat dihasilkan konten palsu yang sulit untuk dibedakan. Ia belum mencontohkan terkait penyalahgunaan AI dengan sistem teknologi deepfake. Sistem deepfake mampu memanipulasi gambar ataupun video, bahkan foto yang sulit untuk dibuktikan keasliannya. Sekarang suara kita bisa saja ditiru, gambar wajah kita, foto kita juga bisa ditiru dengan tidak berbeda sedikit pun. Tampil dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan sangat mulus. Demikian dikatakan ketika memberikan keterangan tertulis sebagaimana dikutip hari ini. Menurut Wamen Komdigi, kemajuan AI saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan melampaui fase generatif AI menuju pengembangan agentic AI dan berbagai teknologi baru lainnya. Perkembangan itu membawa manfaat besar bagi berbagai sektor. Akan tetapi, di saat yang sama memunculkan juga risiko-risiko baru dan kendala-kendala bahkan yang membahayakan. Dan ini perlu perhatian dan ketelitian yang serius. Hasil manipulasi berbasis AI kini telah berkembang menjadi apa yang disebut sebagai synthetic reality. Hal ini dijelaskan menjadikan masyarakat awam akan sulit membedakan antara konten asli dan konten yang sudah dimanipulasi. Awamnya masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang rendah tentang perkembangan AI ini membuat banyak orang pasti akan terkecoh dan bisa saja terjerumus. Itu sebabnya scam saat ini luar biasa, katanya.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 3

serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menjodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 Pelajaran untuk Abad 21, karya Yuval Noah Harari, dari RRI untuk Indonesia.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

0: Halo Kaks, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong tuh hidup nih lebih safety. Yang pertama, jangan bermain-main-main di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain-main-main di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, usah nampak strong.
1: Ah, sungguh.
0: Usah ini paling malawang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik. Kaks, bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, Adiks.
0: Kaks pun posnya lain, bikin yang tinggi listrik nih. Sing bisa geser-geser dikit kan?
1: Segera tampil, Adiks.
0: Iya, Kaks. Kalian bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sing geser tinggi listrik itu.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cucuk listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok nih batu pugi. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kering lah.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan cuma-cuma masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Kaks, lebih baik aku potong pohon itu. Aku suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adiks.
0: Tapi aku suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong di pos nih kena lain.
1: Ya kak, kalau begitu katong potong akan sejen.
0: Iya kaks, daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, di tempat rumahnya. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang, nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer yang dia kan jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kaki!
1: Kasih kenapa nih?
0: Bakar! Tak bakar!
1: Hei, itu! Kita gak ada bakar-bakar nih! Kasih ini, biasa mau minta sate!
0: Bukan itu, Kaks! Tapi salah!
1: Hah? Astaga!
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Hehe, sorry Adiks, lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh Kaks, nanti akan bunuh pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan katong.
1: Untung nanti sih mati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam angus kah?
1: Iya, sate.
0: Itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke Kaks, mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
4: Kembali, saya akan hadirkan dulu informasi untuk Anda sebelum kita lanjut lagi menuntaskan program musik dan informasi untuk sore ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang masih terus menikmati dan mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kabar mancanegara saya turunkan untuk Anda dulu, pendengar. Yang pertama, saya bawa kabar dari Bolivia, di mana Presiden Bolivia Rodrigo Paz di hari Sabtu waktu setempat menetapkan status darurat nasional selama 90 hari. Setelah gelombang protes yang berlangsung lebih dari 6 pekan, melumpuhkan aktivitas di berbagai wilayah. Paz juga mengerahkan militer untuk membubarkan blokade jalan yang dibuat oleh para demonstran. Dilansir AFP, pemerintah menyebut aksi itu menyebabkan kelangkaan bahan bakar, pangan, dan juga obat-obatan di sejumlah kota. Perekonomian Bolivia juga disebut mengalami kerugian hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Paz juga memperingatkan para demonstran akan menghadapi tindakan yang lebih tegas dari pemerintah jika tetap melawan. Warga Bolivia tidak bisa terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka belajar, mendapatkan layanan kesehatan, memperoleh pasokan, dan membawa makanan ke rumah. Demikian disampaikan Presiden Paz dalam pidatonya di TV lokal, sebagaimana yang dikutip oleh AFP. Status darurat ini bukan menghilangkan kehidupan normal masyarakat, melainkan adalah untuk memulihkan kembali situasi dan kondisi. Beberapa jam setelah pengumuman itu, tentara polisi bersenjata dan bulldozer mulai bergerak untuk membuka setiap blokade yang dibuat oleh demonstran di sejumlah wilayah. Sebagian warga menyambut operasi tersebut dengan memberikan dukungan karena aktivitas sehari-hari telah terganggu selama berminggu-minggu. Diketahui aksi protes yang dipimpin sejumlah serikat pekerja, kelompok masyarakat adat dan petani lokal yang menolak kebijakan ekonomi pemerintah. Mereka menuntut PAS membatalkan reformasi ekonomi liberal dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Meski pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan salah satu serikat buruh terbesar, lebih dari 40 titik blokade dilaporkan masih bertahan sampai hari ini. Sementara itu, aktivitas demonstran ini PAS menuding mantan presiden Evo Morales berada di balik aksi blokade yang meluas. Namun Morales membantah tuduhan tersebut dan menilai warga Bolivia sedang melawan pemerintahan yang terlalu dekat dengan Amerika Serikat, katanya. Menteri Dalam Negeri Marco Antonio Oviedo tidak menutup kemungkinan adanya operasi untuk menangkap Morales yang saat ini masih bersembunyi. Pasukan keamanan akan menjalankan operasi apapun yang diperlukan pada waktu yang tepat, termasuk menangkap Morales tersebut. Sementara itu, dari kubu Amerika Serikat dan Iran, pendengar, mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan menuju kesepakatan final dalam 60 hari. Pembicaraan teknis akan berlanjut sepanjang pekan ini. Perundingan putaran pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Birkenstock, Swiss, telah selesai digelar. Mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut, kedua pihak mencapai kemajuan dalam pembahasan dan menyepakati peta jalan menuju kesepakatan final untuk 60 hari ke depan. KTT Danau Lucerne berlangsung secara positif dan konstruktif. Ada kemajuan tentang kesepakatan untuk pembicaraan teknis lanjutan, tulis pernyataan bersama yang dirilis oleh Kemenlu Pakistan di hari ini. Para kepala negosiator akan melapor secara berkala kepada komite tingkat tinggi dan memimpin kesepakatan isu nuklir, sanksi serta kelompok pemantauan dan penyelesaian sengketa untuk memastikan MOU berjalan efektif dan juga menangani berbagai isu lainnya. Kedua pihak juga menyepakati peta jalan menuju kesepakatan final dalam 60 hari. Setelah itu barulah pembicaraan teknis akan dilakukan. Delegasi kedua negara juga membentuk sebuah unit koordinasi untuk mencegah eskalasi konflik yang melibatkan kedua pihak, Republik Lebanon dan para mediator. Mekanisme koordinasi ini digunakan untuk memastikan penghentian operasi militer di Lebanon dipatuhi sesuai dengan MOU.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: Yang paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat sore pendengar, di kesempatan sore ini kami mengajak Anda untuk bergabung dalam acara Mosaik Indonesia untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Dea yang menemani pendengar hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, di kesempatan sore ini Mosaik Indonesia kami hadirkan untuk Anda terkait UMKM Bicara. Dan di sore hari ini pendengar sudah hadir 4 narasumber yang akan membahas topik kita di saat ini. Menarik sekali pendengar, topik kita di sore ini yaitu Festival Durian, Pesta Rasa Peluang Emas bagi UMKM Lokal. Dan di studio saudara sudah hadir 4 narasumber kami. Saya sapa yang pertama ada Dr. Dr. Andes Agus Ririma CAP MSI. Beliau adalah penasehat sekaligus sponsorship untuk Festival Durian. Saya sapa, selamat sore Pak Agus.
4: Selamat sore Mbak Dea.
0: Iya, apa kabar sore ini?
4: Kabar baik.
0: Iya. Setiap hari makan durian ya Pak Agus?
4: Setiap hari.
0: Luar biasa. Baik, kemudian ada Sekretaris Dinas Provinsi, Dinas Koperasi Provinsi Maluku. Saya sapa Pak Asmi Eli. Selamat sore Pak Asmi.
5: Selamat sore Ibu Dea.
0: Iya, kabar baik Pak.
5: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Iya. Kemudian Ketua Panitia Festival Durian, saya sapa Pak Abraham Matuan Kota. Selamat sore Pak Ampi.
6: Sore.
0: Iya. Kabar baik ya.
6: Pasti selalu.
0: Iya. Kemudian ada petani lokal khusus untuk durian, Pak Max. Selamat sore Pak Max Matuan Kota.
7: Sore. Selamat juga, bye-bye.
0: Iya. Di Hutumuri durian sampai saat ini dalam jumlah banyak ya, Pak Max?
7: Banyak sekali.
0: Banyak sekali. Oke, baik. Saudara, Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa menonton siaran kami melalui live streaming YouTube RRI Ambon. Dan juga kami live TikTok ya, untuk Anda yang ingin menyaksikan, mendengar siaran kami di UMKM Bicara. Dan saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus Ririmase, beliau adalah penasehat sekaligus sponsorship Festival Durian yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2026 di Pantai Lawena Hutumuri. Saya sapa Pak Agus, apa yang melatar belakangi dukungan Pak Agus terhadap penyelenggaraan Festival Durian ini?
4: Baik, terima kasih Mbak Dea, pemirsa yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Saya Agus Ririmase, yang besar dan tumbuh di negeri Hutumuri, melihat potensi lokal yang ada di negeri Hutumuri, salah satunya adalah buah durian. Nah, buah durian ini sangat banyak di Hutumuri. Bagaimana saya mau melakukan ekonomi kerakyatan ini, ya, yang notabenenya para petani-petani durian ini, supaya mereka punya durian ini apa tetap terjaga dan nilai jualnya baik, sehingga saya tertarik untuk membuat apapun mensponsori untuk melakukan festival durian ini. Nah, festival durian yang dilakukan di Hutumuri ini kali ketiga.
0: Oh.
4: Ya, kali pertama itu dibuat pada saat masih saya bertugas di Kota Kupang.
0: Okay.
4: Tetapi saya terlibat dalam proses itu. Nah, kedua kita buat itu beberapa tahun lalu itu di Hutumuri ketika saya sudah menjadi sekretaris Kota Ambon. Nah, ini kali ketiga. Saya melihat bahwa ini potensi-potensi lokal yang harus kita kembangkan di negeri ini. Sehingga orang tahu tentang durian Hutumuri, orang bisa tahu tentang negeri Hutumuri, bahwa betul-betul Hutumuri ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, sehingga saya mendorong untuk kita buat festival demikian.
0: Dibandingkan dengan festival pertama dan kedua yang sudah dilaksanakan, apakah yang ketiga ini punya gebrakan tersendiri, Pak Agus?
4: Ya, memang festival pertama dan kedua ini memiliki kelemahan ya, kekurangan, namun akan kita perbaiki di ketiga ini ya. Karena ketika festival pertama itu kita menghendaki seluruh rakyat kota ini ketika datang di festival dia makan durian sepuasnya. Tetapi kenyataannya pertama dan kedua ketika mereka datang, mereka masih ada ego perorangan. Mereka datang bawa tupperware. Ya, mereka taruh di dalam tupperware, bawa pulang. Nah, ini kan kasihan. Begitu juga mereka bawa dengan itu tali-tali itu yang kita ikat, mereka naikkan di mobil. Nah, ini bukan yang kita inginkan.
0: Okay.
4: Kita inginkan tuh semua masyarakat datang makan di tempat sampai sepuasnya gitu.
0: Sepuasnya.
4: Nah, kali ini tidak bisa seperti itu lagi.
0: Okay.
4: Karena lokasi kita sudah berbeda, lokasi kita sangat strategis, ya. Dia harus masuk lewat pintu utama. Dan tidak bisa keluar kemana-mana lagi. Kalau dan dia tidak bisa punya peluang untuk bawa tupperware sama misalnya angkat itu durian, kan kasihan. Ketika mereka bawa tupperware, mereka isi durian, angkat buah-buah sama tali-talinya, kan banyak masyarakat yang datang, dia sudah beli karcis tapi dia tidak bisa makan. Nah, ketika dia tidak bisa makan, yang disalahkan siapa? Panitia. Panitia yang dibilang kerja tidak becus ya, kita sudah beli karcis tapi kita datang tidak makan. Sebenarnya panitia siapkan durian itu sangat banyak. Ya, puluhan ribu buah. Tetapi itulah masyarakat kita di Ambon ini kadang-kadang ya, oknum-oknum ini yang harus kita minta kesadarannya.
0: Oke, jadi berarti ketika kita pergi beli karcis, makan sepuasnya di tempat, tidak boleh bawa pulang, begitu?
4: Makan sepuasnya. Ya.
0: Tapi tidak bisa bawa pulang?
4: Tidak bisa bawa pulang.
0: Oke. Baik. Ya, Pak Agus, kemudian seberapa besar potensi Festival Durian ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan UMKM di Kota Ambon dan Provinsi Maluku?
4: Ya, saya rasa potensi UMKM ini sangat besar. Karena apa? Seluruh hasil panen durian itu ya, itu kita semua kumpulkan di Pantai Lawena ya, dan kita bayar. Tidak ada hutang di situ. Kita langsung bayar cash, kita ambil durian. Sehingga dengan hal seperti itu mereka merasa bahwa apa yang mereka punya keringat itu ya, sebagai petani itu mereka bisa dapat hasil, sehingga mereka bisa menggunakan itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
0: Baik. Ya, saya ke Pak Sekdes. Pak Asmi Eli, ini melihat mendengar penjelasan dari Pak Agus selaku penasihat juga sponsorship Festival Durian ini, bagaimana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku melihat peran Festival Durian dan pengembangan UMKM daerah?
5: Ya, baik Ibu Dea. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Agus ini, kita bersyukur dan berterima kasih ada hadir toko muda untuk melihat potensi lokal. Dalam ini potensi durian di daerah Hutumuri yang memang perlu kita sponsori dan kita promosikan bahwa di daerah kita itu memiliki durian yang memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan daerah lain. Yang ini memang perlu. Dan sebagai model untuk akan mengangkat pelaku usaha atau UMKM di daerah Hutumuri atau Kota Ambon, memiliki kepastian pasar yang tadi disampaikan bahwa seluruh durian yang ada itu langsung dibeli. Nah, ini berarti UKM-nya, petaninya itu sudah memiliki pasar yang pasti gitu.
0: Kemudian sejauh mana dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang terlibat dalam festival ini, Pak Sekdes?
5: Memang peran dukungan Dinas Koperasi ini memang juga perlu ikut dalam mempromosikan adanya event atau festival ini. Di lain sisi memang diharapkan bahwa nantinya pada festival itu bukan hanya kita datang untuk menikmati atau mencicipi merasakan rasanya durian lokal, tetapi kami harapkan akan tumbuh varian-varian dari rasa durian itu sendiri yang nanti mungkin nanti bisa dikemas lagi pada event-event berikut yang mudah-mudahan diagendakan, sehingga akan tumbuh berkembang UKM-UKM yang juga memanfaatkan produk durian tadi. Bisa misalnya pancake durian misalnya ya, kemudian dodol durian atau es durian dan lain sebagainya, sehingga tadi yang mereka datang selain untuk mencicipi langsung khas duriannya, tetapi kemudian dia pulang membawa oleh-oleh yang tadi tidak dalam bentuk buah duriannya, tetapi cita rasa yang di dalam bentuk produk olahan lainnya. Ya. Ini kita harapkan.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Eli. Saya ke Ketua Panitia Bung Ampi Matuan Kota. Bung Ampi, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Agus juga Pak Sekdis terkait dengan Festival Durian ini, sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan Festival Durian tahun ini untuk apa, Pak Ampi?
6: Pada dasarnya tujuannya untuk menyatukan nilai kebersamaan dalam budaya orang Maluku itu sendiri. Dengan konsep festival, kita bisa bertemu di suatu tempat, nikmati makan bersama. Ya, dengan sendirinya apa yang kita makan, cita rasa, nilai-nilai kebersamaan itu tumbuh, sehingga bisa berpengaruh dalam segi aspek yang ada di Kota Ambon.
0: Iya, Pak Ampi, kalau boleh tahu ada berapa jumlah petani ataupun peserta ataupun pelaku UMKM yang terlibat di dalam festival ini?
6: Iya, untuk kita di Hutumuri ada sekitar 70 jenis durian.
0: 70 jenis durian.
6: Iya, di Hutumuri, sehingga dia punya nama-namanya tersendirinya ada, dan cita rasanya, warnanya semuanya ada. Sehingga itu yang kita dapat dari para petani. Cara ngumpul durian pun sistem kalau zaman dulunya bagi malam bagian, kalau orang Ambon bilang gitu, untuk keluarga.

0: Biasanya kita kumpul durian itu jika tanggal 27 kita adakan festival, maka tanggal 26 sama 27 itu durian kita kumpul.
1: Sudah dikumpulkan.
0: Ya, 2 hari saja karena jumlah durian cukup banyak di negeri Hutomori itu sendiri.
1: Wow, luar biasa. Ya. Baik, saya ke Pak Max. Pak Max Matuan Kota ini adalah salah satu petani durian yang ada di Hutomori. Pak Max, kalau boleh tahu, sudah berapa lama nih Pak Max menanam durian?
2: Pak, saya punya umur sekarang mendekati 60 tahun. Mm-hmm. Ya. Saya tanam durian itu sejak usia sekolah SMP. Oh. Jadi kurang lebih itu durian bisa tanam usia 15 sampai 20 tahun itu bisa berbuah. Hmm. Itu tergantung dari dia punya struktur tanah yang subur. Hmm. Nah, sehingga kita tidak bisa tanam pada tempat yang kering, tanah yang berbatu. Tapi mesti tanah yang memang struktur tanah itu tanah yang subur. Hmm. Supaya pertumbuhan daripada durian ini, durian lokal ini, dia bisa bertumbuh dengan baik.
1: Hmm. Apakah ini sudah merupakan turun-temurun Pak Max?
2: Ya. Ini durian lokal ini kan dia punya cita rasa kan beda sama durian-durian montong, durian-durian Bangkok.
1: Iya.
2: Sehingga tetap petani di negeri-negeri itu, di kota Ambon dan lebih khusus Hutomori itu, tetap masih mempertahankan durian lokal. Hmm. Sebagai durian yang memang pada saatnya dia punya usia itu sampai ratusan tahun.
1: Oke. Iya, kemudian untuk durian yang ditanam oleh Pak Max dan kebanyakan di Hutomori itu varietas durian apa saja yang dibudidayakan?
2: Ya, memang durian lokal ini, tapi dengan jenis ada yang dia punya isinya otaknya ada kuning, ada putih. Tapi cita rasanya tetap
1: sama
2: saja, enak. Tapi jenis buahnya ada berbeda-beda, ada yang bundar seperti durian sukung, ada juga seperti durian ya bantal polo, durian kulit telur yang kecil, ya dia tidak semuanya sama.
1: Oke, okay. Kalau yang ditanam Pak Max itu durian apa?
2: Ya kita di sana tuh istilah variasi, ya, yang buah besar, buah kecil, buah sedang itu ada.
1: Ya, Pak Max, bagaimana hasil panen durian tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
2: Ini durian untuk petani di Hutomori ini, tahun ini ada musim durian itu panen ada 2 kali.
1: Tahun ini?
2: Iya, 2 kali. Dia tidak menentu waktu bulan atau musim. Jadi kemarin di bulan Mei ada, dan ini bulan Juni, Juli ada.
1: Juni, Juli ada. Yang bulan Mei kemarin banyak?
2: Banyak lagi.
1: Kalau bulan Juni ini?
2: Banyak lagi,
1: oke. Baik, kalau menurut Pak Max sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam budidaya durian?
2: Ya, ini juga sekarang ini yang memang pemerintah perlu diperhatikan karena ini virus. Ini durian, sehingga banyak durian yang mati. Nah, ini masih ditindaklanjuti lebih khusus untuk bagi ya di Dinas Pertanian pemerintah kota untuk letakkan.
1: Baik, terima kasih Pak Max. Saya ke Pak Sekdis. Pak Sekdis, setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Max, petani durian di Hutomori, menurut Pak Sekdis, apakah kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana promosi produk lokal Maluku ke pasar yang lebih luas?
3: Iya, memang ini kesempatan untuk menjadi ajang promosi, karena dengan diliputnya kegiatan festival, kita ekspos lewat medsos, ini kemudian disaksikan oleh berbagai media orang di luar sana, sehingga pada waktunya akan menjadi daya tarik kepada orang yang di luar, sehingga pada waktunya nanti bila festival ini dilaksanakan lagi dan diagendakan tetap, maka orang sudah menunggu kapan ini kita akan ke sana. Jadi ini memang kesempatan untuk promosi.
1: Kemudian di pemerintah sendiri, apa program yang disiapkan untuk meningkatkan daya saing UMKM di Maluku?
3: Ya, kalau dari program pemerintah, pertama kita kalau dari sisi kemasan ya, ini karena produk yang sudah dihasilkan dalam masih mentah ini, kemudian kita melatih UKM untuk bagaimana dia mengolah produk ini, durian mentah ini, untuk menjadi produk varian lainnya, ya, produk turunannya yang tadi kami bilang. Kemudian mereka kita latih dari sisi kemasannya, desain produknya, selain yang tadi dia memasarkan barang asli, kemudian bagaimana mereka bisa melihat pangsa pasar di luar. Kan sekarang ini

0: Kemudian itu bisa kita ekspor kalau misalnya dengan kita membranding produk durian Hutumuri misalnya, ini bisa kita pasarkan ke Vietnam, Cina dalam bentuk durian beku. Ini kan potensi pasar luar yang cukup besar. Nah ini bagaimana kami pemerintah mengambil bagian untuk memberikan pembinaan pelatihan kepada para pelaku UMKM sehingga memiliki daya saing ketika berada dengan produk-produk di luar kita di sini misalnya untuk kita di Maluku.
1: Baik, ya saya kembali ke Pak Agus sebagai sponsorship. Pak Agus, bentuk dukungan apa saja yang diberikan sponsor dalam pelaksanaan festival ini?
2: Baik, terima kasih. Jadi dukungan saya itu bersifat pikiran-pikiran yang baik kepada panitia, ya, pihak-pihak petani dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya untuk bagaimana kita mensukseskan festival ini, sehingga saya memberikan apa support, ya, support baik berupa anggaran, tenaga, pikiran dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Bahkan saya cari sponsor-sponsor, ya, pihak-pihak yang di luar sana yang ikut terlibat, ya, apalagi ada door prize, ya, ya, hadiah utamanya sepeda motor, ada kulkas, ada televisi, ya, mesin cuci dan lain sebagainya, sehingga bukan saja masyarakat datang untuk makan durian, setelah dia menikmati durian tiba-tiba
1: dia pulang,
2: dapat undian sepeda motor, kan sangat suka cita,
1: iya,
2: ya, ada kesan, ada cerita bagi dia bahwa memang luar biasa festival kali ini. Dan kita juga tampilkan budaya-budaya lokal di situ, ya, ada ukulele, ada apa toto buah, ada artis-artis lokal yang menyanyi, MC yang luar biasa, sehingga orang tidak rasa jenuh gitu, dia dihibur gitu.
1: Makan durian sambil dihibur gitu.
2: Sambil dihibur. Bahkan saya juga bilang ke panitia karena ini kebetulan suasana Piala Dunia, jadi harus di depan tempat itu bendera negara-negara Piala Dunia semua harus dinaikkan.
1: Luar biasa.
2: Dan kita berharap ke depan itu, ya, pada saat tanggal 27 seluruh masyarakat yang telah memiliki kupon datang nonton, dia punya baju fans bola masing-masing.
1: Oh gitu.
2: Suasananya sukacita itu.
1: Betul, ya. betul.
2: Luar biasa, ya, kalau bisa dari RRI ada pergi,
1: ya,
2: pakai baju dinas RRI tetapi pakai
1: baik, siap.
2: Jersey, kan?
1: Ya. Gitu, oke. Okay. Iya, berarti kalau mau dibilang tahun ini lebih wah daripada tahun-tahun sebelumnya, dari yang festival pertama kedua, begitu Pak Agus?
2: Iya, kira-kira begitu. Karena kita pakai tenda VVIP semua, kalau yang pertama kedua tuh kan jarang, hampir tidak ada. Ini kan pakai tenda VVIP semua, semua tenda semua kita pasang supaya masyarakat juga dia berteduh bagus, kira-kira begitu.
1: Iya, sebenarnya ketika dilaksanakan festival kan sudah pertama, festival pertama, kedua dan sekarang ketiga. Sebenarnya harapan besar dari Pak Agus sendiri sebagai penasehat juga sebagai sponsorship untuk Festival Durian tahun ini.
2: Ya, harapan saya begini, karena ini potensi lokal yang dimiliki oleh negeri Hutumuri. Ini ke depan ini menjadi skala prioritas, ya, menjadi agenda tahunan yang harus dilirik oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota begitu, sehingga ada kolaborasi, ya, antara pemerintah dengan panitia gitu. Jadi panitia tidak berdiri sendiri, tapi ini menjadi agenda tahunan dan harus dipromosi.
1: Ya.
2: Ya, bahkan bukan saja di Kota Ambon tetapi di seluruh Indonesia juga bisa hadir untuk menikmati durian ini gitu. Ya, karena durian Ambon ini sangat luar biasa.
1: Betul.
2: Saya sering ke Jakarta, saya makan durian di daerah Mangga Besar itu kan. Nah, durian tidak rasa apa-apa. Saya pernah juga ke Thailand atau Bangkok, saya makan durian, ternyata durian Hutumuri lebih bagus.
1: Enak.
2: Ya, oleh karena itu, ya, ini ke depan harus promosinya lebih luas lagi.
1: Ya.
2: Nah, pasti kalau promosi lebih luas itu harus ada keterlibatan pemerintah.
1: Pemerintah,
2: di situ.
1: Ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik, Pak Sekdis, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan pemerintah perlu untuk memperhatikan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agus.
0: Ya, memang benar. Untuk membesarkan para pelaku usaha UMKM ini perlu semua sektor ikut berperan di sana, termasuk secara baik sponsorship secara pribadi ataupun lembaga. Dan yang terpenting tadi bahwa nantinya perlu dibikin haki, sehingga bahwa memang ini produk brandingnya durian Hutumuri misalnya, ini nanti ada dinas terkait dari pertanian, kemudian kita libatkan Kementerian Hukum untuk memberikan haki bahwa ini loh produk lokal varian durian Hutumuri dengan ini, sehingga orang yang setelah ikut festival ini nanti itu ketika satu saat dia menjual dengan hanya memberikan label pada durian, oh, orang pada berebutan, oh ini dikasih harga berapapun, oh iya memang harga ini udah betul di branding gitu. Jadi memiliki kualitas dan varian yang memang sangat enak, itu yang sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang lain yang tadi Pak sponsor Pak Agus sampaikan tadi, bahwa kita tidak kalah dengan yang lain. Nah, ini perlu dilabeling gitu.
1: Betul. Kemudian Pak Sekdis, apakah ada target peningkatan jumlah UMKM binaan atau peningkatan omset dari kegiatan Festival Durian nanti ini?
0: Ya, harapan kami tadi, kalau sekarang kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia maupun ya, sponsornya bagus, bahwa kemarin masih sedikit, tahun ini lebih banyak, dan harapan kita setiap tahun dia meningkat. Dan kepada pelaku usaha langsung, otomatis semakin banyak yang dikumpulin, semakin banyak yang dibeli oleh pengumpul, maka itulah terjadi peningkatan. Semakin banyak orang datang, mungkin sekarang dalam bentuk jual karcis baru berapa ya, seribuan atau dua ribu, mungkin tahun depan bisa lebih banyak lagi. Ya, jadi kita harapkan semua karcis yang disiapkan itu terjual, otomatis akan berdampak kepada para pelaku-pelaku usaha terjadi peningkatan omset di kesempatan ini.
1: Oke, ya Pak Agus, bagaimana menurut Pak Agus, bagaimana kolaborasi antara dunia usaha dan pelaku UMKM agar dapat terus ditingkatkan melalui Festival Durian ini?
2: Ya, saya rasa memang harus ada kolaborasi antara dunia usaha dan UMKM. Kalau tanpa kolaborasi, kalau masing-masing berjalan sendiri, itu tidak sangat baik gitulah. Karena petani juga butuh dukungan, ya, butuh dukungan sehingga mereka punya hasilnya banyak ini mau dibawa kemana gitu loh, sehingga perlu itu ada kolaborasi gitu, harus ada perhatian begitu.
1: Baik, Pak Max sebagai ketua, Pak Ampi sebagai ketua panitia, menurut Pak Ampi sendiri apa tantangan terbesar yang dihadapi panitia selama proses persiapan hingga pelaksanaan acara tanggal 27 nanti?
3: Ya, tantangan yang kita hadapi biasalah, namanya kita lakukan segala sesuatu ingin baik untuk masyarakat dan sebagainya, pasti ada hal-hal kecil yang kita hadapi, dan itu merupakan proses. Dan kita lakukan kerja persiapan ini dengan segala aspek yang ada, community yang ada, mereka semua mendukung sehingga dia persiapan Festival Durian ini sudah berjalan masuk 80%. Iya. Sehingga hamin 5 semua bisa, waktunya tiba, semua proses yang disiapkan oleh panitia bisa berjalan lancar.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Ampi, apakah juga panitia menyiapkan obat nih? Obat untuk mereka yang kolesterol darah tinggi kalau makan durian banyak nih?
3: Iya. Biasanya kita adakan festival, kita selalu menyurat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Okay. Dan tim dari puskesmas Hutumuri siap membackup kita punya kegiatan.
1: Oke, okay, iya. Karena orang Ambon bilang kalau sudah lojo nih, suhu lupa gitu ya. Oke, okay. Baik, berarti persiapan tadi yang disampaikan oleh Pak Ampi sudah 80%, berarti sudah sangat luar biasa. Tinggal tunggu hari-hanya saja nih. Saya ke Pak Max. Pak Max, kalau Pak Max tadi mendengar Pak Ampi, kemudian Pak Agus dan Pak Sekdis berbicara terkait dengan pengembangan durian dan Festival Durian nih. Menurut Pak Max sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam budidaya durian ini? Apalagi dari tahun ke tahun, ini tahun ketiga dilaksanakan Festival Durian.
4: Ya, kita petani itu dalam moto hidup, mati satu tumbuh seribu. Pantang mundur sebagai petani itu harus pun tetap berjuang keras. Karena Hutumuri ini sudah terkenal dengan durian. Karena durian itu di pasar kadang-kadang orang tanya, durian dari mana? Durian dari Hutumuri. Di situ baru pembeli dan pengguna selalu membutuhkan durian dari Hutumuri.
1: Kalau Pak Max sendiri ketika musim durian itu biasanya durian dibawa ke pasar atau cuma di Hutumuri saja?
4: Ya, ini ada berbagai versi. Ada seperti Papa Lele ambil, Papa Lele durian. Ada juga langsung bawa ke pasar. Dan juga ya ada yang jual juga di halaman-halaman atau di dusun-dusun di depan-depan jalan itu. Orang senang karena dari kota, dari Ambon, kalau dia datang dia senang makan tuh durian yang ada di dekat pohon. Itu nilai tambah itu di tengah-tengah masyarakat.
1: Oh gitu. Ya, melihat persaingan ini kan di Ambon, di Provinsi Maluku ini kan durian banyak nih, ada durian dari Seram. Ya. Gitu. Nah, untuk terkait dengan persaingan ini, bagaimana Pak Max mengantisipasi ini? Ya.
4: Kita mengantisipasi bahwa untuk pengguna atau pemilik durian Hutumuri ini, ya, kalau dibawa ke pasar, orang bisa tahu ibu-ibu kain kabaya atau ibu-ibu kampung Hutumuri itu dia punya tempat tersendiri di pasar.
1: Oh.
4: Sehingga orang bisa tahu bahwa durian ini dari kampung Hutumuri dan durian dari Seram atau durian dari Liasin.
1: Iya. Oke. Okay. Ya, dalam festival durian tanggal 27 ini apakah Pak Max cukup banyak nih duriannya yang akan ditampilkan di festival ini?
4: Banyak sekali
1: dinikmati masyarakat.
4: Banyak sekali. Lebih baik banyak daripada kurang. Karena kebutuhan masyarakat ini cukup banyak. Apalagi momen yang tadi Pak Agus, Pak Ketua Panitia, Pak Sekdi sudah sampaikan itu, ya di mana ada spanduk-spanduk yang ada di jalan di Kota Ambon dan sekitarnya itu sudah mengingat masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya untuk ada festival yang ketiga ini di Hutumuri.
1: Luar biasa. Ya, Pak Max, apakah festival durian ini akan berdampak pada peningkatan penjualan hasil panen, Pak Max?
4: Ya, peningkatan. Karena dari hasil durian ini akan sudah membudayakan. Dari leluhur sampai sekarang ini. Karena dari hasil durian juga bisa menyekolahkan anak-anak.
1: Ya.
4: Pendidikan anak-anak, makan, minum, pakai, dan sebagainya.
1: Apakah sebagian besar masyarakat di Hutumuri mereka memang kehidupannya dari penjualan durian ini?
4: Ya, karena semua rumah memiliki pohon durian.
1: Oke. Ya, ya baik. Pak Ampi, sebagai ketua panitia, bagaimana respon masyarakat terhadap penyelenggaraan festival durian di tahun 2026 ini?
3: Luar biasa ya. Baik di dalam Kota Ambon sendiri, luar daerah, bahkan lebih khusus di Ketumpu Negeri, negeri-negeri tetangga, dan semuanya antusiasnya sangat besar sekali. Sehingga animo masyarakat dalam waktu dekat ini sudah mulai beli tiket untuk datang di hari hanya nanti.
1: Ada berapa banyak tiket yang disiapkan untuk festival tahun ini?
3: Tahun ini untuk sementara kita cetak sekitar 2000 dulu.
1: 2000.
3: Ya, jika ada peningkatan yang datang, kita akan siapin cetakan lagi untuk semua bisa hadir dan bisa sama-sama meramaikan euforia festival durian ini.
1: Berarti itu festival durian ini dimulai dari jam berapa nih sampai berakhir?
3: Ya, kita mulai dari jam 10 sampai jam ya kurang lebih jam 5 sore.
1: 5 sore.
3: Ya, jadi awalnya jam 10 itu dihibur oleh artis Kota Ambon sendiri, terus nikmati suasana Pantai Lawena itu sendiri, dan para undangan waktunya tiba untuk opening, sama-sama nikmati buah durian yang disiapkan oleh panitia.
1: Oke. Okay. Apakah ada target khusus nih Pak Max yang ingin dicapai dalam kegiatan festival durian ini? Pak Ampi.
3: Oh, oke. Okay. Ya, target khusus yaitu intinya semua masyarakat selalu ingat bahwa memang buah durian Hutumuri dengan berbagai macam jenisnya itu selalu teringat dan selalu kembali ke negeri Hutumuri untuk memakan buah durian itu. Bukan tunggu festival aja. Okay. Pada musimnya tiba ya semua orang berbondong-bondong datang ke negeri tercinta Hutumuri untuk menikmati buah durian itu sendiri.
1: Baik. Pak Agus, apakah sebagai penasehat, sebagai sponsorship, apakah target Pak Agus sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ampi?
2: Jadi selain yang disampaikan oleh Pak Ampi, target saya itu ekonomi kerakyatan itu dapat. Yang kedua adalah apa yang kita tanam itulah yang kita makan. Target yang selanjutnya adalah jadi berkat buat banyak orang. Kegiatan ini sangat berdampak luas bagi masyarakat Kota Ambon ya. semua orang bisa datang menikmati. Dan kalau memangnya dalam event ini ada kelebihan berkat, kita akan menjadi berkat, kita akan membagi kasih kepada janda duda anak yatim piatu. Itu aja ya.
1: Janda duda anak yatim piatu yang ada di Kota Ambon?
2: Yang ada di Kota Ambon.
1: Oke, ya. Dari kegiatan Festival Durian, apalagi ini untuk tahun yang ketiga, yang ketiga kalinya nih Pak Agus, apakah ada rencana untuk memperluas kerjasama misalnya agar lebih banyak pelaku usaha atau investor dalam penyelenggaraan Festival Durian tahun berikutnya?
2: Ya, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya dengan festival yang sudah dilaksanakan tiga kali ini, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota bisa melihat peluang ini sehingga bisa berkolaborasi dengan warga masyarakat atau pemerintah negeri Hutumuri, terutama dengan teman-teman yang sudah sering melakukan ajang festival ini, untuk mari kita sama-sama berbuat yang lebih besar lagi, lebih baik, sehingga dunia internasional maupun dunia tingkat nasional semua pada datang makan di situ, bukan saja orang Ambon saja, sekitarnya. Kalau bisa pada saat itu pecinta-pecinta durian yang ada di Indonesia nih datang di Kota Ambon. Tapi itu butuh apa, dukungan full dari pemerintah. Ya, karena pemerintah nih yang punya akses kemana-mana, begitulah. Kalau yang sekarang dibuat ini kan hanya kita orang-orang lokal saja, tapi kita yakin juga kita tidak kalah promosi nih, ya. Pasti di hari Sabtu tanggal 27 ini pasti banyak orang yang akan datang, karena kita siap itu durian sekitar 15.000 durian.
1: 15.000.
2: 15.000.
1: Wow. Durian. Ini satu orang bisa makan berapa banyak nih?
2: Tergantung. Jangan sampai terlalu banyak opname di Turki.
1: Iya. Baik, Pak Sekdis, ini sebenarnya menarik sekali ya Festival Durian ini, apalagi ada petaninya juga di sini nih. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Agus, apakah ada gambaran dari pemerintah sendiri untuk ya paling tidak bisa membantu festival-festival berikutnya?
0: Iya, memang festival ini cuan bagi UMKM ya. Itu ini yang pasti, selain nilai yang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa kita berbaur, kemudian kita perkenalkan, dan memang yang kita inginkan bahwa para petani ini juga bisa memperbaiki tingkat ekonominya melalui event. Kan tadi, karena pasarnya udah pasti, karena ada event ini orang udah tahu, nah ini yang tadinya baru cuman laku kita jualan di pinggir-pinggir, mungkin baru bisa habis 10-20 buah, tetapi karena ada event, kemudian semua hasilnya itu kan ditampung tuh, berarti kan cuan bagi UMKM-nya. Nah, bagi kami, ini kemudian kami dorong bahwa selain durian yang kita makan langsung ini, ya ke depan ini menjadi bagian daripada binaan INAS bahwa perlu kita buat produk-produk turunannya, sehingga nanti kan ketika banyak buah yang tadi 15.000 kalau tidak habis mau dikemanakan misalnya gitu. Nah, ini kemudian kita melatih mereka dalam untuk produk-produk turunannya dari memang khas durian ini, sehingga memiliki nilai tambah di luar mencicipi langsung buahnya. Dan dia berkelanjutan, orang yang datang pada saat festival kemudian dia juga bisa pulang membawa lagi selain durian. Itu harapan kami, dan kami akan berbuat itu.
1: Tadi disampaikan Pak Agus bahwa ada sekitar 15.000 durian yang disiapkan. Nah, Pak Sekdis mengatakan misalnya kalau tidak habis, masyarakat yang datang duriannya tidak habis. Ini bagaimana nih? Apakah memang sudah disiapkan ya solusi misalnya duriannya tidak habis, Pak Agus atau Ketua Panitia?
2: Jadi baik, seperti tadi disampaikan oleh Pak Mas bahwa lebih baik banyak daripada sedikit. Karena kalau sedikit itu pasti cemohannya banyak pada penyelenggara.
1: Betul.
2: Nah, kami siapkan banyak. Kalau memangnya pada sampai akhir daripada event ini ya ada, ya kita bagi-bagi kepada panitia.
1: Panitia
2: kan banyak, iya kan? Ada pihak-pihak sponsorship juga banyak. Jadi kita bagi. Kan tujuan ini kan jadi berkat buat banyak
1: baik
2: orang.
1: Iya, habis. Baik. Kalau Pak Ampi melihat dan mendengar apa yang disampaikan Pak Agus dengan Pak Sekdis, kira-kira Pak Ampi optimis kegiatan ini akan sukses?
3: Pasti. Karena animo masyarakat lewat kita pun flyer-flyer yang ada di dalam kota Ambon maupun media sosial yang ada disebarkan oleh semua anak negeri Utumuri maupun juga teman sahabat di dalam kota Ambon maupun di luar, sehingga booming sekali berita Festival Durian Utumuri yang ketiga ini.
1: Oke. Dibandingkan dengan yang pertama, kedua, ketiga ini menurut Pak Ampi bagaimana?
3: Iya, nomor satu karena lokasinya sangat strategis. Yang pertama itu karena kita buat pas di tengah-tengah dalam negeri.
1: Dalam negeri.
3: Iya. Yang kedua juga pas di pinggiran pantai. Cuma lokasi untuk akses maksudnya masuk ke tempat festival itu yang sekarang ini lebih rapi. Sehingga satu titik semua pengunjung akan masuk lewat satu pintu itu sendiri.
1: Pengawasannya lebih baik.
3: Pengawasannya lebih baik dan persiapan untuk titik-titik untuk taruh duriannya dan semua disiapkan dengan baik semua, sehingga pada saat semua makan durian, minta durian dibelah dan semua pasti diservis karena tamu adalah raja.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi Pak Ampi, ini prosesnya seperti apa nih ketika masyarakat datang membawa tiket di pintu utama terus nanti diarahkan bagaimana nih?
3: Iya, udah pasti karena tempatnya luas. Jadi masuk langsung diserahkan tiket, lihat bukti tiketnya asli atau palsu dan semuanya panitia yang lebih tahu, dan tiket itu semuanya ada nomor serinya sebagai bagian dalam pada saat undian door prize nanti sehingga mereka boleh menikmati suasana alam pantai Lawena itu sendiri dan waktunya tiba nanti dibuka oleh, ya kalau memang instansi terkait, pemerintah provinsi yang akan buka ini atau pemerintah kota, ya semuanya akan waktunya tiba untuk kita makan bersama.
1: Ya, Pak Agus sebagai sponsorship di acara Festival Durian ini, apakah ada tamu-tamu khusus yang memang diundang untuk sama-sama bisa menikmati durian di dalam acara festival ini?
2: Ya, sudah tentu pasti kita undang tamu-tamu ya. Pertama pemerintah provinsi, pihak-pihak yang menyumbang atau sponsorship ya, maupun dari pemerintah negeri, pemerintah kecamatan ya, ketua-ketua majelis jemaat, kepala SUA dan lain sebagainya, itu kita undang. Dan tamu-tamu VIP lainnya, kita juga mungkin dalam 1-2 hari ini ketemu Pak Panglima Kodam, berkenan kalau bisa beliau hadir dengan jajarannya, kalau Kapolda hadir dengan jajarannya juga bagus ya. Jadi kita berharap dalam Festival Durian ini itu kebersamaan itu ada. Karena kita juga melibatkan UMKM-UMKM yang ada di negeri Utumuri. Jadi bukan saja sekedar festival durian, tetapi ibu-ibu ya, mereka bisa berjualan di dalam lokasi itu.
1: Oke, memberdayakan ya, mereka ya.
2: Mereka semua. Jadi ada duku, pokoknya semua jualan-jualan ada di situ, sehingga itu yang tadi kita bilang UMKM-UMKM ini tumbuh kembali lagi gitu. Yang jelas pasti festival ini sangat ya bagus sekali ya, saya punya optimis dan dihadiri oleh tamu-tamu.
1: Iya, apakah ada tantangan yang dihadapi ketika sebagai seorang penasihat sponsorship dalam bagaimana supaya festival ini dia bisa booming begitu, Pak Agus?
2: Ya, pasti seperti yang disampaikan oleh Pak Bram ketua panitia tadi. Saya selalu bilang gini, ada pengeluhan-pengeluhan yang misalnya disampaikan panitia ke saya bilang gini, pada prinsipnya semua perbuatan baik itu tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin banyak ada yang suka dan tidak suka. Lakukan saja yang terbaik. Yang penting dalam kegiatan ini kita tidak bikin orang susah, ya jalani aja nggak apa-apa. Kalau ada yang 1-2 seperti itu tinggalin dia. Kita tetap bikin yang terbaik untuk negeri ini. Ketompong kampung, ketompong harus bikin supaya orang kenal tentang Utumuri.
1: Iya.
2: Kan saat ini sadar atau tidak sadar, semua orang sudah berbicara tentang Utumuri.
1: Betul.
2: Ya. Festival durian di mana? Utumuri.
1: Iya.
2: Nah, Utumuri, Utumuri dan Utumuri. Bahkan teman-teman saya dari Jakarta, dari Medan, dari Kupang, semua pada bilang, bro selamat ya festival durian. Saya bilang, ya di Medan kan duriannya banyak. Tetapi tidak pernah buat festival yang buatannya di kampung saya di Utumuri.
1: Iya, maksudnya. Betul. Pak Max, ini beberapa hari kemarin, minggu lalu ya, ada sempat teman yang beli durian, teman beli durian di pasar di Pantai Losari. Itu durian durian Hutomori harganya sangat tinggi dibandingkan dengan durian yang dari Seram. Nah, tapi cita rasanya durian Hutomori nomor satu, yang Seram ya nomor sekian. Nah, apakah ini juga merupakan salah satu ciri khas dari durian Hutomori sehingga ada perbedaan harga?
4: Terima kasih. Ini memang sudah sejak dulu kala. Artinya dari durian Hutomori ini dengan cara pemilik itu durian jatuh dia langsung ke pasar.
1: Langsung dibawa ke
4: Dia bawa ke
1: pasar.
4: pasar. Dia tidak tahan-tahan lagi di rumah atau dia simpan. Sehingga durian itu dia punya wajah, kulit, dan dia punya bau betul-betul itu menyengat karena betul-betul durian yang memang betul-betul enak. Sehingga bisa tahu bahwa durian dari Seram, durian dari tempat-tempat yang lain itu dia punya bau beda sedikit. Karena kata bahasa orang hari-hari bilang, durian tuh kalau lewat laut itu dia punya rasanya beda.
1: Rasanya beda. Oke, Pak Max bilang kalau sudah lewat laut rasanya beda. Ini ada yang bertanya Pak Max, misalnya durian itu dibawa sampai ke luar negeri, seperti misalnya ke Belanda, apakah cita rasa durian Hutomori itu masih tetap enak?
4: Tetap enak, enak sekali. Enak sekali, karena dia masih istilah asli. Artinya dia tidak ya dicampur dengan apa-apa, dan dia durian itu dia jatuh, langsung dikeramas, langsung disimpan, langsung dipakai, dikirim. Itu tetap dia punya rasa, tetap asli.
1: Oke, ya ke Pak Agus. Pak Agus, Festival Durian tanggal 27 nanti nih, hari Sabtu. Apakah Pak Agus optimis bahwa yang hadir di acara festival ini cukup banyak masyarakat?
2: Saya sangat optimis, ya, karena sampai dengan saat ini banyak tiket yang terjual.
1: Ya. Sudah berapa banyak nih Pak Agus?
2: Ya, tadi kan Pak Bram sudah bilang sekitar 2000-an. Bahkan sudah habis. Mungkin besok kita cetak lagi. Kalau ada pesan kita cetak lagi.
1: Wah,
2: lagi.
1: Luar biasa.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik. Pak Sekdis, tentunya mendengar penjelasan dari Pak Agus yang begitu optimis terkait dengan Festival Durian ini, 2000 tiket sudah terjual habis. Apa potensi ekonomi yang bisa dihasilkan jika Festival Durian ini menjadi dijadikan sebuah agenda?
0: Iya, jadi kami juga karena sponsorship optimis, panitia optimis, apalagi kami sangat antusias karena ini mereka ini adalah pelaku-pelaku usaha. Ya, jadi ya keinginan kami seperti itu, bahwa UMKM akan naik kelas dengan adanya festival ini.
1: Oke, dan apakah ini bisa dijadikan sebagai agenda tahunan?
0: Ya, harapan kita sehingga Hutomori juga bisa menjadi desa tujuan wisata dengan produk lokal durian ini, yang kalau misalnya diagendakan tahunan itu bisa kemudian akan ikut acara-acara lain di belakangnya, yang pasti dengan terbangunnya kebersamaan sebagai tujuan utamanya, kemudian terjadi peningkatan ekonomi, terutama ekonomi keluarga di kita di Maluku.
1: Pak Max, sebagai petani durian, dukungan apa yang diharapkan dari Pak Max, terutama dari pemerintah, ada Pak Sekdis atau pihak terkait untuk bisa mengembangkan usaha durian lokal dari Hutomori?
4: Terima kasih. Setelah mendengar dari Pak Sekdis, ya, perlu juga kami dari petani untuk ada koordinasi dengan pemerintah, lebih khusus mungkin dari pihak koperasi, sehingga apa yang kita dapat dari hasil usaha petani durian mungkin ada mempermudahkan kemudahan-kemudahan untuk buat UMKM bagi setiap orang, supaya mungkin saja jangan sebatas ya musim durian, tapi di Hutomori itu juga ada duku, lansa dan sebagainya, karena wisata agrowisata di Hutomori itu cukup banyak.
1: Ya, Pak Agus, dari Festival Durian yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 ini, apakah Pak Agus juga berencana untuk terus mendukung kegiatan seperti ini, festival ini di tahun-tahun berikutnya?
2: Sebagai anak yang dibesarkan di negeri Hutomori, sudah tentu rumah saya juga di Hutomori, pasti saya akan mendukung. Bukan saja durian, apa saja yang dilakukan oleh anak-anak Hutumuri itu saya pasti mendukung. Ya, dan saya sangat yakin ya. Saya sangat yakin bahwa festival ini akan sukses. Mungkin ke depan mungkin dari Dinas Koperasi ya bisa lihat hal ini, mungkin mungkin karena durian terlalu banyak, mungkin ada apa? Inovatif-inovatif yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi untuk bagaimana mengelola apa dodol durian itu. Jadi tidak terlepas hanya karena durian aja gitu loh. Tetapi bagaimana bikin dodol dan dodol itu dikemasan secara baik sehingga bisa diproduksi gitu loh. Ya, sehingga dodol bukan saja durian Hutumuri tapi dodol durian juga itu harus dikembangkan gitu ya.
1: Kan kalau kita keluar daerah orang selalu bertanya bahwa dodol durian dari daerah mana? Karena dari Ambon ini cukup terkenal tuh dodol durian. Nah, berarti Pak ini PR juga untuk Pak Sekdis nih yang tadi sampaikan oleh Pak Agus.
0: Iya, makanya yang tadi di awal kami sampaikan bahwa ya, kita dengan adanya potensi ini ya tidak hanya sekedar buah duriannya aja, tetapi kita perlu ada inovasi tadi buat produk-produk turunannya, dodol duriannya ya tadi mungkin es krim durian atau yang lain-lain gitu. Itu kita ada tenaga-tenaga yang kita kerjasamakan dengan instruktur-instruktur ahli untuk kemudian memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha.
1: Iya, Pak Sekdis, apakah ada data bahwa pelaku UKM di provinsi yang memang khusus untuk durian ini?
0: Secara spesifik kami belum memetakan itu, tetapi yang pasti ada ya.
1: Iya, waktu kita tersisa beberapa menit lagi nih, saya ke Pak Ampi sebagai ketua panitia. Pak Ampi, melihat dan mendengar apa yang kita sudah sampaikan dan berbicara banyak di dialog sore ini terkait dengan Festival Durian, sebenarnya keinginan terbesar dari Pak Ampi sebagai ketua panitia untuk Festival Durian ini apa?
3: Keinginan terbesar yaitu pertama-tama Durian Hutumuri tetap eksis di dunia pasaran, pasaran dunia, dalam hal ini secara penjualannya, jenis dan bentuknya, bukan ada yang disampaikan tadi masalah nilai gizinya itu, tapi bijinya juga bisa
1: diolah,
3: sehingga semua dari buah durian itu bisa dimanfaatin sebagai nilai. Nilai jual yang lebih tinggi lagi. Seperti itu.
1: Baik. Kemudian Pak Max, dari Festival Durian tanggal 27 nanti ini, sebagai seorang petani durian yang sudah cukup lama, apa yang Bapak inginkan, harapan terbesarnya untuk festival ini?
4: Harapan kami sebagai panitia, sebagai petani, seharusnya kita tetap mensupport, karena dengan adanya festival, pendapatan kami di saat festival itu pasti kita ya menikmati dengan baik dari nilai harga durian, sekaligus kita dapat harga durian itu cash di tangan. Jadi petani-petani itu tidak tunggu-tunggu lagi kata uangnya kapan mau dapat, tapi sekaligus di cash.
1: Iya, Pak Sekdis, statement closing Anda terkait dengan dialog kita sore ini, Festival Durian tanggal 27 nanti.
0: Ya, UKM ulet ekonomi tangguh. Kami kira itu yang sangat penting.
1: Baik. Yang terakhir, Pak Agus Rimasi sebagai penasihat dan sponsor SIF, tentunya punya harapan besar untuk Festival Durian tahun 2026 yang akan dilaksanakan tanggal 27 nanti. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat?
2: Ya, yang pertama adalah harapan saya adalah seluruh rakyat kota ini dapat menghadiri acara festival, apalagi yang sudah punya tiket ya, sudah datang. Kami dengan panitia akan menerima dengan senang hati dan kami akan memperlakukan dengan baik sekali ya ketika masyarakat datang di sana, karena dengan adanya festival ini maka orang kenal tentang Hutumuri, orang berbicara tentang Hutumuri, orang tahu akan durian Hutumuri punya kualitas, sehingga ke depan harga durian Hutumuri itu tetap stabil, ya, dia tidak anjlok. Ya, kenapa tidak anjlok? Karena durian Hutumuri ini memang kualitas luar biasa, ya. Nah, Kalau berbeda, bukan kita bilang durian dari daerah lain tidak bagus, cuma kita bangga punya durian Hutumuri yang bagus dan sangat banyak. Dan saya berharap seluruh masyarakat bisa hadir di dalam festival durian ini. Terima kasih.
1: Iya, dan yang paling terakhir Pak Agus, kalau masyarakat ingin mendapatkan tiket, bagaimana nih cara mendapatkan tiketnya?
2: Ya, untuk saat ini ada memang beberapa titik-titik yang kita siapkan tiket, ya. Ada nomor handphone di kita punya brosur itu. Tapi yang terpenting adalah kalau belum punya tiket, datang saja di depan tempat festival. Ada satu tenda khusus yang kita buat untuk itu penjualan tiket di situ. Jadi nggak usah ragu, nanti nggak dapat tiket cari di mana. Pergi di lokasi, pasti ada jual tiket di lokasi lagi.
1: Harga tiket berapa nih Pak Agus?
2: Ya 100.000 per tiket.
1: 100.000 per tiket. Untuk kan, untuk satu orang.
2: Untuk satu orang. Tapi kan draw price-nya yang sangat luar biasa itu.
1: Oke.
2: Ya.
1: Dengan total harga tiket 100.000 bisa makan durian sepuasnya.
2: Sepuasnya.
1: Tapi tidak boleh bawa pulang.
2: Seperti itu.
1: Apa bisa bawa tupperware satu?
2: Tidak bisa.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir di dialog UMKM Bicara Mosaik Indonesia. Buat Dr. Andes Agus Tridimase APMSI selaku penasehat juga sponsorship, kemudian Sekretaris Dinas KUKM Provinsi Maluku Bapak Asmi Eli, Ketua Panitia Bung Ampi Matuan Kota, dan petani durian di Hutumuri Bung Max Matuan Kota yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di acara UMKM Bicara Mosaik Indonesia untuk edisi hari ini. Dan terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, sukses ya untuk Festival Durian tanggal 27 nanti. Semoga masyarakat bisa menikmati durian Hutumuri. Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah Mosaik Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda edisi Senin 22 Juni 2026. Saya Dia bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat sore. Kita ketemu dalam kesempatan dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar kami untuk Anda di Senin 22 Juni 2026. Saya Josro yang bakal menemani Anda ke depan di sajian kami untuk Anda sore hingga malam nanti.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

0: Saudara, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dulu untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

dari laman rri.co.id, Anda juga bisa mengakses laman tersebut pada Garut untuk mengikuti perkembangan yang ada yang mungkin juga terlewatkan oleh Anda di hari ini. Beredar akurasi data bantuan sosial menjadi perhatian utama Wali Kota Ambon Bodiwin M. Watimena saat membuka evaluasi kinerja perangkat daerah di lingkup Dinas Sosial Kota Ambon tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kamari Hotel ini dihadiri jajaran Dinsos, pendamping PKH, Tagana, dan berbagai mitra sosial yang ada. Wali Kota mengatakan bahwa data yang valid dan objektif merupakan kunci keberhasilan program bantuan sosial serta upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, seluruh pihak diminta juga untuk bekerja secara profesional dan menghindari praktik yang dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Ia menilai masih terdapat tantangan dalam proses pendataan penerima manfaat di lapangan. Kondisi tersebut pendengar berpotensi membuat warga yang berhak tidak menerima bantuan, sementara yang tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima bantuan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Terdengar duka mendalam menyelimuti masyarakat Maluku, dua aparat negara yakni Oknum Polri dan TNI Angkatan Udara gugur saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan wisata Pantai Nirun Lear Ngursoin, Kecil Selatan, Maluku Tenggara di hari Minggu kemarin. Korban yang gugur dalam peristiwa tersebut adalah Bribtu Nanda Tutupoho, anggota Polda Maluku, dan Serda Rangga S, personil TNI Angkatan Udara dari Lanut Dumatubun. Keduanya meninggal dunia setelah terseret arus dan dihantam ombak saat berusaha menyelamatkan seorang pelajar yang terjatuh ke laut. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menyampaikan belasungkawa atas gugurnya kedua aparat tersebut yang telah menunjukkan dedikasi dan keberanian luar biasa dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan pengorbanan yang dilakukan Bribtu Nanda bersama Serda Rangga merupakan teladan pengabdian yang patut dikenang dan menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Polri maupun TNI. Almarhum gugur saat menjalankan panggilan kemanusiaan. Lengkapnya pendengar Anda bisa baca juga ya di laman rri.co.id.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kami pendengar Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami temani Anda hingga saat ini. Kita sudah di menit yang ke-19 ya, lepas sudah dari pukul 19.30 lebih 31 menit ya, di jumpa sajian saat ini. Dan tentunya dengan ragam acara yang akan terus kami hadirkan untuk Anda bersama kami Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Nanti ada informasi yang terbarukan untuk Anda pendengar pada pukul 21 untuk menyajikan ragam informasi yang mungkin terlewatkan oleh kita bersama. Untuk Anda umat Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar agama hadir untuk Anda.

dalam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboleni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Ah, sudah. Sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Landry datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Bre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu, segeralah kita urus, Pak. Agar bisa langsung kerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang, tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.
1: Pendengar, nanti di pukul 2 ini hari ya, sesuai dengan jadwal, kalau ada ini juga tahu gitu, untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 di jam 2 ini hari nanti Argentina akan berhadapan dengan Austria, dan di jam 6 pagi besok Prancis akan berhadapan dengan Irak ya. Seperti apa perjalanannya, kami juga akan menyiarkan untuk Anda lewat streaming RRI Digital kami untuk siaran Piala Dunia Argentina melawan Australia dan Prancis melawan Irak.

Mereka ingin seperti kita, bermain, belajar, dan berkarya tanpa batas. Tetapi seringkali mereka terjebak dalam batasan yang kita buat. Padahal dengan sedikit bantuan, mereka bisa meraih mimpi mereka. Mari kita ciptakan dunia yang setara di mana semua orang punya kesempatan yang sama.

kita di jumpa sajian malam ini, pendengar, untuk informasi Anda pasti bisa dan terus akses di laman rri.co.id untuk ada pendengar. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa nanti di jam 2 dini hari nanti

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Segera ada informasi bakal kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: pertemuan, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselat tertulia ini nilainya sekitar 36-34 triliun rupiah. Dimulis dan dikeluarkan sekitar 2,04 triliun, kemarin-kemarin dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah di Indonesia, yakni SUG116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan
14: dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Dia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu

0: ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatan itu.
1: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara MRR Rego 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
4: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
5: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi set komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
4: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
6: Tahun ini
7: seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
4: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teman Anda di jumpa saat ini pendengar kami untuk Anda di ruang rindu, ruangnya Anda bersama dengan kami. Anda yang mau bergabung boleh di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau di jalur telepon 0911-383-4921. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon. Ruang Rindu kita
0: bertemu. Ruang Rindu malam ini pemancanegara era 1980 hingga 90-an.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat mendengar di nomor telepon kami pun di WhatsApp 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin merequest atau juga menyapa rekan Anda yang lain, boleh-boleh aja di dua nomor kami tersebut. Dan lagunya bakal saya siarkan di sini, pendengar. Bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu edisi malam ini, pendengar, Senin 22

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sedangkan tadi dari Westlife dengan You Make Me Feel, lagu yang ya familiar juga untuk Anda ya pencinta Westlife gitu ya. Dari Westlife ada mereka dengan Hero, disusul dengan tembang lainnya. Dan untuk Anda pendengar di saat ini, Ruang Rindu Pop Mancanegara 1980 hingga 90-an.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lanjut lagi bersama kami pendengar di Ruang Rindu Mancanegara 1980 hingga 90-an untuk lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda di jumpa malam ini ya, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: nyebur. Ah,
1: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV Producer Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Egner, dari RRI untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik jenjang malam hampiri ruang dengar Anda pendengar di jumpa sajian saat ini hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi 1 untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak, musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Seni anyaman adalah proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, bambu, akar, bulu, pandan, mengkuat, jut, dan sebagainya. Bahan ini biasanya mudah dikeringkan dan lembut. Motif anyaman adalah bukti kekayaan tradisi Indonesia. Salah satu bagian dari anyaman adalah tikar. Tikar adalah anyaman yang terbuat dari semacam daun rami yang biasa tumbuh di pinggir kali. Tentu tikar bermanfaat untuk alas tidur di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tikar dibuat sangat bervariasi karena dapat juga diwarnai menggunakan pewarna pakaian.

Lagu Nek Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Kita tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan anugerah yang harus kita jaga dan lestarikan, terumbu karang serta ekosistem laut yang ada. Maka keturunan kita bisa melihat dan menikmati kekayaan laut yang kita jaga selama ini.

0: Pengembangan Rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Demikianlah jumpa kita di Musik Jenjang Malam. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Dan nanti setelah kami tutup siaran, kami akan mengundang untuk Anda dari ruang dengar Anda di jalur FM dan AM. Namun di siaran digital kami, kami akan lanjutkan untuk nantinya juga akan menyiarkan kepada Anda pendengar pertandingan malam ini di Piala Dunia, Argentina versus Australia dan Perancis versus Iran. Jadi kami untuk Anda bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di edisi hari ini, Senin 22 Juli.

bertugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2026. Melalui Pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Dan setelah ini pendengar, kami tetap mengudara lewat jalur digital kami untuk RRI Digital menyiarkan kepada Anda terkait dengan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Argentina versus Australia dan Prancis versus Iran. Anda bisa lanjut mendengarkan kami melalui RRI Digital. Kami pamit diri untuk Anda dari FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joe Surwi, kru studio, pemancar, studio Gunung Muna dan Paso, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang mengingatkan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah banyak dan meriah bukanlah menjadi ukuran capaian keberhasilan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah. Menurutnya keberhasilan MPLS haruslah dilihat dari bagaimana setiap murid baru merasa diterima, aman dan nyaman memasuki lingkungan belajar yang baru. Ia juga menegaskan MPLS ramah bukanlah sekedar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Kita beralih ke informasi lainnya. PT PLN Persero menegaskan komitmennya menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa setelah gangguan yang memicu pemadaman bergilir pekan lalu. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk mencegah gangguan serupa terulang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan. Perbaikan mencakup tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan sistem pembangkit. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, di mana langkah itu mencakup pembangkit listrik milik PLN maupun mitra independent power producer.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Myanmar menonaktifkan secara permanen 143.409 kartu SIM yang diduga berkaitan dengan judi online. Penonaktifan permanen itu dilakukan antara Maret 2025 dan Mei 2026. Setelah kartu tersebut diketahui digunakan untuk mengirim sejumlah besar pesan identik yang berkaitan dengan judi online. Pihak berwenang juga memblokir 1.120 kartu SIM yang digunakan untuk mengoperasikan rekening keuangan ilegal yang berkaitan dengan aktivitas perjudian dan menutup secara permanen lebih dari 1.000 akun dompet digital yang berkaitan dengan operasi judi online. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, menyatakan pemusatan latihan jangka panjang berdukungan anggaran pemerintah menjadi kunci melahirkan atlet-atlet juara dunia. Dukungan anggaran pelatnas jangka panjang tersebut dipastikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan menyambut gembira kebijakan tersebut sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan penyiapan atlet-atlet berprestasi di level dunia terus berjalan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan

0: Ya, Bengkulu.
1: Ada Pak Andi di Bengkulu. Malam Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Lukman.
1: Silakan. Ini beda lagi nih biasanya nih. Ada kejutan kan?
2: Bukan kejutan lagi, Bung Lukman. Ini kalau masalahnya nih tempat venue-nya ini. Ini kan venue ini kan di apa di Dallas Arlington ini ya. Sudah gak asing lagi bagi Lionel Messi kan. Nah, dia bermain di MLS. Di klub Inter Miami. Jadi menurut saya nggak ada kata Argentina pasti menang gitu.
1: Oke. Memang ini ya waktunya Argentina ya. Berapa?
2: Nggak usah banyak-banyak, 3-0 aja Argentina gitu ya.
1: Baik.
2: Sebenarnya ini kan penentuan juga juara grup gitu ya. Benar kata Bung Jupri ya. Semakin cepat langkahnya menuju 3-2 jadi ada pembenahan nanti. Kalau lawan Yordania itu yakin aja di hari Minggu mendatang pasti bisa diatasi oleh Argentina gitu.
1: Ya, baik.
2: Itu aja.
1: Terima kasih, Pak Andi. Ya. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Pak Irfan, malam, salam olahraga.
3: Ya, jaya.
1: Gimana? Pak Irfan semangatnya ke Argentina apa Australia? Austria?
3: Kalau saya punya kalau saya lihat ini prediksi ini kayaknya ini Argentina sih, kalau saya melihat ini Argentina kayaknya melihat saya itu kayaknya menyerang terus deh. Kalau ini satu siapa sih?
1: Austria.
3: Austria ini kayaknya bertahan, bisa jadi nih dia bisa bertahan sambil menyerang. Tapi kebanyakan saya melihat ini prediksi saya, kebanyakan kayaknya bertahan dia ini.
1: Oke.
3: Karena dia juga ini istilahnya mau juga lolos begitu.
1: Berapa jadi?
3: Kalau istilahnya Argentina sudah terang nih, bisa jadi 4-1 deh.
1: Wah. Baik.
3: Iya, umatan deh.
1: Baik. Terima kasih Pak Irfan ya.
3: Makasih banyak. Iya.
1: Iya. Jaya. Silakan Bung Jupri.
4: Ya. Kalau saya lihat memang ya layak wajar ya, wajar kalau kita bicara soal Argentina yang diunggulkan, karena itu tadi seperti yang saya katakan bahwa Argentina menunjukkan performa yang sangat-sangat baik ya di pertandingan pertama kemarin gitu, karena status juara bertahan itu biasanya tidak mudah untuk buat sebuah tim. Dan di pertandingan kemarin kita melihat melawan Aljazair, Argentina terlihat nyaman-nyaman aja di mereka bermain. Artinya mereka punya kepercayaan diri, dan saya kira itu penting ya, penting untuk sebuah tim yang difavoritkan untuk meraih gelar, penting untuk mereka menatap dari pertandingan-pertandingan itu dengan kepercayaan diri yang baik gitu. Dan kalau kita lihat dari kedalaman skuad juga kan memang bisa dibilang memang Argentina lebih unggul gitu dibandingkan Austria. Yeah. Jadi saya kira memang tidak ada apa ya, praktis memang kalau kita lihat tidak ada apa ya, kekurangan dari Argentina untuk tidak bisa menangi pertandingan nanti. Jadi persoalannya adalah soal bagaimana nanti mungkin pastinya Australia sudah punya taktik lah, taktik untuk bisa bagaimana mengunci pergerakan dari Lionel Messi gitu, karena Messi ini kan performanya sangat-sangat menonjol kemarin gitu. Jadi tentunya dia akan coba untuk dimatikan. Itu yang saya kira akan coba dilakukan oleh Austria di pertandingan nanti. Mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga punya kapasitas ya untuk bisa bagaimana mematikan pergerakan seorang Messi. Tapi lagi-lagi yang harus diingat, Argentina punya pemain-pemain lain yang juga memang bisa menentukan hasil gitu. Kita lihat di depan ada Lautaro Martinez, kemudian juga kemarin Julian Alvarez juga masuk di babak kedua. Dan kita lihat nama-nama lain juga, Thiago Almada masih ada di situ. Jadi Nico Paz juga yang kemarin masuk dari bangku cadangan. Saya kira ini pemain-pemain yang juga akan punya kontribusi lah, memberikan kontribusi yang positif. Meskipun nanti mungkin kalau Messi nanti dimatikan, masih ada pemain-pemain ini yang bisa memberikan warna yang lain gitu. Dan di tengah kita lihat juga trio Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan juga Alexis McAllister juga tampil-tampil sangat solid. Itu saya kira memang akan menjadi kunci juga buat Argentina untuk bisa memenangi pertandingan nanti, tanpa memang bermaksud mengecilkan dari Austria. Tapi terlihatlah bagaimana komparasi kekuatan dari kedua tim yang memang ya Argentina masih lebih baik lah.
1: Iya. Mungkin bisa dikoreksi Bung Jupri. Kalau saya lihat ini Austria juga memiliki kelebihan pressing yang kolektif ini sangat disiplin gitu ya. Lalu juga kalau bicara transisi dari bertahan ke menyerangnya juga begitu cepat. Bagaimana, Bung?
4: Ya, kalau kita lihat memang kemarin kan mereka menunjukkan performa yang bagus ya. Artinya kalau kita lihat melawan

0: dan terakhir ya?
1: Lawan Yordania gitu. Yeah. Dan mereka juga saya kira pendekatannya mungkin akan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat, mereka pasti akan bermain bertahan ya. Karena mereka menyadari bahwa secara kualitas memang Argentina lebih unggul dibandingkan mereka gitu. Artinya pilihannya adalah bagaimana mereka lebih fokus untuk bisa mengendalikan posisi di bertahan. Kemudian nantinya pada akhirnya mereka bisa mencari peluang gitu. Melakukan serangan-serangan balik yang pada akhirnya bisa merepotkan pertahanan Argentina. Karena kalau mereka memilih pendekatan untuk bermain menyerang, ini melawan Argentina sama aja bunuh diri gitu.
0: Iya.
1: Akan berat buat mereka, karena memang secara kekuatan mereka kalah lah di antar lini gitu. Jadi saya kira pilihannya adalah bagaimana mereka mengandalkan kecepatan pemain-pemain mereka, tapi juga bagaimana mereka juga bisa fokus, bisa kuat dalam hal bertahan. Karena ini akan sangat menentukan seberapa kuat nanti Austria bisa paling tidak membendung serangan-serangan dari Argentina.
0: Nah, kalau dari sisi usia bagaimana ini perbandingannya? Kalau kita lihat juga kayaknya beberapa pemain inti juga membuat tempo permainan ini tidak selalu tinggi gini ya, Argentina, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat kan Messi sebenarnya sudah 38, mungkin sudah 39 sekarang ya. Karena memang secara usia memang tidak bisa bohong ya. Tapi kan yang tidak hilang dari seorang pemain yang hebat itu adalah soal skill gitu. Dan Messi terlihat dengan kecepatan yang sudah menurun. Ya, tapi kemampuan dia untuk misalnya melewati 1-2 pemain masih sangat-sangat menonjol. Itu yang kita lihat juga di pertandingan kemarin saat menang atas Aljazair. Jadi kita lihat support dari pemain-pemain lain juga sangat-sangat baik ya. Bagaimana pemain muda seperti Almada, kemudian juga Enzo Fernandez yang mengomong dari tengah juga akan terlihat kinerjanya ya, begitu bagus di pertandingan pertama. Jadi kalau kita bicara Austria juga punya pemain-pemain yang bisa dibilang veteran juga. Mereka punya Marko Anatovic yang bisa dibilang memang secara usia juga tidak lagi muda, sudah di atas 35 juga. Jadi ya ini bisa dibilang duel pemain-pemain berpengalaman juga. Tapi itu tadi, Austria saya kira secara kekuatan ya melawan Yordania belum terlalu teruji lah. Itu yang saya kira memang ujiannya saat ini justru saat melawan Argentina, apakah mereka bisa paling tidak buat Austria adalah misinya mereka bisa meraih 1 poin.
0: Baik. Ya, pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan ya, masih kami buka, boleh ya Bung Jupri ya, masih kita buka ya untuk mendengar ya, silakan ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Ya, Bung, kalau tadi prediksinya sampai 3-0, artinya kan tidak ada perlawanan dari Austria. Sementara kalau kita lihat ya, banyak juga prediksi yang meleset gitu ya, yang di luar dari prediksi ketika sudah masuk dalam Piala Dunia, ya kapasitasnya sudah berbeda gitu ya, Bung ya. Tapi ditahan dulu, Bung. Kita ke pendengar dulu ya. Ada okay, Pak Putra di Kalimantan Timur. Pak Putra, malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bang Iman.
0: Ya, jaya, silakan.
2: Jaya Bang Iman, Argentina Bang Iman.
0: Wah, langsung to the point nih. Berapa?
2: Bang, ya. Saya dulu pernah lihat Bang ya, yang pertama main sekali kan. Mario Kempe dijaga, sekali yang masuk kan buru jaga waktu itu. Waduh, saya ketawa Bang Iman. Paling 2 lah, 3-1 Bang Iman.
0: Oh, 3-1, masih ada perlawanan lah ya. Baik, itu saja Pak Putra.
2: Argentina sama Perancis itu favorit saya tuh.
0: Oh, Perancis nanti ya di berapa ya? Pukul 3 apa?
2: Subuh Bang Luman ya?
0: Oh iya.
2: Oke Bang Luman, terima kasih Bang Luman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur kita ke Palembang. Pak Dian, malam. Salam olahraga.
3: Iya, salam olahraga Mas.
0: Jaya, silakan.
3: Nah ini ya, antara Austria lawan Argentina. Kita tidak, apa namanya, ibarat kata itu tidak usah menilai pertandingan ini ya Mas ya.
0: Iya.
3: Udah pastikan Argentina udah lolos kan? Ya, kita nanti ketemunya di babak 32 besar saja gitu, Mas. Otomatis Argentina pasti menang, Mas, besar. Antara 5 sampai 4-0 gitu aja, Mas.
0: Waduh, baik.
3: Iya, makasih
0: Mas. Terima kasih. Halo Jaya, Pak Adian di Palembang, kita ke Bengkulu, Pak Kadir. Malam, salam olahraga.
4: Selamat malam, salam olahraga.
0: Ya, Jaya, silakan.
4: Ya, Jaya. Ya, kalau menurut saya ini, kalau Argentina melawan Austria, mungkin 2 sama kalau saya ini.
0: Berapa? Sama?
4: Dua sama.
0: Dua sama.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Itu saja. Jajar. Baik.
4: Ya,
0: itu saja. Terima kasih. Silakan Bung Jupri.
1: Ya, kalau saya lihat memang kalau kita bicara kemarin ya, kalau kita bicara lebih ke Austria, memang di pertandingan kemarin kan kalau bicara kita bicara komparasi taktik.
0: Iya.
1: Komparasi statistik ya, Bung Usman ya. Sebenarnya kalau kita lihat Jordania bisa memberikan perlawanan yang bagus sebenarnya terlepas dari skornya gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita lihat bahkan bisa dibilang statistiknya nggak beda jauh gitu. Tembakan, total tembakannya Austria 10 berbanding 11 Jordania. Kemudian juga on targetnya Austria 4, kemudian Yordania 3. Jadi kalau kita bisa bicara soal hasil adalah ini lebih kepada bagaimana para pemain Austria lebih klinis lah, lebih klinis dalam hal mempatkan peluang gitu. Itu yang akhirnya menjadi pembeda di pertandingan kemarin. Artinya itu tadi saya bisa katakan bahwa kekuatan Austria lagi-lagi memang belum teruji, karena harus diingat bahwa Yordania ini adalah tim debutan di Piala Dunia gitu.
0: Yeah.
1: Artinya pertandingan pertama mereka dan tentunya bukan hal yang mudah ya dan buat Yordania. Jadi menghadapi Austria saya kira apalagi kalau kita bicara secara peluang dua tim hampir sama ya. Ini ya tentu ujiannya adalah buat Austria bagaimana mereka bisa menunjukkan soliditas ya di pertahanan gitu, karena kita lihat mereka punya David Alaba yang kita tahu memang juga pemain yang sangat-sangat berpengalaman, dan di tengah kita lihat ada Marcel Sabitzer juga pemain yang kita tahu juga punya jam terbang tinggi, pernah perkuat Manchester United, pernah juga berseragam Borussia Dortmund, dan di depan ya tadi seperti saya sebutkan, mereka punya Marko Anatovic di posisi yang kemarin tampil sebagai pemain pengganti. Jadi saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip veteran, yang memang butuh ya, dibutuhkan di Piala Dunia ini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman, sehingga memang mereka bisa memberikan ketenangan gitu. Tapi lagi-lagi kita kalau kita bicara kualitas, ya tentu Argentina masih yang diunggulkan di pertandingan nanti ya, tapi lagi-lagi akan kita tunggu juga bagaimana startnya dari Argentina, apakah nanti akan bisa sebaik saat melawan Aljazair atau kecenderungannya akan ada pendekatan yang berbeda dari Austria, karena kalau mereka bermain lebih tertutup ya Austria, saya kira mungkin ada kesempatan buat mereka memberi kesulitan buat Argentina.
0: Baik. Bung Jopri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria pukul 00 ya, kalau nggak salah kick-off-nya ya. Ya. Baik, terima kasih Bung Jupri. Sehat selalu, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Man, terima kasih.
0: Pendengar, Jupri Alexander, pengamat sepak bola, kita bahas terkait dengan Piala Dunia 2026, di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Imajinasimu menyala, tak peduli
2: jarak dan waktu, kita bernyanyi. Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Meskipun konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Di mana upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal 2 dan semester 2 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers stimulus pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun 2026.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan geoekonomi masih dinamis, walaupun berharap sudah mulai ada titik di Timur Tengah, di Selat Hormuz. Namun sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah. Namun di lain situasi, Indonesia kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi, dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sudah rapat rakortas, dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk importasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk import LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO, agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi, ini dilanjutkan. Nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September, untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima, dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi, yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terhadap terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan seluruh jajaran, Bapak Menteri Tenaga Kerjaan, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Dengan tadi sampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, izinkan kami menyampaikan program stimulus pemerintah berkaitan dengan transportasi selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Total alokasi anggarannya adalah sebesar 190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Kemudian ditambah dengan subsidi untuk PPN DPP 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan adalah sebesar 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang. Saya tadi sampaikan bahwa pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kami umumkan pada hari ini untuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk periode libur Natal dan Tahun Baru, diskon akan diberikan sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember hingga 4 Januari 2027 dan 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 17 Desember hingga 10 Januari 2027 serta gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP untuk periode 22 Desember sehingga 10 Januari 2027 dengan total alokasi anggaran sebesar 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Subsidi PPN DPP 100% untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar, baik libur sekolah dan Nataru, adalah sebesar 1,54 triliun rupiah. Demikian Pak Menko yang bisa disampaikan. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Rudi Purwagadi selaku Menteri Perhubungan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasirli.
5: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan, dan teman-teman media semua. Alhamdulillah tentu kita tadi sudah sama-sama mendengar arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas dengan disetujuinya program pemagangan nasional untuk angkatan kedua tahun 2026. Sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150 ribu orang dan kemudian pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220 ribu dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA, SMK dan 50 ribu orang adalah untuk mereka yang terkena PHK. Dan tentu ini langkah yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang. Dalam kesempatan ini, next saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara. Kita sudah melakukan magang nasional tahun 2025 yang dikenal dengan Magang Hub. Jadi teman-teman juga sudah paham, ya ada 102,6 ribu peserta magang tahun 2025. Dan ada 8.048 perusahaan atau instansi pemerintah yang menjadi tempat magang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya janjikan ke teman-teman media akan melakukan, memberikan rincian lebih khusus terkait dengan hasil evaluasi dan salah satunya dalam kesempatan ini saya akan gunakan untuk memaparkan hasil evaluasi kita. Jadi seperti mana kita sudah tahu bahwa benefit untuk peserta magang itu adalah uang saku setara upah minimum, kemudian jaminan sosial ketenaga kerjaan, JKK dan JKM. Kita berterima kasih kerjasama dengan BPJS ketenaga kerjaan. Kemudian kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan mentor dan kemudian sertifikasi kompetensi BNSP. Untuk angkatan pertama sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta. Dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan ini adalah, ya ini testimoni bisa di skip, beberapa poin. Ini update yang ingin kami sampaikan juga, ini adalah hasil evaluasi. Kita sudah selesai mengevaluasi batch 1 dan batch 2 dengan total 65.245 peserta. Evaluasinya bukan sampel, tapi semua sebelum mereka mendapatkan uang saku bulan terakhir, bulan ke-6, kita meminta mereka untuk memberikan feedback peserta magang dan juga mentor yang mewakili perusahaan dengan jumlah 7.217. 84 peserta magang merasa puas dan sangat puas. Kemudian cukup puasnya itu adalah 15,9%, sehingga yang tidak puas itu hanya 0,71% yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu. Ini juga 67% ditambah cukup membantu itu 30,45%, ada di halaman sesudahnya. 2,42% mengatakan ya mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka, itu adalah uang saku, hanya 2,42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15,42%, dan 0,45% perusahaan mengatakan tidak puas. Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih kecil. Lanjut. Next. Ini lebih detail Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang, tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional, 52,13. Jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail, 52,13, puas 32,13, cukup puas 15,05, tidak puas 0,29, sangat tidak puas 0,42% dari sampel 65.000, bukan sampel ya, dari responden 65.000 sekian peserta magang. Apakah program magang ini membantu kondisi ekonomi peserta dan atau keluarga? 36,52% sangat membantu. Ya, ini sejalan dengan harapan dari Pak Menko tadi, ini juga menjadi bagian dari program stimulus ekonomi. Membantu 30,61%, cukup membantu 30,45%, tidak membantu 2,07%, sangat tidak membantu 0,35%. Next. Sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan? Sangat puas 35%, puas 49%, cukup puas 15,42%, tidak puas 0,32%, sangat tidak puas 0,13%. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua. Seberapa besar peningkatan kompetensi teknis peserta dari awal hingga akhir? Jadi kalau kita gabungkan sangat meningkat, meningkat dan cukup meningkat, ini angkanya sudah mendekati hampir 98,5%. Tinggal 1,5% yang mengatakan sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para ya, kira-kira kalau kita buat diagram jaring laba-laba, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, inisiatif, adaptabilitas, manajemen waktu, profesionalisme, digital teknologi, teknis semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next. Ini adalah gambaran. Apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan? 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka sudah diterima di tempat yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 37,26% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, sebaran, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance, kemudian perdagangan besar, wholesale trade, dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan, menyampaikan hasil evaluasi ini sudah dari 85% data peserta magang. Kita sudah selesai, Pak Menko, minggu lalu semua angkatan 1 kita sudah penutupan, dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Menteri Sekretaris Negara. Dan untuk angkatan yang kedua, 2026, seperti arahan tadi dari Pak Menko, sesuai dari Pak Presiden, ini akan segera kita umumkan nanti detail timeline-nya, dan kita tentu berharap pada bulan Juli ini bisa kita segera laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beijing kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
3: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
4: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
3: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
4: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
3: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
4: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
3: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
4: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif impresif khas Rahmi. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
3: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
3: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya

0: udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
1: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan prediksi. Lalu layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Terdengar sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Grup G kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, Argentina, Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos. Sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria
1: Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: dibilang tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Iya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba. Oh iya.
1: Kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun
0: okay. Masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan mega bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya. Karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Ya, yes, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Ya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
2: Argentina baru-baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania?
0: Yordania itu 3-1.
2: 3-1. Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada satu gol gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya mau menang.
0: Mau menang. Oke, okay. Baik Pak Fadil, makasih. Ya. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara. Pak Hartung di Pekanbaru. Halo Pak Pak Hartung.
3: Halo Bung Fajar. Ini baru Bung Fajar, kalau ah? Yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya. Saya habitatnya dini hari ya.
3: Dari pertama dulu ya dini hari.
0: Oh gitu. Oke, Pak Lahatong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Lahatong?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus aja Zahir. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya, kan tetangga Jerman. Jadi, kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari
0: sini. Oh oke, okay. Jadi kalau prediksinya Pak Hartong gimana?
3: Di atas Aljazair, kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Okay. Ya, clean sheet, waduh keren ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya?
3: Pak, iya, pokoknya tiga tim lawannya di penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke, Pak Hartong. Wah, keren juga nih analisis. Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel terputus. Mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
4: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Masih belum dini hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina?
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh bisa. Wah ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Perancis, Irak, kalau menurut saya sih Perancis 4, Irak 0. Karena
0: kalau yang ini, kalau yang ini dulu deh, yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goalgetternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu Mas.
0: Oh siap.
4: Cukup.
0: Menarik. Terima kasih. Sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren nih ya, Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya. Ya, assalamualaikum sama Pak Dian.
0: Jaya Pak Giat di Palembang.
5: Argentina nih, sepertinya ini udah lolos ke babak 32 besar.
0: Oh ya. Gitu.
5: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
5: Itu mah nggak usah masuk hitungan Mas, Austria ya Mas. Udah pasti menang.
0: Bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
5: Skor aja ya, tebak skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu. Keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar. Dari sisi peringkat FIFA jauh sekali. Lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2020. Mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya sempat disinggung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival Piala Dunia terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Versi saya jika saya salah, usianya 41 tahun. Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oh, oke.
1: Okay. Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
1: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay. 39.
0: Wah, baru ulang tahun ya. nanti.
1: Belum.
0: Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?
1: Ya untuk

0: Okay, ada apa namanya kendala teknis sedikit ya mendengar. Baik, silakan ditanggapi ini, Bung.
1: Okay, Taufani. Tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain dua kali, setidaknya ada dua nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan dua gol, Erling Haaland, Mbappe, jadi
0: Harry Kane
1: juga. Jadi pertandingan lawan Austria ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, dari dia, halo Pak Daniel di Sorong, halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi, di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, ya. Oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari
0: dia. Enggak apa-apalah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini, pasti sudah nggak asing lagi gitu ya.
0: Oke.
3: Tapi ya yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Iya,
3: gitu ya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk strategi ya. Dan lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Juan Alvarez bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo. Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa.
0: Iya.
4: Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partner?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas Argentina, karena Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, okay, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini
0: hari. Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan, Pak Daniel.
5: Jadi begini, orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi untuk fun.
0: Iya.
5: Main di Austria kan banyak main, di Jerman kan.
0: Iya, betul. Iya.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, ada kejutan dari Austria berarti?
5: Iya, untuk Jerman, untuk apa nih Argentina itu? Jepang berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Nggak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lain.
0: Dengan pemain lainnya, dengan striker lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih. Ya, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo, Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Malam dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Salam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA. Argentina tuh 1-1. Itu raja terakhir lah Argentina tuh, raja terakhir kalau main game itu raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah. 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Schweitzer yang saat ini start
0: Alaba juga
1: Dortmund, ya Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Nah menarik nih,
1: dia pelatih yang cukup terkenal punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan Messi dari Messi dan teman-teman?
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya menjalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini, waktu Indonesia Barat, akan berlangsung pertandingan penting di Grup C, yaitu antara Timnas Argentina menghadapi Timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila Timnas Austria menang 2-1, maka Timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Slager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Slager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero, mencoba bola sempurna, dorong saja. Nah, di sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Armada, langsung shooting. Oh, sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Slager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 De Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan, Lionel Martinez masih menguasai bola. Oh,
5: apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua back dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya. Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia, saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
6: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak. Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Omar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR, apakah memang benar terjadi pelanggaran. Karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Post dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah mister gawang, kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavani Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi ya, Bung ya?
6: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran, ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak, ya. Dan ternyata sudah diputuskan, itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti, kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
3: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald. Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke 9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Slager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Mike Romano Smith, nomor punggung 18 tadi, melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, bola dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Mike Lionel Scaloni di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6-7-8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, ah sayang sekali, umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Sewald berikan kepada Sever Slager. Sever Slager mundur lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa diberikan? Ada lagi Nicolas Sewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Sewald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Ah, sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
4: Ya, pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini kita melihat Sabitzer, Marcel Sabitzer sudah melihat menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih mengusulkan pemain yang ada dari kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap dia. Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang namun masih bisa dimintakan oleh Almada. Pemain dari Argentina ini kini justru serangan balik. Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina, bukan pelanggaran. Alisson mencoba mengserang Adabi Alba namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik diumpankan 3 pemain dari Austria dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi namun direbut oleh Paul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26 Molina pemain Argentina mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja. Laimer umpan pendek sebenarnya nomor punggung 4 merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Sewald umpan ke depan, Sewald kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar bagaimana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, oh, masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi nomor punggung 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan lagi pendek ke depan, crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan. Giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak.

sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serangan Argentina tadi, namun bola kurang sempurna dan hanya

kami. Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Tuhanku. Ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan sudah saya sajikan tadi untuk Anda lagu-lagu religi Katolik. Dan tepat di jam ini saya ajak Anda untuk kita mengikuti silang pertandingan Piala Dunia 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan ya pertandingan Prancis versus Irak nih. Siapa yang bakal meraih poin penuh di fase grup ini pendengar?

Ya baik pendengar, mohon maaf terjadi kesalahan teknis ya. Jaringannya lagi bermasalah pendengar. Untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Dan saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini.

0: Lalu pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar Pasar Merdeka bisa tertib dan para pembeli, masyarakat pengguna Pasar Merdeka bisa datang memasukkan kendaraan untuk bisa membeli di dalam Pasar Merdeka.
1: Pada saat itu pimpinan daerah tidak perlu harus lagi memanggil satu-satu. Artis ketika ada laporan kedaruratan tertentu.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, anggota DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap kasus begal dan pencurian motor disertai kekerasan yang menimpa seorang wanita muda bernama Gabriel di kawasan Lateri. Laporan yang sudah masuk ke Polsek Baguala ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena telah memicu keresahan dan rasa takut di tengah masyarakat. Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa jaminan keamanan merupakan faktor krusial untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan sosial warga Ambon. Menyikapi rumitnya pelacakan kriminalitas jalanan, Laturiu juga meminta pemerintah Kota Ambon untuk bergerak cepat memasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan kejahatan. Menurut anggota Komisi 2 tersebut, keberadaan CCTV di ruas jalan utama akan sangat membantu dan mempermudah kerja aparat kepolisian dalam mengidentifikasi sekaligus mengusut tuntas setiap tindakan kriminal yang terjadi. Selain penegakan hukum dan penyediaan fasilitas, legislator Dapil Baguala ini turut menghimbau Pemkot Ambon agar kembali mengaktifkan peran pos kamling dari tingkat desa hingga RT/RW guna memperketat pengawasan lingkungan. Menutup pernyataannya, Laturiu meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di malam hari, serta tidak ragu segera melaporkan segala gerak-gerik mencurigakan kepada pihak berwenang. Berita selanjutnya. Pelaksana tugas Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Ambon, Jeffrey Persulesi, melaksanakan inspeksi mendadak ke seluruh areal rutan. Langkah ini diambil sebagai upaya deteksi dini dalam mengantisipasi gangguan keamanan, sekaligus memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang pemasyarakatan berfungsi optimal. Inspeksi menyasar sejumlah area strategis, mulai dari blok hunian warga binaan, pos penjagaan klinik, area brangdang, hingga fasilitas rutan yang kini sedang dalam proses renovasi. Dalam peninjauan tersebut, Jeffrey memantau langsung progres renovasi Masjid At-Taubah dan dapur rutan demi memastikan proyek berjalan sesuai target tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Menurutnya, pembenahan ini merupakan komitmen pihak rutan untuk menyediakan tempat ibadah yang representatif bagi pembinaan kepribadian warga binaan, serta meningkatkan kualitas higienitas penyelenggaraan makanan di dapur rutan. Menutup inspeksinya, Jeffrey Persulesi menginstruksikan seluruh jajaran petugas rutan Ambon untuk memperketat kewaspadaan dan kedisiplinan, terutama di tengah berlangsungnya proyek renovasi fisik. Sinergi dan integritas antar petugas dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan guna mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan prima. Pendengar, Pemprov Maluku melalui Disperindak mengintensifkan penataan Pasar Merdeka di Kota Ambon. Laporan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan penataan kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon dengan mengoptimalkan pemanfaatan area perdagangan di dalam gedung pasar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, Ratusan pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sebelumnya ditertibkan diharapkan tetap konsisten berjualan di dalam gedung. Apabila seluruh pedagang berjualan pada lapak yang disediakan, dipastikan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Mardika akan lebih tertib. Di sisi lain, penataan tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pembeli. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengubah pola aktivitas jual beli agar tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. Selain penataan pedagang, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan berbelanja dari atas kendaraan bermotor.
0: Kalau pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar Pasar Mardika bisa tertib dan para pembeli, masyarakat, pengguna Pasar Mardika bisa datang memasukkan kendaraan untuk bisa membeli di dalam Pasar Mardika. Kita merubah kelakuan pembeli kita agar jangan membeli di atas motor, ya, karena ini masalah etika.
3: JSE pastikan dengan sinergi antara pedagang dan pembeli melalui perubahan perilaku akan sangat penting untuk memperbaiki wajah Kota Ambon. Dukungan seluruh masyarakat, penataan Pasar Mardika diyakini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib serta nyaman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Baik pendengar, kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun agar tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, pelaku usaha dan vendor lokal dituntut untuk segera meningkatkan daya saing serta kompetensi guna memenuhi standar tinggi industri migas berskala besar. Berdasarkan hasil kajian bersama Universitas Patimura, kesiapan kualitatif pengusaha daerah saat ini dinilai masih perlu digenjot sebelum tahapan pembangunan intensif dimulai sekitar 1,5 tahun ke depan. Merespons tantangan tersebut, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Maluku bergerak cepat mempersiapkan dunia usaha lokal agar bisa naik kelas. Ketua Kadin Maluku, Samlatu Konsina menyatakan bahwa pihaknya rutin menggelar diskusi strategis dengan menghadirkan para pakar kompeten guna memetakan posisi dan kapasitas pengusaha daerah. Menurut Sam, karakteristik Blok Masela sangat spesifik karena membutuhkan kemampuan teknis khusus di bidang minyak dan gas. Sehingga modal semangat saja tidak akan cukup tanpa dibarengi kualifikasi yang mumpuni. Lebih lanjut, pria yang juga dipercaya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa sebagai Direktur PT Maluku Energi Abadi ini menekankan pentingnya pembenahan aspek legalitas dan profesionalisme. Vendor lokal diwajibkan tertib administrasi, taat pajak, memiliki kemampuan finansial yang sehat, serta mengantongi sertifikasi khusus jika ingin bermitra dengan perusahaan nasional maupun internasional. Penguatan ini menjadi harga mati demi memastikan masyarakat dan dunia usaha di Maluku memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari pengelolaan proyek gas abadi tersebut. Pendengar, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi tinggi kepada Wutmaili Romuti yang sukses meraih penghargaan Kalpataru Lestari atas dedikasinya dalam mengelola lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon Eli Toy Suta dalam apel pagi di halaman belakang Balai Kota. Penghargaan nasional ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa perubahan besar terhadap lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana di sekitar kita. Wawali Eli Toy Suta menjelaskan, keberhasilan Wutmaili membuktikan bahwa persoalan sampah tidak selamanya menjadi beban jika dikelola dengan kreativitas dan kemauan yang kuat. Melalui tangan dinginnya, limbah rumah tangga mampu disulap menjadi produk bernilai guna dan berpotensi ekonomi. Beberapa inovasi unggulannya yang mencuri perhatian antara lain adalah mengolah limbah serat durian menjadi kasur, serta memanfaatkan minyak jelantah bekas menjadi sabun. Prestasi membanggakan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas, khususnya generasi muda di Kota Ambon, untuk lebih peduli dan melakukan aksi nyata terhadap kelestarian lingkungan. Pemkot Ambon berharap penghargaan Kalpataru Lestari ini menjadi pemantik lahirnya gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai wilayah, demi mewujudkan lingkungan Ambon yang lebih bersih, produktif, sekaligus mandiri secara ekonomi.

0: Berita selanjutnya. Salah satu tokoh muda dari Maluku yang aktif dalam setiap proses pembangunan di Provinsi Maluku menyoroti tiga persoalan yang dihadapi pemerintah dalam memajukan Provinsi Maluku. Mulai dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin, sengketa wilayah, hingga konflik sosial di beberapa wilayah. Persoalan pertama yang menjadi sorotan adalah tapal batas tanah dan hak ulayat yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sering memicu perselisihan antar desa maupun kelompok masyarakat. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru juga menjadi salah satu sorotan bila mana aktivitas ini diketahui telah berlangsung selama beberapa tahun dan menimbulkan dampak seperti hutan gundul, sumber air sungai yang tercemari, limbah beracun, serta hilangnya habitat bagi flora dan fauna endemik meski kini sudah resmi ditutup. Aktivis muda Maluku Andre Patalatu kepada RRI dalam pesan singkat via WhatsApp beberapa waktu lalu mengatakan, persoalan ini harus segera teratasi agar tidak menghambat proses pembangunan daerah Maluku untuk lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang.
1: Tambang Gunung Botak yang hari ini kehadiran pemerintah daerah provinsi yang belum terlalu jujur mengatakan terkait dengan hak-hak yang ada di sana di masyarakat-masyarakat adat di Pulau Buru. Begitu juga pun persoalan tapal-tapal batas tanah yang ada di Maluku Tengah, persoalan kekerasan-kekerasan yang ada di Maluku Tenggara, dan masih banyak yang terjadi di Provinsi Maluku.
0: Ia menegaskan, kekayaan alam harusnya jadi kemakmuran rakyat, bukan bencana. Dirinya menginginkan pemerintah segera menertibkan seluruh izin yang tidak sah, menghentikan penambangan ilegal, memperbaiki lingkungan yang rusak, dan memastikan hasil alam benar-benar dinikmati warga lokal, bukan hanya segelintir pihak. Kemudian, permasalahan konflik sosial yang kerap terjadi di wilayah Maluku Tenggara, yang sering dipicu masalah pribadi hingga melibatkan kelompok masyarakat, hal ini menurutnya tidak bisa dibiarkan berlarut. Patalatu berharap sejumlah permasalahan ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar tidak menjadi hambatan dalam proses pembangunan di Provinsi Maluku. Pendengar, tingginya biaya transportasi laut, logistik, serta keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital masih terjadi di pulau-pulau kecil yang ada di Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
2: Pemerintah daerah di wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan afirmatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Rekransi. Dalam forum akademik yang digelar Universitas Patimura Ambon belum lama ini, Ronald menegaskan bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan memerlukan model tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang tersebar agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang

0: panggilan ke 112 masuk berarti ke 112.
1: Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan. Sebagai solusi, ia menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah pembentukan dana khusus bagi wilayah kepulauan sebagai instrumen fiskal afirmatif bagi daerah-daerah kepulauan. Selain itu, diusulkan pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan guna mendorong pemerataan sumber daya aparatur, penguatan transportasi laut, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan kepulauan juga dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Mendengar, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik. Dalam arahannya saat mencanangkan agenda nasional tersebut di lapangan upacara kantor bupati, Kaidel menjelaskan bahwa Sensus 10 tahun ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Tahun ini menjadi tonggak sejarah baru karena menandai pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima di Indonesia setelah pertama kali dimulai pada tahun 1986 silam. Menurut Bupati Kaidel, sensus ekonomi memegang peran krusial dalam memantau dan memperbarui struktur perekonomian daerah berdasarkan skala, wilayah, dan jenis usaha. Data yang akurat dan mutakhir ini sangat dibutuhkan sebagai kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terlebih di tengah masifnya perkembangan teknologi dan perubahan pola ekonomi warga dalam satu dekade terakhir. Seiring dengan pelepasan resmi para petugas pencacah di lapangan, Bupati menghimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Aru untuk menerima kedatangan petugas dengan baik. Warga diharapkan memberikan jawaban yang jujur, benar, dan lengkap karena partisipasi aktif di masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan sensus demi mewujudkan data yang berkualitas untuk kemajuan ekonomi daerah. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Laporan Wahyudi Yahya.
3: Jadi menggunakan
4: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuanda, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur Perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
3: Jadi menggunakan seperti ini ada petugas BPS, ada
4: Selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat.
3: Maka data itu tidak bisa mencapai kesimpulannya. Jika PR pemerintah menghasilkan regulasi yang baik, maka masyarakat itu harus menjawab dengan jujur dengan data yang dihasilkan tepat.
4: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberi

0: paket informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus dikebut melengkapi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis guna memuluskan pembangunan sekolah rakyat di Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula. PLT Kepala Dinas Sosial SBT Sudir Rumanama menyatakan bahwa salah satu dokumen krusial yang kini tengah diproses adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Guna mempercepat dokumen tersebut, kantor pertanahan setempat bahkan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk mengeluarkan pertimbangan teknis pertanahan yang akan menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam menerbitkan PKKPR. Selain masalah tata ruang, Rumanama menjelaskan masih ada beberapa persyaratan teknis lain yang sedang dalam tahap penyelesaian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi UKL UPL, analisis dampak lalu lintas atau andalalin, hingga pemenuhan sarana air bersih dan jaringan listrik. Meski demikian, sejumlah dokumen utama telah dinyatakan rampung, termasuk status lahan yang dipastikan sudah clean and clear alias bebas sengketa, serta surat keterangan dari bupati dan keterangan rencana kota. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan SBT Rosa Batmomolin menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas pendidikan ini melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel. Kunjungan lapangan yang telah dilakukan sejak Kamis pekan lalu tersebut bertujuan memastikan agar pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah di lokasi pembangunan benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah sendiri menargetkan seluruh proses administrasi ini dapat rampung total dalam waktu 2 bulan ke depan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi. Pemprov Maluku melalui Disperindak mengintensifkan penataan pasar Merdeka di Kota Ambon. Tingginya biaya transportasi laut, logistik, serta keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital masih terjadi di pulau-pulau kecil yang ada di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Ya, baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda di pagi hari ini yang sementara lagi beraktivitas atau mungkin lagi tidur ya, karena semalam begadang ya. Pertandingan sepak bola antara Argentina versus Austria ini dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0 pendengar ya. Jadi yang begadang semalam, kayaknya kalau bangun pagi pagi hari ini masih ngantuk ya. Tapi Anda harus dikejar dengan aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Dan informasi menarik untuk Anda, saya angkat dari Gubernur Maluku ini mengingatkan panitia yubileum 100 tahun Tarekat Maria Mediatrix agar tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan berlangsung pada 2027 mendatang. Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi panitia yubileum 100 tahun TMM di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, panitia menyerahkan proposal sekaligus meminta dukungan pemerintah Provinsi Maluku untuk menyukseskan perayaan satu abad tarekat tersebut. Gubernur Hendrik menginginkan panitia perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna membantu pembiayaan kegiatan, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan fiskal. Dan pendengar, selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya semangat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Ia berharap lembaga keagamaan dapat menjadi teladan dalam pengelolaan sumber daya secara bijaksana, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.

kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya, baik mendengar informasi menarik untuk Anda masih dari informasi Maluku untuk Anda. Polda Maluku memanfaatkan momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 untuk memperkuat persatuan, toleransi dan juga kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan budaya. Salah satunya dengan menggelar lomba vokal grup yang melibatkan berbagai komunitas paduan suara gereja di Kota Ambon. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelkam Polda Maluku tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Imade Sunarta dan Direktur Intelkam Polda Maluku di ruang rapat utama Basudara Manise, lantai 5 Mapolda Maluku. Dan menurutnya, Maluku ini memiliki kekayaan budaya dan tradisi bermusik yang telah lama menjadi perekat kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, kegiatan seni dan budaya harus terus didorong sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat. Kapolda juga mengapresiasi antusiasme para peserta serta kerja keras panitia yang menjadi penyelenggara yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan baik.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, selamat pagi mendengar. Langsung saja saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiran cuaca bersama rekan Gina langsung dari BMKG. Selamat pagi rekan Gina. Ya, baik rekan Gina, silakan laporannya.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga hujan, peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Pada siang hari umumnya berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat dan Maluku Barat Daya. Dan pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sedangkan perkiraan untuk wilayah Maluku pada esok hari, Rabu 24 Juni 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 23 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 65% dan maksimum dapat mencapai 97%. Potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km per jam berpotensi terjadi di wilayah Maluku. Perkiraan tinggi gelombang. Tinggi gelombang dengan kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon Boleace, perairan utara Maluku Tengah, perairan selatan Maluku Tengah, perairan Seram utara Seram bagian timur bagian utara, perairan Seram bagian timur bagian selatan, perairan Seram bagian timur Pulau Gorong, perairan Kepulauan Banda Neira, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, dan perairan Wetar. Sedangkan tinggi gelombang dengan kategori tinggi yaitu 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kei, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermataleti, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat, tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
1: Ya, baik.

musim hujan tiba, tapi jangan sampai rumah kita ikut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri. Lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

Ya baik mendengar informasi menarik untuk Anda di dunia sepak bola saya hadirkan ini mengenai Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup C Piala Dunia 2026. Dan kemenangan tersebut mengantarkan Albi Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin ya. Messi mencetak 2 gol penting menit 38 dan juga menit 90+5 sepanjang pertandingan. Meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Nah, tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Wow. Dan bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dan 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Ya, wah. Pendengar, congratulations ya untuk Argentina. Hasil tersebut juga menempatkan Argentina di puncak grup C dengan 6 poin sementara ya. Tim tangguh Argentina kini unggul atas Austria 3 poin dan Yordania serta Aljazair yang masih near poin, pendengar. Dan untuk informasi buat Anda ya, pasukan Lionel Scaloni harus menunggu laga Yordania versus Aljazair untuk memastikan kelolosannya. Seandainya Yordania gagal menang, maka Argentina dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Wah, ini pasti yang ngefans sama Argentina semalam ini konvoi ya, pendengar. Subuh tadi itu jalanan kota Ambon padat merayap. Padahal masih subuh tapi tidak membuat putus asa semangat dari fans tim Argentina ini untuk konvoi ya. Ya, kalau menurut saya sih it's okay ya. Karena di jam segitu untuk kepadatan lalu lintas enggak bakalan terganggu ya karena di jam segitu juga belum memulainya aktivitas ya, pendengar. Sekali lagi congratulations untuk tim Argentina, untuk fans fanatik di Kota Ambon juga pasti merayakan hal ini, pendengar.

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan sepak bola.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar FFI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.
5: Thank you.

0: Radio Republik Indonesia Ambon dengan Dialog Aspirasi Maluku. Suatu acara yang mengupas tuntas permasalahan di tengah-tengah Anda dengan narasumber yang berkompeten. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.45 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Aspirasi Maluku untuk edisi hari ini pendengar ya. Dan di Aspirasi Maluku hari ini di Selasa 23 Juni 2026, topik kita mengenai keberadaan bidan dan pelayanan bagi masyarakat, yang akan dibawakan oleh rekan saya BRC. Dan narasumber yang sudah hadir ada Ibu Nurhayati Tuan Nakota SSTMKes yang merupakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku. Ya, baik, silakan rekan BRC.
2: Ya. Baik, terima kasih saudara pendengar. Kita jumpa lagi di pagi ini, dan sebagaimana yang disampaikan oleh rekan saya Ali tadi, bahwa pagi ini memang kami sengaja mengundang Ibu Ketua IBI Provinsi Maluku, karena kita tahu nanti hari ulang tahunnya tepat pada tanggal 24 ya Ibu ya, dan itu terhitung 75 tahun. Dan pagi ini kami melaksanakan dialog. Nanti kami mengundang Anda di line telepon 0911 39 0911 39 33, dan juga Anda yang mengikuti kami di live YouTube silakan memberikan masukan ataupun pertanyaan, dan yang mengikuti kami di live TikTok bahkan di silakan Anda mengajukan pertanyaan, nanti saya bacakan kepada Ibu Nurhayati untuk nanti memberikan respon. Dan nanti waktunya saya buka line telepon bagi Anda, dan kita mulai kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan kami datang di studio untuk kita membahas tentang keberadaan bidan di Provinsi Maluku. Memang topik ini kami memang sengaja mengangkat karena kita tahu bahwa bagaimana keberadaan bidan tidak saja di kota tapi sampai di desa-desa, dan bagaimana fungsi tugas kerja-kerja yang dilakukan oleh bidan, bagaimana memperkuat dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita. Nah, tapi sebelumnya Bu Nurhayati, kalau biasa pagi begini aktivitas apa nih? Pasti memberikan pelatihan ya kepada masyarakat atau kepada bidan-bidan kita yang baru memulai kerja, gimana?
3: Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Nurhayati Tuan Kota, Ketua IBI Provinsi Maluku, yang sangat memberikan reward kepada RRI Provinsi Maluku yang telah menghadirkan kami di sini menjelang HUT IBI yang ke-75. Kami lahir ya, kami bidan lahir di Indonesia itu di tanggal 24 Juni tahun 1951. Sedikit profil untuk kami di Maluku, jumlah bidan kami itu sebesar 3.905 bidan yang sudah pegawai negeri atau ASN berjumlah 1.292 bidan, yang lain masih non ASN. Nah, ini sebagai satu tantangan untuk kami di Provinsi Maluku terkait dengan non ASN. Yang kedua, kami bidan di Maluku untuk ibu kota Provinsi Maluku ada pengurus daerah, kemudian di 11 kabupaten kota ada 11 cabang dan termasuk kota Ambon dengan jumlah ranting 44 ranting. Nah, itu kami berada di kota Ambon, tersebar di seluruh Maluku sampai ke pelosok yang ada, yang terjauh dan terdekat di Provinsi Maluku ini. Kami dibilang bidan garda terdepan.
2: Betul.
3: Kami garda terdepan ini kalau untuk Provinsi Maluku geografisnya itu didominasi oleh beberapa yang paling dominan itu adalah perairan 90% dan pulau-pulau.
2: Ya, itu kondisi geografis kita ya.
3: Iya, untuk itu. Kami bidan hadir sebagai pilar utama dan garda terdepan. Dibilang garda terdepan ini dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak, dan keberadaan mereka bukan sekedar tenaga medis, melahirkan agen perubahan sosial yang berakar kuat dalam dinamika kehidupan masyarakat pesisir dan kepulauan. Itu terkhusus untuk kami di Maluku.
2: Di Maluku ya. Jadi melihat tantangan kita yang begitu besar, Ibu ya, kondisi geografis kita, karena kita kan kondisi pulau-pulau ya. Dalam catatan kami, kita kan 1.430 sekian pulau yang ada di Maluku. Nah, ini kan tantangan yang cukup besar. Gimana untuk bisa mengatasinya? Karena kita tahu bahwa tadi Ibu bilang ada 3.905 tenaga bidan dan yang ASN 1.292, sisanya belum. Tapi saya dengar katanya IBI juga turun ke kabupaten kota, turun ke desa-desa atau puskesmas-puskesmas untuk melatih tenaga-tenaga bidan kita. Gimana ya?
3: Siap, Pak. Kebetulan saya sendiri berada di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Saya juga yang pegang program kesehatan ibu anak. Nah, itu tugas kami untuk melatih bidan-bidan yang senior maupun yang masih junior. Itu semua terkait dengan program-program yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Program-programnya itu terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Di antaranya juga ada stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
2: Kita di Maluku masih tinggi ya, Bu ya?
3: Kalau untuk Maluku masih tinggi, Pak. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta angka stunting.
2: Ada nggak datanya ya?
3: Datanya kami bisa dari Dinas Kesehatan.
2: Dinas Kesehatan ya. Tapi kita tahu misalnya saja angka kematian ibu dan anak ini ya, dan kalau di kota mungkin bisa ditekan, tapi bagaimana di wilayah-wilayah terpencil kita? Wilayah pegunungan, di wilayah 3T, dan ini membutuhkan kerja-kerja bidan lebih maksimal ini.
3: Ah, itu Pak. Dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, ada inovasi-inovasi yang terbaru, program-program yang terbaru yang kita hadiahkan untuk teman-teman bidan untuk meningkatkan kapasitas kompetensi bidannya ke depan. Artinya, kalau kita di kota berhadapan dengan beberapa rumah sakit yang sudah terkompeten, dokter-dokter yang para ahli, sedangkan yang ada di desa yang jauh sana itu susah untuk mendapat pelayanan tersebut. Mereka diajarkan untuk bisa mandiri, melakukan semua pelayanan dengan keterampilan yang dia dapatkan selama mengikuti pendidikan. Jadi dia melakukan pelatihan di provinsi maupun di kabupaten kota, itu semua nanti diaplikasikan di pelayanan di masyarakat nanti setelah dia kembali ke puskesmas atau ke TPMB-nya.
2: Di tenaga bidannya memang yang memberikan pelatihan ini memang tenaga khusus yang sudah mendapat sertifikasi atau semuanya, Bu?
3: Siap. Kami bidan-bidan kalau melakukan pemberian materi atau sebagai narasumber atau fasilitator, itu kami sudah dilatih lebih awal. Kami dilatih di Bapelkes Provinsi Maluku ataupun di nasional, ke Jakarta atau Surabaya, Makassar, dan lain-lainnya.
2: Jadi harus mendapat sertifikasi ya?
3: Iya, semua sertifikasi. Kalau tidak berarti dari apa itu kan kita sekarang sistemnya satu sehat. Nah, kalau kita masuk di satu sehat, semua narasumber atau fasilitator itu sudah bersertifikat.
2: Jadi tenaga bidan atau fasilitator itu yang sudah memiliki sertifikat itu tidak punya kaitan dengan jabatan struktural ya? Atau?
3: Tidak.
2: Tidak ya?
3: Iya. Kalau di kami sendiri di Dinas Kesehatan, contohnya saya sendiri, itu tidak perlu jabatan saya sebagai apa, tetapi kalau saya sudah dipanggil untuk dilatih sebagai seorang trainer, berarti tugas saya untuk bisa membagikan ilmu itu kepada teman-teman bidan yang ada di kabupaten, kota, sampai dengan desa-desa.
2: Jadi walaupun katakanlah bidan itu tugasnya sudah lama, tapi golongannya golongan di bawah, tapi kalau sudah memiliki sertifikasi itu, dia punya tugas untuk bisa melatih mereka yang sudah golongan yang lebih tinggi gitu ya?
3: Iya, Pak. Artinya kalau beberapa tahun kemarin itu, kita dipanggil untuk dilatih itu tidak kenal siapa dia, yang penting dia bidan, D3, dan bisa melakukan pelatihan dengan baik, penyerapannya dengan baik setelah kembali dan bisa aplikasikan ke teman-teman sebagai narasumber.
2: Jadi tidak punya keterkaitan dengan struktur
3: tidak ada.
2: Daripada OPD dinas ya ataupun
3: Jadi setelah beberapa tahun ke awal yang sekarang ini
2: ya.
3: Dia menginginkan kita sebagai seorang bidan itu untuk menjadi seorang trainer itu sudah harus naik level, Pak. Sudah tidak namanya bidan D1, memang bidan D1 itu sudah tidak ada lagi dan sudah dihapus oleh pemerintah. Maksudnya bukan dihapus, tapi dia tetap ada, tapi tidak bisa lagi melakukan pekerjaan sebagai seorang bidan. Sekarang sudah ada bidan vokasi atau bidan D3.
2: Ya, baik. Ibu, kita kembali kepada bagaimana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Dan tadi kita sudah singgung di awal menyinggung tentang tingkat kematian ibu dan anak dan angka stunting, Bu. Ya. Nah, tenaga yang disiapkan untuk turun ke desa-desa atau turun ke kabupaten kota itu sudah bisa menjawab sedikit apa tidak, Bu?
3: Alhamdulillah, Pak. Dengan adanya regulasi inovasi yang terbaru ini, banyak bidan yang sudah meningkatkan kompetensinya. Pendidikan berkelanjutan dari bidan D3 vokasi ke vokasi, D4 profesi. Nah, sekarang kita gelarnya profesi, Pak. D4 profesi atau bidan S1 dengan profesi. Nah, sekarang kita dituntut semua bidan harus berprofesi. Yeah. Karena kalau tidak berprofesi, untuk tahun 2028 bidan D3 enggak profesi itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas sebagai seorang bidan lagi. Jadi tahun 2028 itu yang tadinya bidan-bidan D3 sudah harus naik level untuk bidan D4 profesi, Pak, atau S1 profesi.
2: Jadi tenaga trainersnya semakin semakin
3: sudah menyebar ke 11 kabupaten kota, sudah alhamdulillah sudah merata. Walaupun cuma 1-2, tapi sudah bisa menjawab tantangan terkait dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan stunting ini.
2: Dan tadi ibu mengatakan mereka ini kan garda terdepan ya, untuk kita di Maluku. Bukan saya Maluku, tapi mungkin di Indonesia. Apalagi kita di Maluku, misalnya kita punya 3 wilayah 3T ya, itu yang menjadi tantangan buat ibu sebagai ketua Ikatan Bidan Indonesia Maluku.
3: Kita bilang tantangan karena letak geografisnya yang luar biasa kurang menguntungkan. Aksesnya, jadi itu pemerintah selalu membuat beberapa program itu seperti rumah tunggu kelahiran. Itu mendekatkan akses-akses. Jadi dari satu pulau ke pulau yang lain untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi kalau rumah tunggunya sudah ada dekat atau di satu kabupaten kota sudah ada rumah tunggu, berarti proses persalinan ibu yang nanti mau melahirkan itu sudah diwanti-wantikan dari awal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu pasiennya digiring ke rumah tunggu dan akan melahirkan di rumah tunggu tersebut. Setelah proses persalinannya selesai, kemudian akan kembali lagi ke tempat tinggal.
2: Di 11 kabupaten kota atau di
3: 11 kabupaten kota sudah ada
2: rumah tunggu. Iya. Tapi itu di ibu kota kabupaten ya.
3: Iya.
2: Bagaimana dengan di kecamatan bahkan itu di desa-desa?
3: Itu di antara ibu kota kecamatan kabupaten dan kecamatan, Pak. Jadi dia tidak di tengah-tengah, tapi dia harus dia merampungkan beberapa pulau yang jauh-jauh untuk bisa mendekatkan akses pelayanan itu. Jadi dari satu pulau kalau dia merasa bahwa ini aksesnya terlalu jauh, maka jauh-jauh hari bidannya sudah mempunyai inisiatif untuk mengirim pasiennya, merujuk pasiennya ke rumah tunggu untuk bisa melakukan persalinan di situ.
2: Ibu, kalau di wilayah pegunungan gimana, Bu? Itu kan tantangan juga.
3: Ini satu tantangan sekali nih, banyak di wilayah pegunungan sama, Pak. Ada 4T itu, 4 terlalu itu yang biasanya dipakai oleh
2: 4T.
3: Iya, 4T.
2: Itu terlalu apa itu?
3: Terlalu banyak anak. Terlalu mudah umurnya, terlalu lebih umurnya. Ya. Dan terlalu dekat jarak anak. Nah, ini biasanya bidan-bidan punya di tempat praktek mandiri atau di puskesmas atau di pasien case-nya itu sudah disiapkan dari awal, pasiennya sudah dilayani dengan baik, kemudian berjalan waktu dalam proses kehamilan itu pasiennya nanti diikuti, didampingi. Apakah ada 4T ini atau tidak? Kalau punya anak terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu tua umur, terlalu muda, berarti bidan-bidannya sudah punya apa namanya satu kebijakan bahwa ini pasien ini kita sudah harus siap untuk merujuk. Atau terjadi kegawat daruratan, dari awal ibu bidan sudah menilai bahwa pasien ini posturnya kakinya sudah bengkak, kemudian tangannya bengkak, ada kelihatan di wajah tekanan darahnya sudah mulai naik, atau ada kelainan yang lain, ada perdarahan dini atau ketuban, itu pasiennya sudah harus dirujuk ke fasilitas yang lebih bagus, lebih tinggi, agar sudah bisa untuk bisa diatasi ya angka, setidaknya angka kematian ibu dan angka kematian bayinya itu.
2: Aduh, ibu, cerita ini kan kalau kita membayangkan ya, di misalnya kalau di wilayah perkotaan tidak ada masalah ya, karena kan fasilitas
3: masalahnya di
2: misalnya di wilayah pedesaan ya, dan bagaimana kita tahu kita punya kondisi wilayah, akses kita terbatas, ini yang diupayakan oleh pemerintah. Tapi saya mau katakan gini, biasanya kan di desa-desa itu kan selalu ada apa ya, disebut dukun.
3: Dukun itu Pak, itu sebenarnya kalau kita bilang kita mau hapus sebenarnya tidak bisa. Karena apa? Dukun itu adalah mitra. Mitra dari bidan. Jadi dulu itu ya kita-kita ini lahir juga di dukun kan Pak?
2: Iya.
3: Jadi kalau prinsipnya saya, dukun itu tidak boleh dihapus. Karena apa? Mereka juga termasuk orang terdekat dengan masyarakat atau seorang perempuan atau ibu hamil. Jadi kita untuk mengurangi kerjanya dukun, berarti kita melakukan kerjasama antara bidan dengan dukun. Contohnya kayak nanti di pegunungan nih, biasanya atau di apa daerah yang terjauh terjauh lah gitu Pak, yang terpencil. Itu biasanya keluarga itu dia lebih percaya kepada dukun daripada bidan. Karena dia pikir dukun ini adalah keluarganya dia, orang tuanya dia. Itu bisa siap siaga 2x24 jam dengan pasien. Ya, jadi dia lebih mirip ke dukun. Kita bidan datang periksa terus bisa ulang dulu ya. Kita bisa periksa sekarang, 4 jam kemudian kita balik lagi untuk periksa yang berikut. Tapi kalau dukun dia bisa tinggal di situ 2x24 jam sampai proses persalinannya selesai. Tapi sekarang kita ada ajak ya, kita ajak. Saya biasanya bilang ke teman-teman bidan-bidan bahwa tolong merangkul dukun supaya ada, kalau ketemu dengan pasien ibu hamil lalu digiring, Bu, saya kasih ibu
2: kasih tips
3: transport
2: ya,
3: ya. Istilahnya tips untuk dukun ketemu dengan ibu hamil pas ibunya sudah hamil, positif hamil, lalu digiring ke bidan. Ya di situ ya nanti ya, apa selanjutnya dilayani oleh bidan di situ. Jadi dukun cuma bisa membantu gitu.
2: Iya. Dan biasanya kata yang paling kasar ya, yang diberikan oleh dukun itu dukun beranak.
3: Beranak ya. Itu menurut kita orang Maluku ya.
2: Iya. Tapi kalau kata yang paling tepat menurut ibu apa ya?
3: Mitranya ya, Pak.
2: Mitra persalinan.
3: Iya, mitra ya. Jadi mau bilang mitra pun dia bukan nakes. Dia bukan nakes, jadi kita cuma ajak untuk bisa membantu dalam proses persalinan. Jadi kalau kita, saya sendiri prinsipnya kalau ada dukun yang sudah bawa pasien untuk saya untuk periksa kehamilan, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan itu ke saya berikan tips. Dan bolehlah dalam proses persalinan saya ajak, Bu, nanti di sini ya bantu, tolong ambil ini buat saya, Ibu tolong ambil kain buat saya, Ibu tolong ambil handuk buat saya. Nah itu sebagai apa ya, mau saya bilang mitra tuh sebenarnya tidak bisa karena dia bukan nakes ya.
2: Walaupun kerjanya untuk menyelamatkan keselamatan ibu dan anak ya.
3: Betul, ya. Artinya karena kalau tenaga kesehatan bidan itu sudah ada, dia punya apa ya, protapnya sudah ada ya, protapnya sudah ada. Kalau dukun kan masih.
2: Nah ini yang menarik Bu, Persatuan Bidan Indonesia Maluku ada punya program untuk menjangkau mereka-mereka itu apa tidak? Apakah nanti menunggu waktu saja baru didatangi ataukah misalnya secara periodik turun ke lapangan untuk memberikan penguatan, memberikan pemahaman kepada mereka. Karena kan pendekatan yang dipakai, ilmu yang dipakai adalah selain pengalaman, tapi juga masih tradisional.
3: Iya, kami sendiri di Maluku, kami punya ada namanya program penyelia, fasilitatif buat bidan.
2: Program penyelia? Iya,
3: fasilitatif buat bidan. Itu ada monitoring dan evaluasi yang kita buat. Ya, monitoring dan evaluasi itu ada di, kalau kita punya anggaran, berarti kita turun dalam konteks kalau mereka membutuhkan dalam musyawarah cabang, nah itu kita turun, Pak. Musyawarah cabang biasanya kita turun di 11 kabupaten kota. Itu yang hadir semua bidan yang ada di kabupaten kota tersebut, yang hadir untuk kita sama-sama dalam monitoring dan evaluasi.

0: Puskesmas kita buat satu apa namanya pertemuan pertemuan antara bidan dan dukun untuk bisa menjawab semua ini.
1: Jadi biasanya dukun itu kan siap 24 jam Bu ya. Masyarakat atau keluarga yang tahu bahwa ini nanti sudah mendekati proses persalinan, yep, cukup datang walaupun pagi dini hari mengetuk pintu. Tapi yep, bidan kan agak lain ya.
0: Bidan memang kerjanya banyak Pak, menumpuk karena memang bukan karena kalau memang di pasien kes atau puskesmas tersebut dia punya jumlah bidan memadai, berarti dia tidak kena job tambahan. Tapi kalau kekurangan tenaga bidan berarti apa ya, bidan mendapat job tambahan. Dia mau ada dalam program itu ada terkait dengan pencatatan pelaporannya,
1: yeah,
0: kemudian ada sosialisasi dan apa ya, ada pertemuan seperti itu Pak.
1: Iya, yeah. Jadi betul-betul mereka ini tetap di
0: tetap ada
1: sebagai
0: tetap
1: mitra,
0: merangkul mereka untuk saya. Karena memang ada kegiatan program terkait dengan kemitraan bidan dukun. Tapi akhir-akhir ini program itu juga sudah mulai menipis karena memang terkait anggarannya.
1: Anggaran.
0: Iya, anggaran.
1: Di kan ibu kan di pengalaman di dinas ya, bagaimana selama ini?
0: Nah, kalau di dinas tetap jalan Pak, tapi karena terkait anggaran, ya kami di provinsi agak apa ya, sudah mulai kurang anggarannya dan programnya sudah semua sudah masuk ke 11 kabupaten kota. Jadi ya, itu tugas dari teman-teman yang ada di kabupaten kota.
1: Kabupaten kota.
0: Kalau angka kematian mereka sudah mulai bagus, itu tetap mereka merangkul angka kematian. Apalagi kalau angka kematiannya tinggi, berarti tetap melakukan kerjasama antara bidan dan dukun untuk bisa merangkul pasiennya ke bidan.
1: Ibu, ini kan dalam kerja-kerja di lapangan, dan tadi Ibu menyinggung tentang masalah efisiensi yang cukup mengganggu kerja-kerja para bidan untuk bagaimana melibatkan dukun ya. Dan kalau di Malukan itu cukup tinggi, itu cukup mahal itu ya biayanya kalau hitung. Tapi adakah sudah dipikirkan misalnya saja, oke, kalau pemerintah terbatas, bagaimana kalau kita kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya saja kalangan perbankan atau BUMN untuk menggunakan dana CSR-nya untuk pelayanan.
0: Ya Pak, terima kasih banyak atas info yang Bapak berikan kepada kami. Sebenarnya kami itu baru mau berencana Pak, berencana untuk melakukan inovasi pendekatan dengan bank-bank atau dengan PLN dengan itu, untuk bisa bagaimana caranya kami mendapatkan sedikit tips untuk bisa bersama-sama melatih teman-teman yang ada di kabupaten kota serta mitra dengan dukun itu.
1: Jadi baru mau
0: baru
1: memulai
0: mau,
1: ya?
0: Iya, baru mau mulai Pak. Iya.
1: Karena kan, ya kita kan ada banyak tuh, ada banyak BUMD, iya, kita ada banyak BUMN dan juga kalangan perbankan swasta misalnya. Nah itu kan bisa didatang itu Bu, iya, untuk bisa membiayai kerja-kerja atau kegiatan-kegiatan para bidan di tingkat kabupaten kota atau di tingkat kecamatan tuh. Iya. Apalagi visi misi pemerintah Provinsi Maluku. Pasangan gubernur dan wakil gubernur sekarang kan masalah kesehatan menjadi hal yang utama selain pendidikan. Ya, ya gimana?
0: Ya Pak, insya Allah nanti setelah ini karena ide bagus dari Bapak, kami juga sudah apa ya mempersiapkan hal-hal itu untuk bisa ada bekerja sama dengan beberapa BUMN dan BUMD untuk bisa mendapat sedikit anggaran untuk apa ya melanjutkan ke teman-teman di 11 kabupaten kota dan melatih kembali walaupun dia sudah atau baru lulus pendidikan tetap kami melakukan istilahnya mengasah kembali teman-teman bidan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang mereka dapatkan.
1: Jadi selama ini hanya bergantung kepada APBD provinsi ya, kalau kabupaten belum.
0: Belum. Ya. Provinsi juga untuk sekarang kalau terkait dengan pemberian apa ya anggaran program yang jalan itu untuk di provinsi itu sudah mulai menipis Pak, terkait artinya beberapa tahun kemarin ini yang berjalan sampai dengan saat ini semuanya anggaran sudah

0: di bawah, programnya sudah dibawa ke kabupaten kota. Dan nanti kami biasanya kami melakukan Zoom bersama, memberikan apa ya, memberikan pengalaman, membagikan pengalaman, memberikan informasi-informasi ke 11 kabupaten kota bahwa anggaran-anggaran atau sorry program-program yang ada di Dinas Kesehatan, dan kami melakukan pendekatan dengan Dinas Kesehatan di program kesehatan ibu dan anak untuk bisa
1: Dinkes ya?
0: Tidak Pak, kesehatan keluarga dan gizi. Ya. Itu biasanya ada programnya yang nanti kita biasanya join dengan Dinas Kesehatan, karena di bidan itu ada ketua-ketua IBI-nya itu juga ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya. Jadi untuk kita sentil itu agak dekat dan lebih cepat. Jadi kalau ada kegiatan terkait dengan pelatihan bidan, tolong bidan-bidannya dipanggil dan dilatih seperti itu Pak.
1: Ya, baik. Dan saudara, saat ini saya buka line telepon bagi Anda untuk bisa menghubungi kami di studio yang mengikuti kami di radio, dan Anda yang mengikuti kami di YouTube serta di TikTok, silakan memberikan pertanyaan, nanti saya akan bacakan kepada Ibu Nurhayati sebagai Ketua Ikatan Bidan Provinsi Maluku, nanti akan memberikan respon atau nanti akan menjawab pertanyaan Anda yang mengikuti kami punya dialog di pagi ini. Baik, Ibu, kita lanjut sambil kita menunggu mungkin ada penelpon yang masuk atau mungkin ada menanyakan dari YouTube ataupun dari TikTok, nanti kita sambil menunggu. Ibu, jadi persoalan yang terbesar yang dihadapi bidan apa?
0: Kalau persoalannya itu kami bidan di Provinsi Maluku, mau dibilang 75% itu masih D3. D3 kebidanan, vokasi ya.
1: Iya.
0: Iya. Selangkah untuk melakukan pendidikan lanjutannya itu ada di D4 profesi atau S1 profesi. Nah, ini tantangan buat kami bahwa 75% bidan yang ada di Provinsi Maluku itu masih berstatus D3 atau vokasi, bidan vokasi. Jadi ini kami lagi bergiat-giatnya dengan pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten kota untuk bisa memberikan sedikit anggaran untuk teman-teman bidan yang ada di 11 kabupaten kota yang masih berstatus D3 ini untuk bisa meningkatkan pendidikan berkelanjutan D4 maupun S1 profesi untuk bisa dapat membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta angka stunting yang ada di Provinsi Maluku. Artinya kalau mereka tidak ditingkatkan pendidikan lanjutannya ini, berarti di tahun 2028 itu mereka sudah tidak bisa melakukan praktek kebidanan lagi.
1: 2028
0: itu memang sudah ada regulasi terbaru. Ya, mudah-mudahan 2028 itu masih berubah supaya teman-teman bidan ini masih bisa bekerja. Tapi belakangan ini saya selalu memberikan tips-tips ide-ide buat teman-teman bahwa jangan menunggu anggaran dari pemerintah, tetapi bolehlah kita mandiri ya. Kita mandiri, bila ada sedikit punya tabungan, tolong melanjutkan pendidikan ke level yang lebih atas supaya bisa melakukan aktivitas sebagai seorang bidan.
1: Ya, terutama yang D3 dan vokasi ini ya.
0: Iya Pak. Iya.
1: Karena itu 75% kita anggap kita tinggi itu Bu ya.
0: Tinggi Pak, masih tinggi sekali iya. Pak.
1: Iya. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain kita di
0: Jauh Pak.
1: Jauh ya.
0: Di Jakarta itu hampir semua sudah sing ada lagi nama bidan vokasi. Semua sudah level profesi.
1: Profesi S1.
0: Jadi
1: profesi.
0: Semua tempat praktek mandiri bidan itu semua sudah dibuka.
1: Yeah,
0: kalau yeah. Kita di Maluku belum bisa Pak. Nanti di tahun 2028 itu mentok. Praktek bidan mandiri itu sudah tidak bisa lagi dibuka oleh seorang bidan D3. Karena itu memang ada persyaratan.
1: Ini kan waktu semakin dekat ini,
0: dekat,
1: Bu.
0: Ya, Pak. Ini kan
1: kita 2 tahun aja,
0: 2027.
1: Bu. Nah, bagaimana ya. Untuk bisa?
0: Nah, ini makanya saya selalu setiap hari, Pak, setiap hari menyuarakan ke teman-teman untuk bisa meningkatkan level pendidikannya ini yang lebih tinggi lagi.
1: Ya, kalau kita 75% tinggal 2 tahun, kemungkinan besar diturunkan berapa persen itu?
0: Ya, Allahu a'lam, Pak. Karena ini regulasi semakin hari semakin bertambah, bertukar, sehingga kita juga agak susah untuk bisa memprediksi ini.
1: Tantangan terberat itu ya, ya selain kondisi geografis, kita punya SDM yang terbatas karena aturan. Nah, otomatis tetap menggalang kemitraan dengan para dukun ini.
0: Tetap ada, Pak. Jangan bilang jauh-jauh, di Ambon juga masih ada, Pak.
1: Oh, masih ada ya?
0: Iya, masih ada, Pak, di Arbes, di apa ya? Pokoknya di pegunungan yang di atas-atas masih ada dukun, Pak.
1: Oh, berarti kalau dibandingkan jasa dukun dengan bidan?
0: Oh, jauh, Pak. Kalau dukun kan kasihan, artinya ketong kasih itu sekedar ya, maksudnya dari pasien itu biasanya kasih sekedar. Yang penting bisa untuk apa ya?
1: Membiayai
0: transport.
1: Iya, transport. Oke. Okay.
0: Iya, untuk makan minumnya itu juga yang terlalu banyak.
1: Nah. Ini ini kan ada yang katakan gini, Bu. Kita mendingan kita hubungi ibu dukun aja, karena itu lebih murah dan lebih familiar dengan kita daripada kita pendekatan ke tenaga bidan ataupun dokter jasa persalinan yang begitu mahal.
0: Begitu mahal. Tapi kalau begitu, Pak, menurut beta sendiri itu kita harus berpikir dewasa, berpikir jauh ke depan apa yang nanti akan terjadi setelah kita melakukan proses persalinan. Contohnya kalau pasiennya panggil dukun, apa yang nanti akan terjadi itu sudah harus terpikirkan ke sana. Artinya dukun ini kan dia cuma dilatih bisa untuk potong pusa dan rawat saja. Lain dari itu tidak bisa. Yang bisanya ada di bidan. Nah kalau bidan, dia sudah tahu, dia datang periksa jam berapa pembukaannya sekian, dia balik lagi 4 jam kemudian dia akan balik lagi. Oh, ternyata pembukaannya sekian waktu dia periksa. Kalau dukun kan dia tidak tahu, dia sudah ada jalan buka belum, proses sakitnya itu durasinya berapa lama, sampai ketong mau bilang kata ini sudah dekatin nih, ini prosesnya masuk dalam proses persalinan gitu. Kalau dia kan tidak tahu. Nah, tiba-tiba dia bilang, "Ibu, poro susaki," iya, langsung mengijan.
1: Jadi atas dasar pengalaman ya?
0: Pengalaman, Pak, iya. Jadi dia begitu, dia pakai pola itu. Jadi memang dari awalnya seperti itu. Nanti sebenarnya untuk hal-hal itu kan yang tidak kita inginkan. Karena nanti membuat ibu capek, karena belum waktunya untuk persalinan sudah dipaksa, kemudian ibu kelelahan, kemudian mohon maaf, Pak, sampai dengan pintunya itu juga ada yang bengkak dan segala macam. Ini hal-hal ini yang kita harus pikirkan dari awal sebagai keluarga. Apalagi seorang sarjana melahirkannya di dukun, itu kan tidak ini ya.
1: Memang itu ada ya dalam.
0: Ada, Pak. Kan kalau keluarganya orang tuanya dukun, ya, neneknya dukun, pasti saja dia ke dukun dulu. Jadi periksa hamilnya di dokter spesialis, di bidan rutin, melahirkannya panggil. Panggil dukun itu kan bukan mustahil, Pak. Jadi kalau dia dekat sama bidan, pasti dianya ke bidan. Jadi bidan itu dia sudah tahu, datang dipanggil terus periksa jam berapa, contohnya jam 9 sekarang, nanti 4 jam kemudian dia datang lagi. Kalau dia merasa bahwa terlalu jauh, ibu ke tempat praktek mandiri saya atau ke puskesmas yang terdekat.
1: Baik. Ibu, saya siapa? Ibu Nur aja. Ibu Nur, dalam kerja-kerja di lapangan, saya mau pengen untuk mengetahui gimana koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota. Karena tadi Ibu menyinggung tentang efisiensi yang cukup memberikan dampak kepada kerja-kerja para bidan di lapangan ya. Nah, gimana, apakah ini sudah dilakukan, termasuk sudah pernah ketemu dengan Pak Gubernur untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini? Karena ini kan mengantisipasi tingkat kematian ibu dan anak dan angka stunting di kita di Maluku yang masih tinggi ini.
0: Kami berupaya untuk bisa ketemu dengan Bapak, insya Allah 1-2 hari lagi sudah diskejulkan. Kemarin kami juga sudah sempat ketemu dengan Sekda. Terkait dengan anggaran untuk bidan-bidan itu. Karena efisiensi, makanya memang belum bisa dijawab dengan baik ya. Tapi untuk 11 kabupaten kota Alhamdulillah, setiap saya turun, saya selalu mengetuk bapak-bapak yang punya kebijakan di 11 kabupaten kota, bapak-bapak bupati, untuk bisa memberikan sedikit peluang untuk teman-teman bidan meningkatkan kapasitas pendidikannya untuk level yang tertinggi,
1: yeah,
0: agar bisa membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta angka stunting.
1: Stunting kita ya, ya masih tinggi ya.
0: Ya masih tinggi ini ya.
1: Ya, baik Bu. Terkait dengan ini kan nanti bertepatan dengan hari ulang tahun. Ya, ini kan besok ya?
0: Iya, 24.
1: Apa kegiatannya?
0: Terkait dengan HUT kami itu kemarin kami ada dalam beberapa kegiatan. Kegiatan kami yang pertama adalah bakti sosial. Bakti sosial itu kami adakan di seluruh Indonesia. Terutama kami di Maluku, 11 kabupaten kota sudah kami lakukan. Yang pertama adalah kegiatan kami berikan pelayanan pada saat arus mudik Lebaran kemarin. Ya, kami mulai dari situ dan arus balik. Kami ada membuka posko pos-pos di beberapa posko yang ada di bandara, kemudian ada di beberapa pelabuhan.
1: Ya.
0: Ada Bandara Patimura, kemudian ada beberapa pelabuhan yang sekitar Kota Ambon dan di 11 kabupaten kota. Itu yang pertama, yang kedua kami melakukan pelayanan kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi bagi wanita usia subur, pasangan usia subur, kami melakukan screening juga terkait dengan calon pengantinnya. Dan kami kemarin terakhir ada di pelayanan ANC, pemeriksaan kehamilan.
1: Oh iya.
0: Pemeriksaan kehamilan bagi ibu itu gratisnya. Itu yang kami lakukan.
1: Yeah.
0: Itu untuk menjelang HUT IBI yang ke-75 ini.
1: Ini biasanya pasangan muda ini kan cukup rentan ya?
0: Sangat. Pasangan muda ini sangat berentan, pemerintah mengeluarkan satu program yang terbaru, yaitu program screening calon pengantin. Screening calon pengantin itu, sebelum pengantin itu melakukan pernikahan, itu biasanya dia harus diperiksa dulu.
1: Yeah.
0: Ya, periksanya bukan cuma per individu, tapi dua-duanya. Pasangannya harus diperiksa. Ada beberapa item yang harus diperiksa. Nah, pemeriksaan beberapa item itu yang nanti kalau betul-betul didapatkan satu pasangan, satu orang individu ya Pak, lalu satunya itu terkena penyakit yang menular, berarti bukan kita membatasi atau mengatakan bahwa tidak harus menikah, tapi tetap harus akan menikah. Kita akan ada dalam proses pengobatan dulu. Kita ada dalam pendekatan dengan dokter untuk bisa melakukan pengobatan sampai dengan tuntas sudah dinyatakan pulih baru bisa dilakukan pernikahan itu. Artinya kalau dia dalam keadaan sakit dengan penyakit itu kan bisa menularkan untuk pasangannya pada saat mereka menikah.
1: Yeah,
0: lalu proses kehamilannya pun nanti pasti terganggu, kesana-kesana pasti terganggu Pak, dengan penyakit yang tidak diinginkan ini. Kalau dua-duanya aman berarti Alhamdulillah bisa menikah. Itu dilakukan screening catin itu seperti itu Pak.
1: Ini rutin ya dilaksanakan?
0: Iya rutin Pak. Rutin.
1: Apakah pihak organisasi ibu biasanya mendatangi kua atau mendatangi gereja
0: itu alurnya,
1: atau
0: alurnya itu sebenarnya ada di harusnya ditetapkan dari Kementerian Agama. Jadi kemarin kami melakukan pendekatan dengan Kementerian Agama terkait dengan screen chatin ini kan yang melakukan kontak pertama dengan pasangan ini adalah KUA. Pasangan datang melapor ke KUA bahwa mereka akan menikah. Nah, di situ nanti dikasih sedikit catatan, lalu dibawa ke, kalau sudah dilakukan di Kementerian Agama, biasanya dilakukan, berikan materi terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki.
1: Yeah, yeah.
0: Lalu melakukan bimbingan terkait dengan perkawinan itu ada di Islam, ada di Kristen, sesuai dengan dia punya
1: keyakinan.
0: Dia keyakinan. Setelah itu pasiennya atau pasangannya digiring ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sampai di puskesmas maka dilakukan pemberian materi terkait dengan atau cuma apa namanya edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi.
1: Yeah.
0: Kemudian ada hal-hal lain yang nanti di luar sana itu punya kesehatan. Setelah nanti dilakukan pemeriksaan, ada yang timbul saat pemeriksaan itu, maka nanti ya dilakukan pengobatan yang berkelanjutan.
1: Ya. Ada juga yang masuk menanyakan, tolong disampaikan ke Ibu Narasumber, ini mohon maaf ya Bu ya, untuk koreksi kata dukun dalam persalinan secara tradisional, membantu persalinan secara tradisional. Mungkin yang dimaksudkan biang.
0: Biang, iya. Iya, memang dukun ya. Sekarang ini kan mau dibilang tuh sudah tidak ada lagi namanya dukun. Ya, biang ya biasanya. Yeah.
1: Mama biang ya?
0: Iya, biasanya dipanggil mama biang. Iya. Kalau di bahasa ya nasionalnya itu biasa dibilang dukun.
1: Dukun,
0: iya. Tapi kita yang ada di daerah-daerah, iya, itu biasanya pakai mama biang. Mama biang itu yang biasanya kita pakai untuk kalau saat positif hamil ataupun mau cuma datang berobat bahwa beta ini sulama seng hamil-hamil nih, langsung ketemu dengan mama biang itu apa proses apa ya, biasanya nanti mama biang urut-urut sedikit,
1: terus
0: ini insyaallah nanti ke depan nanti bisa hamil seperti itu, atau nanti dalam proses persalinan nanti mama biang yang bantu untuk bisa melakukan proses persalinan itu. Tapi alangkah baiknya mama biangnya mengirim pasien ke ibu bidan supaya ibu bidan bisa melakukan penolong persalinan bersama-sama dengan mama biang tersebut. Ya.
1: Dan bagi Anda pendengar yang dimaksud Ibu Nurhayati bukan dukun-dukun yang ini ya, tapi ini lebih fokus kepada ibu-ibu di kampung-kampung, ibu di desa-desa di wilayah terpencil yang selalu diandalkan untuk membantu proses kelahiran, bukan dukun yang dimaksudkan oleh mungkin pendengar atau mungkin oleh mereka yang ikuti kita di live TikTok atau di YouTube, mungkin itu bukan itu Bu ya. Jadi tolong di ini. Jadi kalau kita di Maluku biasanya sebutnya Mama Biang,
0: Mama Biang.
1: Tapi kalau di tempat lain ada bilang dukun beranak.
0: Ya, itu memang bahasa trennya itu dukun beranak ya. Tapi untuk sekarang kan bahasanya terlalu kasar Pak gitu.
1: Iya betul.
0: Di Maluku ya.
1: Tapi kalau bahasa apa yang tepat untuk ibu-ibu di desa-desa yang biasa membantu persalinan?
0: Mama biang. Ada yang dukun juga Pak, ada masih ada dukun-dukunnya. Tapi kurang tahu Pak. Masing-masing dan dia punya ini sendiri.
1: Iya. Dan saya pernah mengikuti salah satu pejabat yang memberikan sosialisasi, dia sebutnya bukan biang tapi memberikan dukun beranak. Memang kedengarannya sangat kasar ya.
0: Kalau kata orang Ambon itu memang kalau dukun itu kasar ya.
1: Iya.
0: Kan ada dukun ini, dukun ini, dan dukun ini kan. Kalau kita kan dukun beranak itu.
1: Iya.
0: Nanti kalau bahasa aslinya itu kalau memang untuk Maluku paling enak didengar itu mungkin mabiam.
1: Mabiam, ya baik. Ibu terhadap tenaga yang disiapkan sebagai fasilitator, kita berapa banyak Bu? Dari 3.905 anggota Ibu, di mana 1.292 ini ASN, mereka ini rata-rata sudah sebagai tenaga fasilitator?
0: Belum, Pak. Belum semua. Kalau kita di kota sendiri itu ada, dinas kota itu ada 2, saya di provinsi itu ada 3, tapi bukan di dinas saja yang kita latih Pak untuk jadi trainer ini, ada juga di rumah-rumah sakit atau di puskesmas yang kita ambil. Kayak pikir bahwa dia sudah bisa untuk menjadi seorang trainer, berarti kita panggil untuk dilatih dan nanti dia akan melatih lagi ke teman-teman yang lain. Kita mau apa dibilang,
1: jadi kegiatan TOT selalu jalan
0: ya? TOT jalan setiap saat jalan ya. Kalau untuk anggaran baru itu sudah harus jalan.
1: Ya kalau dihitung provinsi, kabupaten, kota berapa banyak Bu ya? Ada datanya nggak nih?
0: Kalau paling 20%
1: lah. 20% ya.
0: Belum terlalu banyak juga.
1: Iya, ya, itu yang menjadi apa ya, kendala juga itu ya. Bagaimana siapkan tenaga trainer menjadi tenaga trainers ya. Itu sangat.
0: Itu kalau diminta dari pemerintah pusat ya, dari kementerian, itu berarti kita kirim. Tapi kalau tidak, berarti kita bermain dengan tenaga yang ada saja untuk bisa melatih teman-teman di kabupaten kota.
1: Iya. Kemarin-kemarin saya pernah mengikuti salah satu bidan memberikan sosialisasi kepada tenaga-tenaga bidan di kabupaten kota. Saya sebut ada di Maluku Tenggara, ada di MBD. Itu ya, itu dilaksanakan. Itu apa, kerjasama ya dengan Ikatan Bidan Provinsi Maluku?
0: Biasanya dia punya ini sendiri, Pak. Dari program apa ya, dari cabangnya dia punya inisiatif sendiri untuk bisa melakukan itu ya, ya, Pak ya. Ya selalu ke teman-teman kabupaten kota saya bilang kalau memang ada program, walaupun tidak ada program, tapi setiap saat ada pertemuan bulanan, tolong disisikan. Ada beberapa materi yang terbaru, tolong dibagikan atau disosialisasikan ke teman-teman yang belum tersentuh untuk bisa tahu terkait dengan program tersebut.
1: Dan ini itu yang menjadi tugas utama Ibu. Nanti masa jabatannya sampai kapan, Bu ya? Nanti?
0: 2028, Pak.
1: Wah, berarti tanggung jawab ini cukup berat nih, 2 tahun sisa ini, Bu ya.
0: Siap. Memang sangat berat, Pak. Jadi seorang yang dibilang bukan pimpinan sih,
1: ya,
0: tapi yang
1: ketua ya.
0: Ya, ketua itu luar biasa, tantangannya sangat luar biasa, Pak. Karena apa? Kita di provinsi kota ya masih alhamdulillah, tapi bagaimana dengan teman-teman yang terjauh sana?
1: Iya, iya.
0: Makanya kita buka cabang ranting supaya bisa dapat informasi yang paling cepat seperti itu, Pak. Jadi kalau ada apa-apa di ranting, kita biasanya ke cabang, lalu dari cabang ke ranting, lalu kita sama-sama pertemuannya di Zoom. Bisa membahas permasalahan yang ada di Maluku.
1: Kalau di ranting di tingkat kecamatan yang sulit, tidak punya fasilitas untuk Zoom itu, Bu?
0: Biasanya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah
1: ada ya?
0: Dapat, ya, Pak.
1: Atau mungkin pakai komunikasi radio medik?
0: Mungkin, Pak, tapi ya dapat. Ada tempat-tempat yang bisa mereka datangi untuk bisa melakukan Zoom di situ. Ya. Dapat sinyal seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, nanti, Ibu, ini kita bahas tentang nanti puncak kegiatannya. Apa saja?
0: Puncak kegiatan itu biasanya kita berikan kepada Kota Ambon, Pak.
1: Kota Ambon yang menyelenggarakan?
0: Iya, menyelenggarakan itu Kota Ambon. Itu dari tahun ke tahun tuh seperti itu. Kita cuma bisa hadir sebagai apa ya, sebagai ya, ketua saja. Lalu nanti yang punya giat itu adalah 11 kabupaten kota. Jadi kalau kita di provinsi adanya di Kota Ambon.
1: Ya. Nah, bagaimana dengan kabupaten yang lain, Bu?
0: Semua jalan.
1: Semua jalan?
0: Iya, semua jalan. Mereka melakukan HUT. Walaupun tidak di tanggal 24-nya, tapi mungkin sebelum atau sesudah itu biasa mereka lakukan.
1: Dengan kegiatan?
0: Kadang mereka bilang, ini terkait anggaran juga. Saya bilang, jangan terlalu berlebihan. Sesuai dengan apa adanya saja. Terus HUT-nya jadi meriah gitu.
1: Kan bisa kerjasama dengan tim penggerak PKK?
0: Siapa? Di mana saja, yang penting ide-ide kita itu, yang penting kita bisa berinovasi, silakan berinovasi. Saya selalu bilang, silakan berinovasi. Mau itu dengan BKKBN juga boleh, atau dengan pemberdayaan perempuan juga boleh, itu semuanya. Setelah ini saya akan ada pertemuan dengan Ibu DP3A, pemberdayaan perempuan, BKKBN, itu untuk memeriahkan, dengan PKK juga.
1: Iya, dengan PKK.
0: HUT IBK 75 ini.
1: Ya. Nanti ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku diundang ya, Bu ya?
0: Siap. Karena saya juga ada di PKK Provinsi Maluku.
1: Oh iya. Iya, Pak. Iya. Iya. Ibu, ini kan kerjasama dengan PKK yang tadi disebutkan tadi ya. Itu biasanya dalam kegiatan apa?
0: Kalau kerjasama dengan PKK itu hampir semua kegiatan kita libatkan, Pak. Apalagi di kabupaten kota. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalau diundang Pak Camatnya, tolong Ibu kedua tim penggerak PKK-nya juga diundang. Jadi setiap ada kegiatan, pasti diundang. Ya. Jadi ada pertemuan apapun, itu semua ibu-ibu yang punya apa ya mitra ya yang ada bisa kita ajak untuk kerjasama untuk menurunkan angka kematian ibu dan stunting itu biasanya hadir semua.
1: Ya. Tidak disisipkan juga kerja-kerja bidan.
0: Iya, pasti. Pasti, Pak. Itu kemarin ada kegiatan punya punya BKKBN ya untuk Provinsi Maluku. Kita bidan dihadirkan untuk sebagai itu namanya tim ya, tim. Ada tim TPK. Tim TPK itu yang dibuat oleh Dinas Provinsi, bukan Provinsi, BKKBN. BKKBN apa, punya TPK program itu TPK, tim pendamping keluarga.
1: Oh,
0: nah, tim pendamping keluarga itu ada tiga orang di dalam, ada bidan, ada PKK dan ada BKKBN. Yang bidan siapkan tenaganya untuk melakukan pelayanan, kemudian BKKBN menyiapkan alkon, obat dan segala macam untuk pemasangan kontrasepsi, dan untuk PKK-nya itu bisa kita adakan koordinasi, ada edukasi untuk bisa bersuara ke level-level pemerintah-pemerintah terdekat.
1: Ibu, tanpa terasa waktu kita tinggal 4 menit sisa. Saya kasih ke Ibu untuk kata-kata kunci.
0: Iya. Kalau saya untuk teman-teman bidan itu, keberadaan bidan di Maluku ini adalah potret pengabdian tanpa batas. Mereka adalah pahlawan kesehatan yang merajut asah di antara riak gelombang kepulauan. Memastikan bahwa setiap ibu dapat melahirkan dengan selamat dan setiap anak memiliki kesempatan untuk bisa hidup sehat. Demi mewujudkan generasi penerus Maluku dan tanggung dan bebas dari stunting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bidan adalah pahlawan tanpa jasa. Tidak pernah punya jasa. Jasanya menolong persalinan walaupun sedikit, tapi dia merasa bersyukur bahwa proses persalinan dari seorang ibu itu berjalan dengan aman, lancar, ibu sehat, bayinya selamat. Alhamdulillah itu sudah terima kasih banyak. Kita tidak menuntut bahwa harus dibayar berapa banyak, tapi yang penting proses persalinan dari seorang ibu itu aman. Seperti itu. Tugas kita bukannya hanya bekerja, panggilan hati dan membawa kehidupan baru untuk dunia.
1: Iya.
0: Empat kata untuk saya berikan pada teman-teman bidan.
1: Iya.
0: Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan pasti bisa. Empat kata untuk bidan, menurunkan aki AKB dan stop stunting. Demikian dari saya. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu.
1: Iya, baik Ibu Nur, terima kasih atas kata-kata hari ini. Iya. Empat kata yang diberikan kepada teman-teman bidan untuk bagaimana melaksanakan tugas kemanusiaan di lapangan ya. Baik. Bu Nur, terima kasih. Kita harus mengakhiri kita punya dialog di pagi ini. Kami tetap berharap kerja-kerja daripada Ibu bersama dengan rekan-rekan bidan tetap dilaksanakan untuk menekan angka kematian ibu dan anak dan juga menekan angka stunting kita di Maluku yang masih tinggi. Tapi yang paling penting adalah kerja-kerja kemanusiaan tetap berjalan terus. Tuhan memberkati Ibu.
0: Terima kasih Pak atas doanya.
1: Ya, baik. Saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi bagi kita. Kita berpisah dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan lain narasumber dan lain topik pula. Tim yang bertugas di pagi ini kami ucapkan mungkin ada kesalahan kami atau kekeliruan kami. Kami ucapkan permohonan maaf kami bagi Anda pendengar. Dan nanti kita berjumpa lagi. Kita berpisah untuk nanti kita jumpa lagi. Selamat pagi.
2: Hingga di sini dialog aspirasi Maluku pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.